Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih lanjut di Palembang pagi ini ya, bareng Ega yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kita beralih ke informasi selanjutnya, visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan kini mulai diterjemahkan ke dalam aksi nyata di daerah. Melalui ajang Sultan Muda Fair 2026 di Palembang, pemerintah pusat menegaskan bahwa masa depan ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan pelaku UMKM dalam beradaptasi dengan teknologi digital. Transformasi ini pendengar di

sosok daerah untuk menciptakan pemerataan. Dan juga ya pendengar ya, dengan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan OJK, Kementerian Komdigi, hingga platform teknologi, program Sultan Muda ini diharapkan menjadi ekosistem yang berkelanjutan. Kini dengan lebih dari 10.000 pemuda yang telah bergabung, Sumatera Selatan tengah bersiap menjadi epicentrum baru bagi pertumbuhan ekonomi rakyat yang berbasis teknologi digital.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara,
2: tapi juga tentang persatuan, persatuan.

0: kesehatan dan sportivitas.
1: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

0: Halo, selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan skema peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara berdasarkan capaian kinerja masing-masing. Kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, saat memimpin apel gabungan OPD di Kambang Iwa pada Senin 6 Juli 2026. Ratu Dewa meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan setiap program harus menghasilkan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut Ratu Dewa, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari banyaknya administrasi yang diselesaikan. Pemerintah harus menghadirkan hasil kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dan mendengar ya, dalam kesempatan itu Ratu Dewa juga mengapresiasi jajaran pemerintah Kota Palembang yang telah menyukseskan rangkaian hari jadi Kota Palembang ke-1343. Ia menyebut peningkatan indeks pembangunan manusia dan efisiensi anggaran sebagai indikator membaiknya kualitas pembangunan daerah. Ratu Dewa mengingatkan aparatur menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan keluarga. Menurutnya, keharmonisan keluarga menjadi sumber energi positif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan apel gabungan ini juga diisi penyerahan santunan dan penghargaan kepada 42 ASN yang memasuki masa purna tugas per Juli 2026. Pemerintah Kota Palembang turut memberikan penghargaan kepada 13 sekolah adiwiyata dan 6 dunia usaha pembina sekolah adiwiyata tahun 2026. Ratu Dewa menyampaikan apresiasi kepada ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Ia berharap dedikasi dan loyalitas para pensiunan menjadi teladan bagi aparatur yang saat ini masih bertugas.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Palembang mempercepat pembebasan lahan sebagai tahap awal rehabilitasi Masjid Al-Fathul Akbar. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan fisik dapat segera dilaksanakan sesuai dengan rencana pemerintah kota. Percepatan rehabilitasi dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang, Kiagus Sulaiman Amin. Rapat berlangsung di Ruang Rapat 2 Setda Kota Palembang pada Senin 6 Juli 2026 dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Pendengar, Kiagus Sulaiman Amin mengatakan bahwa rehabilitasi Masjid Al-Fathul Akbar ini menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Palembang. Karena itu seluruh tahapan, terutama pembebasan lahan, harus diselesaikan secara terukur sebelum pembangunan fisik dimulai. Ia meminta seluruh tim mempercepat penyelesaian pembebasan lahan sekaligus memastikan setiap tahapan menghasilkan keputusan yang jelas. Menurutnya, kepastian pelaksanaan akan mempercepat realisasi program rehabilitasi yang sebelumnya telah direncanakan. Pemerintah Kota Palembang juga memastikan pemberian ganti rugi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan seluruh pihak yang terdampak. Dan pendengar ya, selain membahas aspek teknis, rapat terus menitik beratkan pada aspek hukum agar seluruh tahapan berjalan sesuai peraturan. Pembahasan tersebut melibatkan bagian hukum, bagian Kesra, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, Kecamatan, Kelurahan, serta instansi terkait lainnya. Dan pendengar ya, untuk informasi lainnya Anda bisa akses juga di portal berita resmi kami di rri.co.id dan tentunya terus dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada training season pendengar ya dari Dua Lipa yang membawa kita di pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, sekarang masih berlangsung juga pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat dan juga Belgia. Dengan skor sekarang ya, sementara 1-3 yang dimenangkan oleh Belgia. Dan pendengar ya, masih berbicara tentang Piala Dunia 2026, tentunya keseruan Piala Dunia ini masih terus berlanjut. Saat ini kita masih berada di babak 16 besar nih penyisihan, nanti kita lanjut ke babak 8 besar dengan tim-tim nasional yang tentunya berhasil melangkah ke babak ini ya pendengar ya. Tentunya persaingan semakin ketat, semakin seru dan semakin lainnya. Dan kami hadirkan informasi masih terkait Piala Dunia, terkait dengan perolehan Golden Boot atau bersaing memperebutkan sepatu emas. Di mana ya, sepatu emas ini merupakan penghargaan untuk pencetak gol terbanyak di ajang Piala Dunia 2026 ini. Jadi pendengar, 3 penyerang papan atas dunia bersaing memperebutkan sepatu emas atau Golden Boot di Piala Dunia 2026. Mereka adalah Kylian Mbappe, Erling Haaland, Lionel Messi, yang mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia 2026. Jadi berdasarkan statistik, ketiganya sama-sama telah mengoleksi 7 gol, menjadikan edisi kali ini sebagai yang perdana dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 3 pemain berbeda dengan torehan sedikitnya 7 gol dalam satu turnamen. Jadi ya, 3 penyerang ini ada Mbappe, Haaland, Messi, semuanya ini berhasil mencetak 7 gol sejauh ini di edisi Piala Dunia tahun ini. Mbappe membawa Prancis melaju hingga perempat final, sementara Messi masih berpeluang menambah koleksi golnya saat Argentina menghadapi Mesir di 16 besar hari ini ya, di pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Di sisi lain pendengar, Haaland menyamai catatan tersebut setelah mencetak 2 gol saat Norwegia menyingkirkan Brazil dan mengantarkan timnya ke perempat final. Persaingan ini memperebutkan sepatu emas pun semakin ketat selain ketiga pemain yang telah mengoleksi 7 gol. Ada nama lain juga, yakni penyerang Inggris Harry Kane yang masih berada dalam persaingan. Dan pendengar yang untuk informasi lainnya juga seputar Piala Dunia 2026, Anda juga bisa baca atau Anda bisa ikuti di portal berita kami di rri.co.id. Dan tentu saja tetap dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Whoa.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat dan Belgia, di mana hasil akhirnya dimenangkan oleh Belgia dengan skor 1-4. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena berbagai informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Selasa 7 Juli 2026. Pendengar, beredar unggahan di Facebook dari akun Ade Lukman Al-Amin yang membagikan tautan pendaftaran alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah. Unggahan tersebut mengklaim masyarakat dapat memperoleh berbagai alat bantu seperti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, hingga alat baca braille secara gratis.

0: Tim pemeriksa cek fakta kemudian menelusuri informasi dengan kata kunci bantuan alat bantu disabilitas dari pemerintah melalui Google. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa informasi resmi mengenai bantuan alat bantu disabilitas hanya disampaikan melalui kanal pemerintah dan instansi terkait. Dan mendengar ya, pemerintah memang memiliki berbagai program bantuan alat bantu disabilitas bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Namun proses pengajuan tidak dilakukan melalui tautan mencurigakan yang meminta data pribadi di luar kanal resmi. Dengan demikian pendengar, klaim mengenai tautan pendaftaran alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026 berlangsung dengan mengedepankan prinsip ramah anak. Melalui tema Hari Baru Aman dan Nyaman di Sekolah, seluruh satuan pendidikan diminta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari praktik perundungan maupun senioritas. Pendengar, pelaksanaan MPLS menjadi perhatian khusus pemerintah daerah sejak tahap persiapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin telah menerbitkan surat edaran sebagai pedoman resmi bagi seluruh sekolah agar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kepala sekolah dan guru juga telah mengikuti sosialisasi mengenai pelaksanaan MPLS yang diselenggarakan pemerintah pusat dan Badan Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Langkah tersebut pendengar dilakukan agar seluruh panitia memahami materi, metode, serta batasan dalam pelaksanaan kegiatan bagi peserta didik baru. Kasih pendidik dan peserta didik bidang pembinaan sekolah dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Sikin, mengatakan tema MPLS tahun ini menekankan pentingnya memberikan pengalaman pertama yang positif bagi seluruh peserta didik baru. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai pedoman, Dinas Pendidikan setiap tahunnya menurunkan tim pemantau ke sejumlah sekolah pada hari pertama MPLS. Pengawasan dilakukan di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama sebagai sampel pelaksanaan kegiatan. Dan selain itu pendengar ya, koordinator wilayah pendidikan di setiap kecamatan turut diinstruksikan melakukan pemantauan secara langsung. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap petunjuk teknis termasuk praktik yang mengarah pada perundungan diskriminasi maupun tindakan yang tidak mendidik. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda juga bisa akses di portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Pendengar, informasi tadi ya menutup juga kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini di edisi hari ini di hari Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih banyak atas minat dengar Anda dan setelah ini di Palembang siang ini masih akan ada rekan kami Alvina Damayanti yang akan menemani kebersamaan kita sepanjang siang ini. Akhirnya saya Gadwianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
6: Kilau Pancasila.
8: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
9: Palembang siang ini.
10: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali di Palembang siang ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani waktu siang Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian hiburan dan juga informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda pendengar. Dan setelah ini akan kami hadirkan juga dialog literasi digital hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama dua narasumber kita, ada Desi Ari Presanti selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dan Frankie Damores Ardesia selaku penerjemah ahli muda Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani aktivitas Anda dalam dialog literasi digital. Karena pendengar, di tengah derasnya arus perkembangan teknologi dan media sosial, kita sering sekali disuguhkan berbagai tren baru dari berbagai belahan dunia. Padahal, Sumatera Selatan memiliki kekayaan budaya yang bisa kita bilang luar biasa. Mulai dari kisah kepahlawanan Dulmuluk, pantun, guritan, hingga senjang yang syarat akan nilai-nilai kehidupan, sejarah, dan kearifan lokal. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita siang hari ini dalam tema Sastra Tutur Sumatera Selatan dari Dulmuluk hingga senjang di era digital. Tentunya perbincangan ini akan semakin menarik karena telah hadir melalui sambungan virtual. Ada dua narasumber yang kompeten di bidang bahasa dan kebudayaan. Ada Ibu Desi Ari Presanti, SSM HUM, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang, Ibu Desi.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Bagaimana kabarnya, Ibu Desi?
1: Ini senyapan saya di kegiatan pengumpulan saudara di Kabupaten Bangka Asih. Ini saya sampaikan juga ya bahwa dari bahasa Sumatera Selatan sebagai penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini mempunyai tugas pokok itu adalah pengembangan bahasa Indonesia dan kelestarian bahasa daerah.
0: Baik, dan selain Ibu Desi kita juga ada narasumber selanjutnya. Ada Pak Franky Daromes Ardesya MPD selaku penerjemah ahli muda Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Pak Franky.
2: Selamat siang Alvina dan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Senang sekali bisa bersama pada siang hari ini.
0: Terima kasih Ibu Desi dan juga Pak Franky sudah bergabung melalui sambungan virtual hari ini untuk menjadi narasumber kami di Dialog Literasi Digital. Dan juga pendengar, seperti biasa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan ini. Jadi silakan sampaikan pertanyaan, pendapat maupun pengalaman Anda seputar sastra daerah dan pemanfaatan teknologi digital melalui pesan WhatsApp kami di 0821-7927-9090 atau di line telepon di 0711-369977 dan kanal YouTube Pro 1 Palembang. Mungkin sebelum kita lebih jauh untuk membahas mengenai tema kita hari ini, saya izin ke Bu Desi terlebih dahulu, Bu Desi. Bisa tolong dijelaskan tidak Ibu, mengapa Balai Bahasa ini mengangkat tema yang sangat penting yaitu mengenai sastra tutur Sumatera Selatan dari Dulmuluk hingga senjang di era digital. Mengapa tema ini penting dibahas untuk era sekarang, Ibu?
1: Ya, Mbak. Ya, terima kasih, Mbak. Ini karena di era sekarang ini penggunaan bahasa daerah sudah tidak banyak lagi dilakukan oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, kami bersama dengan tim ini terus melakukan misi untuk pelestarian bahasa daerah tersebut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik. Kalau kita melihat di kehidupan sekarang Ibu, masyarakat kan lebih sering sekali mengakses informasi melalui media sosial dibandingkan membaca buku atau mendengar cerita secara langsung. Menurut Ibu, apakah kondisi ini juga menjadi tantangan atau justru ini adalah peluang Bu bagi pelestarian sastra tutur?
1: Ya, ini adalah sarapan dari sebenarnya menjadi satu, menjadi peluang yang baik bagi kita ya, Mbak. Karena sekarang sudah ada kanal-kanal ataupun sarana yang bisa digunakan untuk pelestarian bahasa daerah. Kalau zaman itu, sastra ataupun bahasa daerah ini yang bisa kita saksikan pada saat pertunjukan-pertunjukan. Tapi ini sudah ada platform-platform yang lebih baru dan lebih modern yang tentu ini lebih menarik bisa digunakan.
0: Baik, kita ke Pak Franky terlebih dahulu. Pak Franky izin. Banyak kan masyarakat yang mungkin pernah mendengar istilah sastra tutur tetapi belum benar-benar memahami maknanya, Pak Franky. Sebenarnya apa sih Pak secara sederhana yang dimaksud dengan sastra tutur ini?
2: Baik, untuk penggunaan istilah saja sebenarnya Mbak Alvina ya. Untuk sastra tutur, kemudian ada sastra lisan gitu ya. Kaitannya ke sana. Jadi kalau dari teori sastra itu, sastra tutur itu biasanya disebut juga sastra lisan. Jadi sastra lisan itu sastra yang dilisankan penyampaiannya, pewarisannya itu dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut, turun temurun. Hal inilah yang kemudian nanti akan mempengaruhi karya sastra itu sendiri. Seperti katakanlah Durmuluk tadi atau Senjang, itu dia akan berkembang sesuai dengan siapa yang menuturkannya. Nah, untuk penggunaan istilah, kalau untuk sastra lisan dan sastra tutur ya bebas saja digunakan ya. Kita mau pakai istilah sastra tutur atau sastra lisan. Tapi kalau kita mengacu ke teori-teori sastra, maka yang sering kita gunakan itu untuk tulisan-tulisan ilmiah juga itu kita ke sastra lisan. Itu.
0: Baik. Durmuluk dan Senjang ini kan merupakan warisan budaya Sumatera Selatan yang sudah ada sejak lama, Pak Franky. Apa nilai-nilai yang sebenarnya masih sangat relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini?
2: Sebenarnya antara Durmuluk dan Senjang tentunya itu dua genre yang berbeda, Mbak Alpina ya. Seperti yang kita ketahui kalau Durmuluk itu basisnya itu syair yang berkembang sekitar abad 19-an kalau di Sumatera Selatan ya. Tapi kalau masuk ke Indonesianya mungkin itu sekitar abad 17-18-an lah. Itu dibawa oleh pedagang-pedagang Arab ke Indonesia, kemudian berkembang di Sumatera Selatan, yang basis ceritanya itu ya sebenarnya dari hikayat Amir Hamzah dan juga hikayat 1001 Malam. Jadi kalau kita lihat, kemudian ada syairnya, syair Abdul Muluk namanya. Itu dia lebih dekat ke puisi lama kalau kita lihat ya. Tapi dia dibungkus juga dengan seni pertunjukan. Dan mungkin Durmuluk ini satu-satunya genre drama yang ada di Sumatera Selatan dan masih berkembang saat ini. Jadi dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, genre drama itu paling susah ditemui. Dan sepanjang hasil penelitian kami beberapa tahun di Balai Bahasa itu hanya Abdul Muluk ini yang sampai sekarang tuh masih berkembang di masyarakat. Kalau untuk Senjang sendiri sama, dia juga termasuk di puisi lama, tapi dia bentukannya itu pantun yang dinyanyikan. Pantun yang dinyanyikan diiringi dengan musik tradisional, kemudian ada kesenjangan antara pantun dan musiknya, makanya disebut dengan Senjang, seperti itu.
0: Oke, ini kalau kita ke Durmuluk terlebih dahulu, Pak Franky, sebenarnya pesan moral apa yang biasanya disampaikan dalam pertunjukan Durmuluk?
2: Utamanya kalau dari bentukan asalnya itu adalah siar agama. Jadi banyak sekali di pertunjukan-pertunjukan Durmuluk itu nilai-nilai religi yang dibawa. Itu yang utama ya. Jadi kalau dikatakan relevan sampai sekarang, ya mungkin nilai-nilai itu yang harus kita tetap lestarikan melalui pertunjukan Durmuluk ini. Nah, selain itu juga ada bentukannya yang bangsawan gitu ya. Jadi dia semacam hiburan rakyat saja. Di dalamnya tapi tetap ada nilai-nilai religi yang dikaitkan. Tapi bentukannya tidak seserius di syair Abdul Muluk itu sendiri. Hal ini tentunya berkaitan dengan kultur masyarakat kita ya. Kalau kita mengajarkannya itu terlalu serius mungkin atau terlalu keras, mungkin dia akan lebih susah diterima oleh masyarakat kita saat itu.
0: Baik, kita ke Bu Desi kembali. Bu Desi, dahulu kan sastra tutur ini menjadi media hiburan untuk masyarakat, sekaligus juga mungkin kita bisa bilang pendidikan masyarakat. Menurut Bu Desi, apakah fungsi tersebut masih bisa dipertahankan di era digital sekarang, Bu?
4: Ya, terima kasih, Mbak. Apakah suara saya jelas?
0: Iya, jelas, Bu Desi.
4: Oh, ya.
5: Ya, tentu saja apapun itu bentuknya ya Mbak, yang namanya sastra itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena inti dari sastra sendiri itu adalah menghibur dan bermanfaat. Dari sisi kejenakaan ataupun humor-humor yang ada di Dulmuluk tersebut itu bisa menjadi wahana untuk menghibur seseorang begitu ya. Kemudian dari satir ataupun komedi-komedi yang disampaikan di situ itu bisa digunakan juga untuk menyentil perilaku seseorang. Jadi itu disampaikan dengan cara yang halus, tidak secara serta-merta kita misalnya akan menasihati seseorang ya, tapi menggunakan cara yang lebih halus. Nah, ini diperlukan kepekaan dari si penyimak tersebut untuk menangkap esensi dari apa yang disampaikan di dalam pertunjukan tersebut. Nah, saat ini tentu saja karena era teknologi juga ini sudah mengalami perkembangan yang demikian pesat, meskipun ada pondasi awal dari Dulmuluk yang di tahun-tahun yang lampau itu dipertunjukkan itu bisa satu malam sendiri atau bahkan mungkin berhari-hari. Nah, ini karena sekarang ini tidak memungkinkan untuk hal itu, makanya bisa dikemas menjadi yang lebih cocok dengan masyarakat, dengan saat ini keperluan masyarakat yang sudah sedemikian banyak sehingga waktu untuk bisa mencari hiburan itu relatif sangat sedikit. Nah, ini bisa diformulasikan menjadi pertunjukan yang lebih singkat lagi tanpa meninggalkan esensi dari keaslian sastra tersebut.
0: Oke, ini bisa kita bilang lebih ke modernisasi kembali, Bu ya.
5: Iya, betul, modernisasi untuk mengikuti perkembangan zaman juga ini gitu. Jadi tidak akan lagi ditinggalkan oleh para penikmatnya.
0: Ah, baiklah. Gitu, Mbak. Dari menurut Ibu, mengapa masyarakat ini khususnya anak-anak muda generasi milenial dan juga Gen Z ini tetap perlu mengenal sastra daerahnya sendiri, Bu?
5: Ya, karena bagaimanapun juga mereka berasal dari daerah tersebut. Ada kekayaan-kekayaan yang harus mereka jaga sampai mereka tua, dan itu nanti diharapkan juga ditularkan kepada anak turunan mereka. Jadi tidak ada lagi budaya ataupun sastra yang lenyap karena sudah tidak ada lagi penutur atau penikmatnya. Yang namanya kekayaan budaya yang ini sifatnya tidak benda ya, itu tentu kan akan lebih sulit untuk bisa kita melestarikannya. Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat pertunjukan ataupun membuat atraksi begitu ya, yang bisa dinikmati oleh generasi muda sesuai apa yang disukainya saat ini. Begitu, Mbak.
0: Baik, kita terima telepon terlebih dahulu, Bu Desi dan Pak Franky ya. Di 369977 Pro 1, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
0: Halo, dengan siapa di mana?
6: Halo, dengan Putri dari Demang.
0: Baik, silakan Putri.
6: Oke, jadi di sini saya mau nanya, kan saat teknologi kecerdasan buatan itu kayak AI, itu kan bisa ngebuat teks, suara, terus video juga bisa. Nah, apakah Balai Bahasa tuh melihat AI itu sebagai peluang atau ancaman bagi pelestarian Senjang dan Dulmuluk?
0: Baik, apakah itu saja?
6: Iya, cukup itu aja.
0: Baik, terima kasih Mbak Putri. Mungkin kita ke Bu Desi kembali, nanti setelah ini saya minta dari Pak Franky. Pertanyaan dari Putri tadi, Ibu izin mengenai AI. Apakah Balai Bahasa menanggapi AI ini sebagai peluang atau justru tantangan, Ibu?
5: Iya, semua hal itu ada dua sisinya ya, Mbak ya. Ada baik, ada buruk, ada positif, negatif. Negatif termasuk ini peluang atau apa tadi?
0: Atau tantangan, Ibu?
5: Iya. Setiap peluang pasti ada tantangannya ya ini. Nah, ini tentu kita harus menyikapinya dengan bijaksana juga. Bagaimanapun era yang sekarang ini kita tidak bisa lepas dari AI tersebut. Perkembangan kecerdasan artifisial ini sudah sampai melampaui tahap yang kita perkirakan pada awalnya. Dan ini harus kita manfaatkan sebijaksana mungkin untuk pelestarian sastra daerah ini. Bagaimana caranya? Nah, ini kita bisa mengolaborasikan naskah-naskah yang asli menggunakan media-media digital, misalnya dengan mengalihwahanakan sastra daerah itu menjadi sebuah pertunjukan drama, misalnya seperti itu. Nah, untuk Dulmuluk ini kita bisa juga merangkainya atau memodifikasinya dari naskah yang ada, kemudian disampaikan kepada masyarakat menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Begitu. Tentu ini diperlukan kreativitas yang sangat luar biasa agar tetap terjaga kelestarian dari sastra asalnya.
0: Baik, mungkin Pak Franky untuk menanggapi kembali pertanyaan dari Mbak Putri tadi, silakan Pak.
2: Baik, sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Desi tadi, Mbak. Jadi memang AI untuk saat ini bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Apa-apa kita bahkan sulit membedakan mana konten asli, mana konten AI sekarang ini. Permukaan teks bisa jadi film, bisa jadi animasi dan sebagainya. Kalau kita mau jujur, kalau untuk pelestarian sepertinya akan lebih tepat kalau memang pelestarian itu dilakukan secara langsung sebenarnya. Karena itu ada sanggar-sanggar seperti di Kota Palembang kan banyak sanggar yang difasilitasi bahkan oleh difasilitasi oleh DKSS seperti itu atau pegiat-pegiat teater untuk Dulmuluk, teater-teater sekolah. Kebenaran kalau Balai Bahasa itu dekat dengan Geraha Budaya, jadi sering sekali melihat anak-anak SMA gitu kan, tingkat SMA itu melakukan pertunjukan-pertunjukan teater dan pertunjukan seni lainnya. Tapi seperti yang kata Ibu Desi tadi, ketika usaha pelestarian ini harus sejalan dengan perkembangan zaman, rasanya tidak juga salah kalau kita memanfaatkan AI untuk melakukan semacam apa ya modernisasi sastra itu sendiri untuk produk-produk. Kalau sebenarnya kalau di Balai Bahasa sepertinya kalau untuk AI kami belum menggunakan sepenuhnya, tapi untuk digitalisasi itu sudah ada beberapa produk Balai Bahasa itu bentukannya digital. Jadi kalau disuruh memilih AI dan pelestarian secara langsung, kedua-duanya itu harus sejalan sepertinya. Karena kalau kita mengandalkan AI, AI juga masih punya kelemahan yang tidak dimiliki ketika kita mewariskan sastra tutur atau sastra lisan itu secara langsung.
0: Oke, baik. Ini kita kembali ke Dulmuluk maupun Senjang lagi Pak Franky. Apakah saat ini masih banyak pelaku atau seniman yang aktif membawakan Dulmuluk ataupun Senjang ini Pak?
2: Baik. Kalau untuk Dulmuluk sepertinya masih sangat berkembang ya kalau untuk di Kota Palembang. Tapi Dulmuluk itu hanya berkembangnya di Kota Palembang. Setahu saya ya, saya tidak menemukan perkembangan atau pergerakan Dulmuluk di daerah lain atau di kabupaten kota lain. Dan pegiatnya masih cukup banyak, seniman-senimannya juga masih cukup banyak. Kalau untuk Senjang ini yang cukup banyak kabupaten kota yang melestarikan Alpina ya. Jadi itu daerah-daerah iliran seperti dari Banyuasin sampai ke Musi Banyuasin itu bisa kita temui Senjang. Setiap acara-acara pernikahan, acara-acara menyambut tamu kehormatan itu Senjang masih dituturkan gitu ya. Karena memang sifatnya yang dinamis, kemudian pantun-pantunnya juga berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan keadaan sekarang, itu membuat Senjang ini lebih sering atau lebih hidup di daerah masing-masing. Nah terakhir itu yang saya ketahui, Senjang itu juga sudah masuk ke daerah Pali, Nukal Abab, Lematang Hilir. Padahal sebelumnya itu tidak ada Senjang di sana. Tapi kemudian dengan keterbukanya akses antara Kabupaten Pali dan Musi Banyuasin, itu membuat Senjang itu bisa hijrah lah dia ke Pali. Itu informasinya kami dapat dari salah satu duta bahasa kami di yang asalnya dari Pali. Hal ini tentunya menjadi sebuah apa ya, keuntungan juga, karena layaknya sebuah sastra yang baik ya, dia harus terus bisa hidup di masyarakat manapun gitu ya. Pali yang berdekatan dengan Musi Banyuasin bisa jadi dipengaruhi oleh pernikahan atau migrasi orang-orang Banyuasin ke Pali itu sendiri, sehingga muncullah Senjang di sana.
0: Baik, biasanya kan pelaku Senjang untuk tahun-tahun ini maupun dulu muluk ini kan bisa kita bilang dengan kategori umur yang sudah dewasa, Pak ya. Nah, apa sih Pak tantangan terbesar dalam regenerasi pelaku sastra tutur ini untuk anak-anak muda khususnya di Sumatera Selatan?
2: Mungkin ya kembali ke AI tadi ya. Jadi generasi tua katakanlah, mungkin di sini ada John Arsaat, ada Pak Febri Halintani, ada juga nama-nama besar lain yang sering membimbing generasi muda di teater, teater-teater bangsawan maupun dulmuluknya gitu ya. Sepengetahuan saya tuh hingga tahun sekitar tahun 2000 ke bawah itu masih banyak anak-anak yang suka latihan di DKSS itu ya. Uh-huh. Tapi kalau ke sini-sini itu memang agak-agak berkurang sepertinya. Beberapa rekan yang dulu mengasuh sekolah-sekolah, teater sekolah itu juga sepertinya sudah mulai menyingkir dengan apa, melakukan apa kegiatan-kegiatan bersastra ini. Mungkin ya itu tadi, sastra itu tidak melulu menghadirkan apa ya, dia lebih ke niat yang tulus untuk melestarikan gitu, Mbak ya. Jadi kalau mau dijadikan mata pencaharian atau sebagainya itu agak-agak sulit. Kemudian anak-anak muda sekarang itu lebih suka scroll TikTok gitu, atau nonton apa, iya, atau dengan budaya K-pop dan sebagainya, uh-huh, dibanding ya itu tadi belajar bersenjang, belajar teater dulmuluk, belajar guritan, belajar rejung gitu ya. Nah, tapi ya kita harus tetap optimis. Balai Bahasa juga selalu memfasilitasi generasi-generasi muda yang ingin belajar tentang sastra lisan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi mungkin nantinya kita akan berkolaborasi juga untuk membuat konten-konten digital tentang sastra-sastra lisan ini supaya lebih menarik perhatian para generasi muda itu untuk belajar.
0: Baik, seperti apa yang dijelaskan Pak Franky tadi kan, anak-anak muda ini justru cenderung lebih mengenal ataupun suka cerita-cerita luar negeri seperti K-pop ataupun lain sebagainya. Kita ke Bu Desi kembali nih Bu. Dikarenakan anak muda ini lebih banyak mengenal cerita luar negeri tadi dibandingkan cerita rakyat daerahnya sendiri, menurut Ibu bagaimana cara membangun kembali rasa bangga ini terhadap budaya lokal, Bu?
5: Ya, gempuran teknologi itu memang sangat terasa ya Mbak ya, terutama dalam dunia anak-anak ataupun generasi muda, mereka lebih suka yang pop ya. Mm-hmm. Tetapi sebagaimana inti dari sebuah budaya pop, dia akan cepat muncul tetapi juga cepat tenggelam. Nah, ini seperti kita lihat ya, misalnya K-pop dulu sangat marak gitu, tapi sekarang sudah berangsur-angsur beralih ke yang lain lagi, seperti drakor sajalah ya. Dulu yeah, drakor sangat marah, sekarang ganti Dracin. Nah, betul, itu pola-pola seperti itu memang pola yang terjadi di budaya pop. Nah, sementara kita ini fokusnya kepada sastra daerah atau yang tradisional yang harus terus melembaga dan tidak boleh tenggelam di telan zaman. Oleh karena itu diperlukan inisiasi ataupun inovasi untuk bisa membangkitkan sastra ini untuk terus selalu bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, salah satu

0: dikembangkan menjadi sesuatu yang menarik bagi para generasi muda ini. Kami memiliki duta bahasa yang ini kami lakukan pemilihannya setiap setahun sekali. Ini dalam rangka untuk kami merekrut generasi muda ini yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian sastra daerah ini. Gitu, Mbak. Jadi dari generasi muda ini khususnya duta bahasa ini mereka harus membuat kerida duta bahasa namanya itu ya. Salah satunya adalah konten-konten video yang bermuatan pelestarian bahasa dan sastra daerah.
1: Baik, terkait
0: gitu.
1: duta bahasa tadi, apakah Balai Bahasa sendiri sudah mulai memanfaatkan media sosial untuk edukasi masyarakat, Ibu? Sejauh mana juga respon publik terhadap duta bahasa ini, Ibu?
0: Ya, tentu saja kami memaksimalkan apa yang kami punya ya. Kami punya media sosial IG, Facebook, kemudian ada TikTok juga. Ini bahkan kami merambah ke TikTok. Nah, ini semua informasi kebahasaan kesastraan dan literasi ini kami bagikan melalui media sosial tersebut. Dan dengan pengikut yang jumlahnya sudah mencapai sekitar 6.000 akan 7.000 itu tentunya menjadi alat promosi bagi kami yang sangat efektif untuk bisa mengenalkan bahasa sastra dan literasi ini. Kalau kita melihat tingkat tingkat pengikutnya itu sebagian besar memang generasi muda untuk yang Instagram ya, Mbak. Tapi kalau yang Facebook memang generasi yang lebih senior lagi. Nah, ini tentu kan kita memiliki pasar yang berbeda-beda untuk sastra dan bahasa ini. Jadi kalau ingin ditujukan kepada generasi lebih senior, kami akan melakukan gencar-gencaran di Facebook. Tetapi untuk generasi yang lebih muda, kami lakukan secara gencar di Instagram atau di TikTok.
1: Okay.
0: Itu upaya yang kami lakukan dalam memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini.
1: Baik.
0: Kami juga memiliki laman atau website yang itu berisi informasi juga apa yang kami lakukan dan juga ada satu produk yang kami lakukan berupa inovasi dari cerita-cerita anak berbahasa daerah ini kemudian kami kemas menjadi buku flip atau flipbook ini yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang ingin turut serta melestarikan bahasa dan sastra daerah.
1: Baik, terkait yang dijelaskan sama Bu Desi barusan Ibu, saat ini kan mungkin dikotak-kotakan tadi ya, ada TikTok untuk siapa, Instagram untuk siapa, dan saat ini kan banyak sekali konten budaya yang viral di TikTok maupun di Instagram. Menurut Bu Desi, sastra tutur ini apakah juga bisa dikemas dengan cara yang lebih menarik tanpa menghilangkan nilai budaya aslinya?
0: Iya, sangat bisa, Mbak. Hanya karena ada durasi waktunya ya kalau di TikTok, kemudian di Instagram itu dibatasi juga postingannya. Nah, itu mungkin bisa dibuat secara sequel gitu. Tapi itu menjadi seri dari sebuah dumuluk episode 1 misalnya seperti itu. Tinggal bagaimana saja mengemasnya ini menjadi sesuatu yang kreatif tanpa meninggalkan nilai kekhasan dari sastra dumuluk tersebut.
1: Baik, kita terima telepon kembali Bu Desi dan Pak Franky di 369977. Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Alek di Lampung, Kak.
1: Baik, silakan Kak Alek.
2: Pertanyaannya, bagaimana Balai Bahasa memastikan bahwa dokumentasi digital Senjang dan Dulmuluk memiliki standar yang baik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar maupun penelitian di masa depan, Kak?
1: Baik. Bagaimana Balai Bahasa ini memastikan dokumentasi digital Senjang dan juga Dulmuluk?
2: Ya, Kak.
1: Bagaimana? Bisa dimanfaatkan di masa depan ya?
2: Iya, ya.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Alek untuk pertanyaannya.
2: Ya, makasih, Kak.
1: Baik, kita mungkin ke Pak Franky dulu untuk menanggapi pertanyaan dari Alex tadi, Pak Franky, mengenai Senjang dan juga Dulmuluk ini di masa depan terkait dokumentasi digitalnya.
3: Pertanyaan yang sangat menarik ini ya, karena memang seperti yang dikatakan Bu Desi tadi, sebuah teknologi AI apapun itu, ChatGPT dan sebagainya, termasuk Google, pencarian Google itu akan terakhir saya juga lihat di TikTok itu beberapa konten kreator juga membuat semacam ulasan-ulasan terkait sejarah, kemudian cerita-cerita rakyat yang berkembang di Sumatera Selatan. Malah tapi kalau untuk Dulmuluk sepertinya saya belum lihat ya. Tapi ini

0: Sangat menarik karena terlepas dari sifat sastra yang memang kebanyakan anonim gitu ya, karena dia lisan tadi, dia bisa bertambah, bisa berkurang sesuai dengan siapa yang mendengarkannya. Ketika kita mau membuat standardisasi terkait bagaimana dulmuluk yang paling benar gitu, atau senjang yang paling benar, tentunya ini menjadi apa ya, sesuatu yang bisa dikatakan mustahil gitu ya. Tinggal kita bisa membuat bentukannya itu sesuai dengan versi dan pengetahuan si pembuat kreator itu, si konten kreator. Karena memang sebuah sastra juga tidak bisa digeneralisasi. Misalnya senjang, senjang itu harus seperti ini, harus seperti itu, nadanya harus seperti ini, seperti itu ya. Tidak seperti itu. Tapi berdasarkan data-data yang kita punya, bisa saja kita membuat satu standardisasi informasi tentang dulmuluk dengan melampirkan syairnya yang paling banyak berkembang di masyarakat Palembang. Kemudian senjang, bagaimana langgam yang paling sering digunakan di masyarakat Iliran. Kemudian pantun-pantunnya seperti apa dan peruntukannya seperti apa. Mungkin lebih ke sana saja kalau untuk apa informasi tentang bagaimana nantinya ke depan sebuah karya sastra itu harus harus diajarkan. Nah, tapi kita tidak bisa menyalahkan sebuah karya sastra yang muncul dengan versi yang berbeda dengan penamaan yang sama. Karena hal itu terkadang sangat dipengaruhi oleh daerah-daerah pemilik sastra lisan itu sendiri. Khususnya senjang. Senjang di Banyuasin ketika dituturkan dengan iringan Batanghari Sembilan, petikan Batanghari Sembilan Banyuasin itu berbeda dengan petikan Batanghari Musi Banyuasin. Itu contoh kecilnya saja.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita mau mematok atau membuat satu standarisasi khusus bagaimana senjang yang benar, ya tentunya tidak, kurang elok lah rasanya. Karena kita akan menghilangkan sifat sastra itu yang bisa hidup di mana saja itu. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, melanjuti pertanyaan dari Kak Alex di Lampung tadi ke Bu Desi kembali nih, Bu. Apakah Balai Bahasa ini memiliki dokumentasi atau upaya khusus untuk menjaga agar sastra tutur ini tidak hilang, Bu?
2: Iya, tentu kami memiliki sebagian dari rekaman-rekaman itu, tapi sudah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya, Mbak. Sementara
1: baik,
2: di 3 tahun ini kami fokus ke dalam pelestarian bahasa daerah untuk generasi muda. Kami menyebutnya Tunas Muda Bahasa Ibu, jadi untuk anak SD dan SMP. Nah, di situ kami melakukan berbagai lomba yang juga bisa disaksikan di YouTube kami ya, tentang pelestarian bahasa daerah yang ada di Sumatera Selatan ini. Contohnya seperti mendongeng, kemudian membaca puisi, tapi semuanya dengan bahasa daerah. Kalau untuk sastra, yang saat ini kami lakukan adalah melakukan pemetaan sastra yang ada di 2 kabupaten di Sumatera Selatan ini, yaitu di kabupaten di Kota Pagar Alam dan Kabupaten Banyuasin, itu yang kami lakukan tahun ini. Tetapi ini masih dalam proses inventarisasi dan baru akan masuk ke tahapan analisis selanjutnya, gitu.
1: Baik, kalau ini kita keterkaitan mengenai menjaga sastra kita, Ibu. Siapa sih, Bu, sebenarnya yang memiliki peran paling besar dalam menjaga keberlangsungan sastra tutur ini? Apakah mungkin pemerintah atau sekolah, keluarga atau justru masyarakat sekitar, Bu?
2: Iya, kalau sesuai dengan undang-undang yang ada, ini tentu saja menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten kota setempat, begitu, Mbak. Tugas kami sebagai UPT pusat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini adalah sebagai fasilitator. Jadi kami memberikan fasilitasi bagi kabupaten kota yang ingin melakukan pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari tugas ataupun tanggung jawab kepala daerah yang bersangkutan. gitu. Kemudian bagaimana peran masyarakat khususnya di dalam keluarga. Nah, ini keluarga sebagai peletak pertama ataupun fondasi dari pelestarian bahasa daerah ini tentu saja sangat berpeluang untuk bisa menjadi wahana dalam pelestarian bahasa daerah. Meskipun juga kadang keluarga ini justru menjadi hal yang atau menjadi alat yang itu pelestarian bahasa daerah ini menjadi pudar. Contohnya begini, Mbak. Kalau seseorang menikah dari suku yang berbeda, misalnya suku Palembang dengan suku Sunda. Nah, ini kira-kira di rumah apa yang akan digunakan bahasanya? Apakah Sunda atau Palembang? Atau malah bahasa Indonesia? Nah, ini hal yang keluarga ini juga memiliki andil dalam tidak melestarikan bahasa daerah, begitu, Mbak. Tetapi atas dorongan pemerintah setempat, nah ini tentu saja ada masukan-masukan ataupun kebijakan yang memaksa si anak ini untuk berbicara dengan bahasa daerah setempat, begitu. Atau kalau di instansi-instansi ini sudah ada yang menerapkan aturan bahwa di hari tertentu itu wajib menggunakan bahasa daerah. Nah, ini salah satu cara dalam melestarikan bahasa daerah di tingkat pemerintah kabupaten atau kota. Kalau kami sudah melakukan dengan berbagai tahapan revitalisasi bahasa daerah yang kami lakukan, mulai dari sosialisasi, diskusi kelompok terpimpin, kemudian penyusunan bahan ajarnya, sampai kepada pengimbasan bagi guru utamanya.
1: Oh, baik. Begitu. Baik. Balai Bahasa kan tentu memiliki berbagai program kebahasaan dan kesastraan seperti yang Ibu Desi singgung barusan, Bu. Program apa saja ya yang dapat diikuti masyarakat Sumatera Selatan secara terbuka, Ibu?
2: Iya, kalau secara terbuka ini kami ada sayembara penulisan cerita anak dua bahasa, Mbak. Tetapi ini biasanya kami lakukan di awal-awal tahun, dan ini saat ini sudah terjaring 29 penulis dan penerjemah naskah dari cerita anak tersebut. Jadi kalau masyarakat ingin mengikuti kegiatan kami yang dibuka secara umum, salah satunya adalah sayembara penulisan cerita anak ini, silakan ikuti media sosial kami mulai dari awal-awal tahun. Nah, itu, Mbak. Itu salah satu manfaat dari mengikuti media sosial kami. Ya. Jadi pendengar RRI yang berbahagia, mari ikuti media sosial kami.
1: Oke, baiklah. Kita terima telepon kembali, Bu, di 369977. Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Halo.
3: Dari Tanah Sunda nih.
1: Oh, baik. Dengan siapa, Pak?
3: Ahmad Irwan.
1: Pak Irwan, silakan, Pak.
3: Ya, dari Tanah Pasundan, banyak juga ke Tanah Pasundan, Tanah Sunda, Tanah Parahyangan. kalau
1: di sini. Silakan, Bapak.
3: Bu, ya, begini tentang bahasa daerah di sini, Bu. Bahasa kalau di sekolah muatan lokal, lho, kan pelajaran muatan lokal. Seperti beginilah. Kan banyak di antaranya para orang tua, di mana ini yang saya tahu. Jadi sejak ini dididik ke bahasa Indonesia, tapi tidak didik dengan bahasa daerah. Bahasa Indonesia memang harus. Mendingan kalau didik bahasa yang baik, kan. Bahasa yang Indonesia yang kurang baik kadang-kadang. Jadi anak ketika bergaul, ketika bergaul sudah dewasa, otomatis menggunakan bahasa daerah yang kasar, kan. Mm-hmm. Karena tidak dididik sejak ini. Seharusnya kalau itu bahasa Indonesia jelas itu kan bahasa nasional harus dididik juga. Cuman tak dilepas bahasa daerah masing-masing. Kalau saya mungkin Sunda. Kalau di Sumatera Selatan mungkin bahasa apa? Bahasa apalah kalau di Palembang atau di Sumatera Selatan ya, tentang bahasa daerahnya. Seperti itu kan. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang sikap dalam mendidik anak sejak dini tidak dididik dengan bahasa daerahnya sama sekali, tapi pakai bahasa Indonesia. Mendingan kalau bagus bahasa Indonesianya. Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih, Bu.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Irwan. Mungkin kita, Bu Desi, silakan menanggapi pertanyaan dari Pak Irwan tadi terkait ini, Bu, ya, lebih ke pendidikan anak, mendidik anak sejak dini terkait bahasa, Ibu. Silakan.
2: Ya, mendidik anak itu tentu dimulai dari orang tuanya dulu ya, Pak Irwan ya. Kalau orang tuanya menggunakan bahasa atau menempatkan bahasa itu sebagai hal yang penting dalam mendidik anak, tentu anak akan mengikuti pola yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Tapi tidak mungkin juga kita menggunakan kalau mendidik dengan bahasa Indonesia ya, tidak mungkin juga kita akan mendidik sesuai dengan bahasa yang ada di dalam sebuah surat dinas misalnya seperti itu. Apakah seorang anak itu harus bertanya kepada ibunya, ibu apakah boleh saya nanti makan nasi sebelum pukul 19 WIB? Nah kan tidak seperti itu juga. Tentu ada hal-hal yang ini justru menambah bonding atau ikatan antara anak dengan si orang tuanya tersebut. Bahasa yang lebih cair, bahasa yang lebih yang menimbulkan ikatan dengan anaknya itu, misalnya dengan panggilan sayang atau dengan panggilan-panggilan yang disukai oleh anak tersebut. Tetapi apabila nanti anak bertemu dengan orang di sekolah ataupun di luar begitu, ya gunakan sesuai dengan apa yang ada di situ, sesuai dengan konteksnya. Misalnya dengan menyebutkan bapak, ibu, tidak dengan anda, misalnya seperti itu. Nah terkait dengan bahasa daerah, ini ada bahasa daerah, beberapa bahasa daerah yang ini ada tingkatannya. Kalau di bahasa Jawa yang sangat jelas itu adalah ada ngoko, kemudian ada bahasa kromo inggil atau kromo alus, itu penggunaannya tentu berbeda-beda. Nah ini tentu diperlukan peran orang tua yang sangat ketat dalam hal penggunaan bahasa daerah apabila ingin anaknya ini menguasai bahasa daerah dengan ragam yang berbeda-beda. Tetapi kalau tidak juga, ini gunakanlah bahasa daerah yang standar saja. Tidak mengajarkan bahasa daerah yang kasar, karena kan ada juga ya bahasa daerah yang cenderung kasar begitu ya. Jadi gunakan bahasa daerah yang standar-standar saja tanpa mengurangi nilai penghormatan kepada orang yang lebih tua. Begitu, Mat. Saya bisa mencontohkan kalau di bahasa Jawa ya, tetapi kalau di bahasa Melayu dialek Palembang begitu, saya kurang bisa memberikan contohnya, Mbak, gitu. Mungkin Pak Franky ini bisa memberikan contohnya di dalam bahasa daerah yang ada di Sumatera Selatan seperti apa gitu seharusnya.
1: Baik, silakan Pak Franky untuk menambahi pernyataan dari Bu Desi.
0: Ya, mungkin ini apa kultur ya, Mbak Elvira ya. Jadi kita di Sumatera ini memang tidak seperti yang Bu Desi katakan tadi, kita tidak punya tuh tingkatan berbahasa. Tapi setahu saya di bahasa Melayu Palembang itu ada bahasa halusnya yang mereka sebut itu bebaso. Nah bebaso ini juga karena pengaruh ini ya, pengaruh bahasa yang dipakai saat itu di lingkungan kerajaan-kerajaan di Palembang hingga muncul bebaso. Nah tapi untuk daerah lain memang sepertinya tidak, kita tidak punya tingkatan berbahasa itu. Jadi yang dikhawatirkan si bapak tadi ya itu, dan itu banyak terjadi ketika orang, teman-teman kemarin ada yang dari berasal dari Bandung, dari mana, di Balai Bahasa itu, ketika mereka belajar bahasa Palembang itu yang diajarkan itu bahasa kasarnya dulu.
1: Bukan, bahasa sehari-hari kali Pak ya.
0: Diajari bahasa kasarnya, malah diajari mengumpat dan sebagainya. Ini yang mungkin yang kata si bapak ya, mending tidak usah berbahasa daerah ketika, daripada kita harus menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi ya kadang-kadang ya bahasa-bahasa seperti itu juga merupakan identitas kita. Bagaimana kita bisa dengan gamblang menyebut atau mengumpat atau bicara secara langsung kepada lawan bicara kita, sehingga bisa menyiratkan secara jelas apa maksud dan tujuan dari pembicaraan tersebut. Kapan kita marah, kapan kita merasa dihormati dan semua itu terlihat secara jelas kalau di Sumatera, Bu Desi ya. Jadi mungkin kata Bapak, kalau di Sunda, orang Palembang itu akan susah membedakan orang Sunda itu marah atau orang Jawa marah atau enggak gitu kan. Nah, tapi kalau di Palembang itu sangat sangat jelas. Jadi memang benar bahasa itu bahasa daerah itu setiap kulturnya memiliki perbedaan-perbedaan seperti itu. Dan untuk tidak melestarikan dengan alasan seperti itu juga sepertinya kita akan menghilangkan identitas kita juga sebenarnya. Tapi ya pemakaiannya memang harus lebih ketat saja, khususnya untuk anak-anak ya. karena memang anak-anak itu hanya bisa membeu, hanya bisa menirukan apa yang ada di lingkungannya. Jadi kontrol keluarga, kemudian pergaulan yang baik, itu akan turut memengaruhi bahasa daerah si anak.
1: Baik, baik Pak Franky.
0: Ya silakanlah bisa.
1: Baik Pak Franky, izin karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11, mungkin statement terakhir Pak Franky, pesan Bapak kepada pendengar kita agar semakin mencintai bahasa, sastra dan budaya Sumatera Selatan di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Silakan Pak.
0: Baik. Singkat saja, saat ini sastra di Sumatera Selatan itu butuh perhatian yang dari semua kalangan, khususnya generasi muda, untuk terus berkembang. Jadi dan sastra kita itu keren loh. Jadi silakan anak-anak muda kita untuk menggali bahasa, sastra dan budaya yang ada di Sumatera Selatan, karena kita punya identitas sendiri, punya sastra sendiri, punya bahasa sendiri yang tidak kalah dengan budaya dan sastra maupun bahasa dari luar-luar sana.
1: Oke. Baik, silakan Bu Desi untuk closing statement-nya, pesan kepada pendengar Persatuan RRI Palembang terkait bahasa, sastra dan juga budaya Sumatera Selatan.
2: Iya. Iya, ini baru betul Mbak ya, closing statement atau pernyataan penutup ya, kok tadi Pak Franky pernyataan terakhir ini agak mengerikan kayaknya kalau menggunakan kata terakhir ya. Iya, kami ini memiliki tugas yang sangat berat dalam pelestarian bahasa daerah, khususnya bagi generasi muda, dan karena sumber daya manusia yang kami miliki ini sangat terbatas dengan luas jangkauan wilayah kerja yang sangat luas, ini kami tidak mungkin berdiri dan bekerja sendiri. Oleh karena itu, ini kami perlu bantuan dari banyak pihak untuk bisa bekerja sama bersama kami untuk pelestarian bahasa daerah ini. Nah, salah satunya kami bekerja sama dengan RRI ini untuk paling tidak para pendengar setiap RRI ini mengetahui bahwa ada balai bahasa yang memiliki tugas dalam pelestarian bahasa daerah ini, dan kami siap untuk menjadi fasilitator apabila ada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota yang ingin bersama dengan kami dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Baik. Terima kasih Mbak Elvina.
1: Baik pendengar, tidak terasa juga pendengar hampir satu jam sudah kebersamaan kita dalam dialog literasi digital Persatuan RRI Palembang. Banyak sekali wawasan yang kita peroleh hari ini. Kita belajar mengenai sastra tutur Sumatera Selatan seperti Dumuluk dan juga Senjang, bukan sekedar warisan budaya saja, tetapi juga identitas yang harus terus dijaga, dikenalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, ada Ibu Desi Ari Presanti selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih banyak Bu Desi.
2: Sama-sama Mbak Alvina.
1: Serta ada Pak Franky Daromes Ardesya, MPD selaku penerjemah ahli muda Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Franky atas ilmu dan juga pengalamannya.
0: Terima kasih Mbak Elvina.
1: Baik, dan pendengar, saya Elvina Bedawayanti beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Dialog Literasi Digital. Jangan kemana-mana karena setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda dengarkan Dialog Literasi Digital. Dari kita, untuk ruang digital yang lebih sehat dan aman. Sampai jumpa. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Oh,
5: kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos. Masuk!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sudah lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Itu Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih 1 kemenangan Grand Prix, 3 podium utama, serta 4 podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim, yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Warar Sirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak nanti, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 dari Palembang, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan selanjutnya masih di Palembang siang ini bersama saya Alvira Damayanti yang masih akan menemani waktu Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, yang akan menghadirkan serangkaian informasi seputar Sumatera Selatan dan berbagai program lainnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini pendengar, informasi selanjutnya di Palembang siang ini yaitu mengenai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin yang mengimbau masyarakat agar mewaspadai aksi penipuan yang mencatut nama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Heriandi Sinulinga. Masyarakat diminta segera memblokir nomor 0857-7203-6297 yang digunakan pelaku untuk menghubungi calon korban melalui aplikasi WhatsApp. Modus yang digunakan pelaku ialah memasang foto profil menyerupai Kepala Disnaker Trans Muba guna meyakinkan penerima pesan. Sasaran penipuan ini diduga mencakup pencari kerja, aparatur sipil negara, mitra dunia usaha hingga masyarakat umum. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, Heriandi Sinulinga menegaskan, nomor tersebut bukan milik pribadi maupun nomor resmi kedinasan. Ia memastikan pendengar seluruh komunikasi yang mengatasnamakan dirinya melalui nomor tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bagi pendengar, masyarakat ataupun mitra kerja yang telah merasa menjadi korban, Disnaker Trans menyarankan agar menyimpan seluruh bukti percakapan, tangkapan layar maupun informasi pendukung lainnya. Dan bukti tersebut pendengar diharapkan dapat membantu proses penyelidikan apabila kasus dilaporkan kepada pihak kepolisian.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di era Piala Dunia 2026 ini memang lebih seru tuh sebenarnya nonton bareng teman-teman ataupun kolega lainnya. Jadi semaraknya nonton bareng ataupun nobar ini ternyata bukan hanya menumbuhkan silaturahmi saja pendengar antar warga sekitar ataupun juga teman-teman keluarga, tapi juga usaha UMKM. Hal ini ditegaskan sama salah satu UMKM yang beralamat di Jakabaring sekaligus juga pemilik Dapur Piniti dan Cafe Ilova yang ditemui dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia babak 32 besar antara Portugal melawan Kroasia di TVRI Sumatera Selatan. Jadi salah satu UMKM ini menegaskan kegiatan nonton bareng sudah kedua kali diikuti dan selalu ramai sama pengunjung, terutama juga pendengar pecinta sepak bola yang lebih didominasi oleh kaum laki-laki yang datang. Usaha UMKM yang digeluti sampai saat ini merasa senang sekali bisa bergabung buka stand di acara nobar ini. Karena itu juga penjualan meningkat dan banyak bisa kenal pembeli yang datang dari masyarakat umum. Kuliner yang dijual ini biasanya seperti minuman-minuman segar, kopi, dan juga tentunya dijual dengan harga yang terjangkau dengan kemasan yang menarik. Pembeli yang datang nih pendengar dari beragam usia, dari remaja sampai dewasa dengan pilihan minum sesuai dengan selera mereka. Paling banyak diminati remaja-remaja nih biasanya kopi-kopi ya. Baik itu kopi latte, gula aren, atau mungkin ada juga yang nonton-nonton bola nih Amerikanya gak lepas untuk nemenin nobar bareng keluarga ataupun teman-teman. Jadi kalian selama Piala Dunia 2026 ini udah nobar di mana aja?

0: Kas Jamprusat.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jamprusat bersama saya Alvida Damayanti, inilah info selengkapnya. Informasi pertama pendengar, sebanyak 179.750 unit usaha di Kota Palembang menjadi sasaran pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026. Pendataan ini bertujuan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan hasil pra-pendataan, unit usaha tersebut meliputi usaha besar, menengah, serta mikro dan kecil yang menjadi penopang perekonomian daerah. Pelaksanaan sensus melibatkan ribuan petugas agar seluruh unit usaha dapat terdata dengan baik. Pemerintah mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dengan memberikan data yang lengkap dan juga akurat. Hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Informasi lainnya pendengar, PT Kereta Api Indonesia Divre 3 Palembang bersama organisasi pecinta kereta api Sumatera Selatan menggelar kampanye pencegahan pelecehan seksual di stasiun Kertapati serta di dalam perjalanan KA Raja Basa dan KA Bukit Serelo. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tercipta transportasi publik yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk pelecehan seksual. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti mengatakan, bahwa pelanggan diberikan edukasi mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual, langkah yang harus dilakukan jika menjadi korban ataupun saksi, serta pentingnya berani melapor kepada petugas. Selain sosialisasi, pelanggan juga diajak untuk menandatangani petisi anti pelecehan seksual sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Zero Tolerance. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS, di 0821-792-7990, serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, tepat pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita bersama-sama mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Semoga lantunan azan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk sejenak jeda dari aktivitas, menunaikan ibadah, serta menghadirkan ketenangan dan keberkahan di tengah hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, seiring terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur di wilayah kota Palembang dan sekitarnya, tibalah waktu bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami, segenap tim yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita tunaikan di tengah hari ini menjadi penyejuk hati, penambah keikhlasan, serta mendatangkan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru, banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai. Sedangkan yang diuji dengan kekurangan tapi tetap teguh, justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Sami Yusuf dengan judul A Thousand Times Tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam nada religi untuk menemani waktu zuhur hari ini. Pendengar, untuk edisi tanggal 7 Juli 2026, ini tanggal bagus 77 ya. Sekarang udah pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, di mana ini adalah jam-jam rawan kelaparan, jam-jam rawan cari makan siang apa, mikir makan siang apa hari ini. Kalau pendengar perusahaan dari Palembang sekarang yang mungkin lagi istirahat, makan siangnya makan siang apa sih? Karena ini adalah tanggal 7, bulan 7 alias tanggal kembar, biasanya diskon tuh lagi bertebaran banget, baik makanan-makanan ringan dan juga tidak menutup kemungkinan ada juga makanan-makanan berat yang bisa kalian nikmati dengan diskon besar hari ini. Silakan berbagi bersama kami pendengar di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 79090 untuk berbagi makan siang apa sih hari ini.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Masih di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita ngomongin masalah makan siang nih pendengar, selanjutnya setelah makan siang biasanya ngapain sih? Ada nih beberapa orang yang kalau udah makan siang tuh langsung ngantuk dan langsung tidur. Sebenarnya tidur setelah makan siang itu mendapatkan reputasi yang cukup buruk bagi kesehatan. Namun dalam kondisi tertentu pendengar, aktivitas ini justru dapat memberikan dampak yang positif bagi tubuh dan juga produktivitas. Jadi menurut Dr. Sadam Ismail yang menjelaskan bahwa manfaat tidur setelah makan ini merujuk pada tidur siang singkat ataupun yang biasa kita sebut adalah power nap dengan durasi 20 hingga 30 menit, bukan tidur malam yang dilakukan setelah makan besar. Adapun manfaatnya yang bisa didapatkan setelah makan siang tidur itu adalah meningkatkan kewaspadaan dan kinerja. Ini karena tidur singkat selama 20 dan 30 menit pendengar. Selanjutnya juga meningkatkan memori, dan yang ketiga adalah menurunkan stres. Beristirahat sejenak setelah makan, terutama kalau misalnya badan kita kayak lelah, itu dapat bantu banget menurunkan tingkat stres dan memberikan waktu bagi tubuh untuk tetap rileks. Selanjutnya ada lagi mendukung pemulihan atlet. Ini dari beberapa atlet, metabolisme dan pemulihan otot itu adalah kunci. Jadi pendengar, tidur siang setelah makan dan setelah selesai latihan untuk atlet itu dapat membantu pemulihan dan peningkatan performa. Namun demikian, penting juga untuk diingat bahwa manfaat tersebut umumnya diperoleh dari tidur siang yang singkat ya, sekitar 20 hingga 30 menit saja. Jadi kalau kalian tidur siangnya sampai 3 atau 4 jam itu kayaknya udah nggak ada apa ya manfaatnya lagi ya pendengar. Dan untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id. Kami informasikan juga pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan dengarkan bersama Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Hei Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahi telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kalau hari ini bakal dibahas dulu ya, saya tidak mau mendahului rapat jam 2 ini dengan Pak Gubernur ya. Kalau
3: ini rame. Apalagi hari Minggu kan?
4: Apalagi hari Minggu.
3: Banyak dari luar kota dan.
4: Untuk tarif yang kita kenakan sendiri berapa kak?
3: Kalau tarif normal tetap.
4: Normal ya tetap
3: ya,
4: normal.
3: Ya 20.000 kecuali hari biasa 5.000.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Wali Kota Palembang bersama Gubernur Sumatera Selatan duduk bersama mencari solusi antrian panjang pembelian BBM jenis solar yang terjadi di sejumlah SPBU di Palembang. Pendapatan pelaku UMKM di Jakabaring Sport City Palembang alami peningkatan pendapatan selama masa libur sekolah. Inilah warta berita selengkapnya, edisi Selasa 7 Juli 2026, bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali warta berita siang hari ini, pendengar, Wali Kota Palembang bersama Gubernur Sumatera Selatan duduk bersama mencari solusi antrian panjang pembelian BBM jenis solar yang terjadi di sejumlah SPBU di Palembang.
1: Antrian panjang kendaraan yang membeli BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kota Palembang menjadi perhatian pemerintah. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Palembang akan membahas persoalan ini bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari langkah penanganan yang tepat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, saat ini belum ingin menyampaikan langkah atau keputusan yang akan diambil sebelum rapat bersama Gubernur Sumatera Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada siang hari ini. Menurutnya, pembahasan mengenai antrian BBM akan dilakukan terlebih dahulu dalam rapat tersebut.
2: Kalau hari ini bakal dibahas dulu ya, saya tidak mau mendahului rapat jam 2 ini dengan Pak Gubernur ya, kalau kaitan itu.
1: Hingga saat ini masyarakat masih menunggu hasil antara pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait upaya mengatasi antrian BBM jenis solar. Masyarakat berharap dapat segera menetapkan langkah yang efektif agar distribusi BBM kembali lancar dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan meminta BPH Migas untuk menambah kuota BBM yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas untuk menambah kuota BBM di wilayah Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM di sejumlah SPBU. Usulan tersebut disampaikan karena kuota BBM yang diterima Sumatera Selatan dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan, pemerintah Sumatera Selatan mengidentifikasikan setidaknya tiga penyebab utama terjadinya antrian di SPBU, yakni kuota BBM subsidi yang belum mencukupi, jumlah SPBU yang masih terbatas, serta banyaknya pengendara beralih ke BBM subsidi. Kondisi tersebut menyebabkan penumpukan kendaraan hampir di seluruh SPBU di Sumatera Selatan.
4: Itu 10 SPBU yang ada di sumbu kota. Tapi ini kita lihat juga kebutuhan. Kalau memang nanti hari Selasa rapat besar ini punya opsi-opsi lain, akan kita respon. Tapi yang jelas kita minta sama BPH Migas untuk memperbesar kuota BBM ini, sebab yang menggunakan BBM ini, karena Sumatera Selatan ini bagian dari lintasan Trans Sumatera, jadi pengguna BBM itu bukan orang Sumsel saja.
3: Ditambahkan Herman Deru, khusus di Kota Palembang, pengaturan jam operasional pengisian di 10 SPBU yang berada di ruas jalan utama dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas harian atau LHR, bukan membatasi kuota pengisian BBM. Herman Deru menegaskan akan mengevaluasi kebijakan tersebut sesuai kebutuhan di lapangan, sekaligus terus mendorong penambahan kuota BBM, mengingat Sumatera Selatan merupakan jalur strategis Trans Sumatera yang juga melayani kendaraan dari luar daerah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya pendengar, pendapatan pelaku UMKM di Jakabaring Sport City Palembang mengalami peningkatan pendapatan selama masa libur sekolah.
5: Kalau untuk liburan ini rame, lonjakan sekitar 70% lah dari hari biasa.
6: Momen libur sekolah membawa berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Peningkatan jumlah pengunjung dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati berbagai wahana permainan, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya pendapatan para pelaku usaha. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah penyedia jasa sewa mobil remote dan sepeda listrik di kawasan Jakabaring Sport City. Ramainya kunjungan keluarga selama musim liburan membuat penyewaan wahana permainan meningkat dibandingkan dibandingkan hari biasa. Pelaku UMKM Iwan mengatakan, lonjakan pengunjung selama libur sekolah mencapai sekitar 70%. Menurutnya, peningkatan paling tinggi terjadi pada akhir pekan dan hari libur nasional ketika kawasan Jakabaring dipadati wisatawan lokal. Meski jumlah pelanggan meningkat, tarif penyewaan tetap dipertahankan. Pengunjung cukup membayar sekitar Rp20.000 untuk menikmati wahana selama 15 menit. Kebijakan tersebut dilakukan agar layanan tetap terjangkau bagi keluarga yang datang berwisata. Namun, Iwan mengaku ramainya usaha hanya berlangsung pada musim tertentu. Di luar masa liburan, jumlah penyewaan cenderung menurun sehingga pendapatan pelaku UMKM ikut berkurang.
5: 70% ya, sampai rame. Apalagi hari Minggu kan?
7: Apalagi hari Minggu.
5: Banyak dari luar kota dan.
7: Untuk tarif yang kita kenakan sendiri berapa kak?
5: Kalau tarif normal tetap.
7: Normal ya?
5: Iya, 20.000. Kecuali hari biasa 15.
7: Oh, hari biasa 15.
5: Kecuali hari Minggu sama tanggal merah.
6: Selain itu, ia berharap perhatian pemerintah daerah terhadap pelaku usaha di kawasan Jakabaring Sport City dapat terus ditingkatkan, terutama dalam penataan area usaha dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih baik. Saat ini, para pelaku UMKM juga menempati lapak resmi dengan membayar retribusi mingguan kepada pengelola kawasan. Mereka berharap pengelolaan yang lebih baik akan semakin menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Meningkatnya aktivitas ekonomi selama libur sekolah menunjukkan ruang publik seperti Jakabaring Sport City tidak hanya menjadi tempat rekreasi keluarga, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi ratusan pelaku UMKM yang menggantungkan usahanya pada kunjungan wisatawan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Kejati Sumatera Selatan pastikan dua klaster pelaku tindak pidana korupsi kredit BRI senilai Rp1,4 triliun segera menjalani proses persidangan.
9: Penanganan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit BRI kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT Sri Andal Resari kini memasuki fase krusial di meja hijau. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah memetakan penuntasan perkara ini ke dalam dua kelompok besar atau klaster untuk mempercepat proses persidangan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Iketut Sumedana menjelaskan proses signifikan telah dicapai pada kelompok pertama. Sementara itu tim penyidik juga terus mengebut penyelesaian dokumen hukum untuk kelompok tersangka berikutnya guna memastikan tidak ada celah hukum saat berkas tersebut diserahkan ke pengadilan.
10: Dan ada beberapa perkara yang menarik perhatian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang saat ini prosesnya ada di penyidikan sampai di proses persidangan. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi terkait dengan pemberian fasilitas pinjaman kredit di PT Bank BRI, TBK. Kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT Sri Andal Resari. Ada dua klaster ini. Klaster pertama sebanyak 6 orang tersangka yang saat ini statusnya sudah menjadi terdakwa. Tinggal menunggu proses penuntutan. Kemudian yang klaster keduanya terbanyak 8 orang tersangka juga dalam proses pemberkasan. Tinggal menunggu pelimpahan.
9: Meski proses persidangan terus dipacu, sebuah capaian langka terjadi dalam perkara ini, di mana pemulihan kerugian negara justru sudah tuntas sebelum vonis dijatuhkan. Pihak terdakwa tercatat telah mengembalikan seluruh kerugian negara sesuai hasil perhitungan instansi berwenang. Keberhasilan mengamankan dana sekitar 1,428 triliun ini menjadi catatan penting dalam sejarah penegakan hukum di Sumatera Selatan. Total dana yang kini tersimpan di rekening kas negara tersebut, termasuk titipan uang pengganti terakhir sebesar Rp219,77 miliar dari direktur perusahaan berinisial WS pada pertengahan Juni lalu. Riana Pridani melaporkan.
0: Mendengar Wali Kota Palembang Ratu Dewa ikut meramaikan nonton bareng Piala Dunia Amerika versus Belgia yang berlangsung di TVRI Sumatera Selatan hari ini.
11: Nonton bareng Piala Dunia 2026 di Palembang kembali dipusatkan di halaman TVRI Sumatera Selatan. Dua laga yang disaksikan bersama yakni Portugal melawan Spanyol pada dini hari serta Amerika Serikat menghadapi Belgia pada pagi hari. Pertandingan Amerika Serikat melawan Belgia turut dihadiri Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Meski prediksi skornya meleset, tim yang dijagokannya Belgia berhasil menang telak 4-1 atas Amerika Serikat. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, Ratu Dewa mengaku menjagokan Prancis sebagai juara Piala Dunia 2026. Ia berharap kemeriahan turnamen ini mampu membangkitkan minat generasi muda untuk lebih serius mengembangkan bakat di cabang olahraga sepak bola.
12: Pak Wali, Piala Dunia pegang negara mana Pak?
13: Oh, Prancis dong. Tapi saya kira nobar hari ini luar biasa ya, keren ya, mulai dari semalam Portugal, bagaimana kegigihan Portugal dengan Spanyol, terus dilanjutkan lagi Amerika dengan Belgia hari ini. Saya kira ini keren, Wong Palembang luar biasa.
11: Ratu Dewa juga mengungkapkan pemain favoritnya adalah Mbappe. Sebagai pencinta sepak bola, ia dikenal memiliki koleksi jersey sejumlah pemain dan klub dunia yang kerap dikenakannya dalam berbagai kesempatan selama perhelatan Piala Dunia.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah menargetkan tiap kabupaten dan kota harus memiliki gedung permanen sekolah rakyat, sehingga mampu menampung 1.000 siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA.
14: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri kegiatan open house sekolah rakyat di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa saat ini terdapat 3 lokasi sekolah rakyat yang sedang dibangun di Sumatera Selatan. 1 lokasi pembangunan berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sementara 2 lokasi lainnya berada di Kota Palembang. Pembangunan dilakukan menggunakan anggaran APBN, sedangkan lahan disiapkan oleh pemerintah daerah. Saifullah Yusuf menjelaskan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki 1 gedung permanen sekolah rakyat yang mampu menampung hingga 1.000 siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Setiap tahun sekolah tersebut akan menerima sekitar 270 hingga 300 peserta didik baru.
15: Ya sudah dimulaikan pembangunannya, tahun ini ada 3 titik tadi ya. Kemudian akan ditargetkan setiap kabupaten kota memiliki 1 gedung permanen sekolah rakyat yang menampung 1.000 siswa. Tahun ini sudah 3 dibangun.
16: 3 titik yang sukses ya Pak, itu mulai dari yang tingkat SD sampai SMA?
15: Semua SD, SMP, SMA itu menampung 1.000 siswa SD, SMP, SMA. Setiap tahunnya akan kita terima sekitar 270 sampai 300 siswa.
16: Kalau ya. Untuk yang di Palembang, seperti apa Pak?
15: Dorong. Palembang ini kita dorong tanahnya, karena tanahnya disiapkan oleh wali kota. Berarti selama tanahnya siap, pembangunannya dari menggunakan APBN.
14: Menurut Menteri Sosial, antusias masyarakat terhadap program sekolah rakyat cukup tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi orang tua dan calon siswa dalam kegiatan open house yang memperkenalkan lingkungan sekolah serta sistem pembelajaran yang akan diterapkan. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah berharap semakin banyak anak dari keluarga yang kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Lamsi Hasil Tonga melaporkan.

0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Wali Kota Palembang bersama Gubernur Sumatera Selatan duduk bersama mencari solusi antrian panjang pembelian BBM jenis solar yang terjadi di sejumlah SPBU di Palembang. Pendapatan pelaku UMKM di Jakabaring Sport City Palembang alami peningkatan pendapatan selama masa libur sekolah. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvin Adamayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: Macet lagi. Padahal jaraknya gak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa gak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, gak pakai bensin, dan gak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini, pendengar, bersama saya Alvira Damayanti. Dan setelah ini, tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program 100% Indonesia Nasional. Bersama host kita akan ada Isan Tarore dan juga Yudi Ismail, dan dengan narasumber pada hari ini ada Adi Xnaf. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap?
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama The One and Only. Sudah
0: produser The One and Only, ampun iya ya.
1: Announcer,
0: pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan Deddy Dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Okay. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu lah ya.
1: Siapa yang enggak tahu Naf?
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantan.

0: itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Shafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya ya ya ya ya.
1: Berarti Bang Adi Xnaf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Shafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang
1: dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
1: Oh udah ya, oh, saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu kan. Jadi tetap dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari Putra gitu kan. Nah, Bambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu.
0: Sabar, saya serius. 2 minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, udah gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
0: Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya gitu.
1: Pasti apa pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan
0: sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing,
1: pusing
0: buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin, udah.
0: Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, Xnaf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Selamat
1: Albert.
0: Siang.
1: Selamat siang.
2: Transmasi
0: yang
2: Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Shafiq karena Tengku Shafiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Xnaf. Silakan Bang Albert.
0: Iya, Naf
2: terkenal. Tiga komposer juga terkenal. Gitu.
1: Amin.
0: Ya, nah, Adi Xnaf ya.
2: Iya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen itu jadi yang artinya ada fakta penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya, itu jangan sembarang ini kan. Saya ditangkap polisi. Artinya mungkin apa namanya itu
0: royalty.
2: Seperti hoax apa namanya itu. Ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain, ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kan kita ditangkap polisi gitu, bukan dikasih uang kan kata kita lapar
0: itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih.
2: Mau
1: salam-salam. Silahkan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik, Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Mas Yudi, bintang tamunya belum ada ya, si Naf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
0: Adi X. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Ya, benar. Jadi tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya. Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safix. Lagu terbaru apa sih Tengku?
0: Iya. Ditungguin ya nanti ya.
1: Bang Benijo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Boleh
0: silakan.
3: Salam tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo, kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Mm-hmm. Ada Upi di Bone. Bang,
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang
0: Bang Upi. Ini ada Tengku Safik, Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo.
1: Ya.
4: Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya Bang Upi ya?
4: Ya, saya selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Upi?
4: Ya, saya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada daerah Sulawesi Selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan. Nanti coba kita tanyakan ya.
1: Coba nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Nah, dia sering waktu dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu itu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya?
4: Ya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album penguasa dulu itu. Kalau dia main ya pasti memburu itu penontonnya dari Asanuyano di Lapang Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap Bang.
0: Itu aja Bang Upi. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat tiga komposer.
1: Iya.
4: Untuk tiga komposer yang ada penyiarnya dari Makassar, ada Kak Arti, ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Okay. Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku dan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Mau nanya dong.
4: Hah? Iya.
0: Di Bone dengerinnya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang baik. Yudi,
0: ya.
1: Bang Upi, saya itu pernah 3,1 pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari. 6 jam, ya. Bang, 6 jam. Ya. Jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe banget tuh.
4: Harus ingat tuh pernah dulu bangun di Bone ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menjejak mengulang kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat ya, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu Nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di Nganap.
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Teguh Syafiq.
0: Iya, iya.
5: Buat Mikin Ditabing, Bu Nancy.
0: Siap, baik, terima kasih. Terima kasih. Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya, benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi. Mm-hmm. Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga.
0: Tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer Isan jangan masuk, Abah yang masuk terus Abah tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Mas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
0: oh iya.
1: Jadi orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpinya terwujud.
0: Oke, okay. Ini poinnya. Pertanyaan buat Tengku Syafiq ya. Dari Bang Benijo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya tiga komposer.
1: Tiga komposer yang nyanyiin, yang ciptain, mm-hmm. Kita bertiga, Maru Kacang, okay. Saya Tengku Syafiq dan Ben Binur.
0: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 angka 3 komposer COMPOSERS, pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, okay, tadi ya. Kan apa yang disampaikan Bang Albert, mm-hmm. Ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, mm-hmm. Kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu gitu. Cover, mm-hmm.
1: Di mana-mana lah ya, YouTube mau
0: kemudian
1: di...
0: ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Ini ya tentu lagunya Tengku Syafiq pernah dong
1: pernah.
0: Mengalami hal tersebut, uh-huh. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Syafiq. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain,
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube, itu gak masalah.
0: Gak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta, gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di digital, nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
0: ya. Ya
1: karena kan itu akan didistribusi kan,
0: okay.
1: Gitu supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video, mm-hmm. atau YouTube lah katakanlah, mm-hmm. begitu, mm-hmm. ini perlu izin?
1: Enggak perlu izin
0: ya.
1: Yang penting itu tadi ya, kalau izin
0: tergantung orangnya mungkin ya?
1: Mungkin tergantung orangnya, mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, Bang, aha. izin ya kita cover lagu ini gitu.
0: Oh gitu,
1: oh,
0: ya
1: terima kasih.
0: Oh gitu aja ya kalau di ya, YT yang, ya YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya gak sih? Katanya begitu.
1: Iya betul kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar, daripada yang suka, pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital, gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya, contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian, terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Ihsan Tarore.
1: Ihsan Tarore. Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya, karena jadi, memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke. Okay. Begitu ya.
1: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau
0: Bang
1: cover
0: Albert.
1: Kan, ya mungkin. Sederhana lah.
0: Sederhana. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali. Memang ya kalau nggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Aming, jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Pakam. Minggu depannya Makassar sama Bone.
0: Gitu. Jauh ya dari.
1: Jauh. Jadi lucu banget ya bang, jalanannya itu tiba-tiba kenapa, ada kenapa? Itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan.
1: Iya kan, jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau gak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam. Ya ada sapi, kita seneng gitu. Kakak turun dulu, turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Boni itu. Lupa antara dari Boni ke Makassar apa Makassar ke Boni.
0: Oke. Okay. Buat Anda yang seru nanti ya mau gabung silakan.
1: Betul.
0: Langsung mengirimkan WhatsApp di 08117972791. Sekali lagi 08117972791. Kalau mau telepon studio boleh juga 02134406 atau 02134149. Yes. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
1: Adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja. Oh.
1: Ya, hadir.
0: Ada Tengku Safik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu sebenarnya ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Right, lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Dan Yudi serta Ita Purnamasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
1: Betul.
0: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
1: dari kampung.
0: Dari kampung Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti ada kita lagi? Tunggu mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Merbabu, tahu kan? Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% Indonesia.

ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan dia bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Ah. Oh, ini jadi bukan. Dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hi, how are you? Kakakku, apa namanya? Kakakku, Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Iya dong.
3: Iya, Kak, Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak, Kakakku, apa namanya?
1: Safiq.
3: Kakakku Safiq.
1: Buhaba, Kak.
3: Buhaba, Kak.
1: Haba, Kak.
3: Depan di bahasa Inggris ya.
0: Lucu kali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas Kak?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa.
1: Sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Aduh, ya.
3: Kalau orang Aceh tuh, ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Uh-huh.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng ana inong.
0: Apa tuh?
1: Enggak ada duit, enggak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng ana inong.
0: Oh, iya. Gitu.
1: Bercandaannya.
0: Bercandaannya.
3: Enggak ada cewek cantik dasar Icut ya, Kak Safiq ya.
1: Iya.
0: Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Safiqnya ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Safiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama anak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyiin sama Dek Semanas juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Safiq sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safiq Cut, bukan Adi Naf, Adi X Naf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya,
1: merangkap.
3: Ya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu di kelas.
0: Oke.
3: Lagi untuk ya satu lagi mau itu tanya lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Ya, kecil banget Icut nggak denger ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya Kak.
3: Ya terus buat penyiar RA Sosokpanasia ada Bang Amar Baraso juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan seluruh keluarga Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke. Okay. Dah. Okay. Siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you
0: juga. Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas.
0: Siapa
4: tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safiq. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, okay, Mas. Ah. Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, ya, ya.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
0: Anti-Hero. Okay.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu
0: aja sih. Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balikpapan.
0: Oh, Balikpapan.
4: Balik pintu tadi salah. Balikpapan kan ya, kali di balik pintu main tempat enggak bisa.
0: Oke, silakan silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di Balikpapan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang... kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus.
1: Ini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi lebih, kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar-pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, udah move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
0: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca mungkin... kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru, seru.
1: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, ya aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh gak aku beli Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan. Bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagunya. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih, ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh.
0: Bang Iwan.
5: Selamat siang, Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada. Nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Nah, atau mau nanya sama Teguh Syafiq
2: ke Bang Syafiq
0: ini. Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Enggak ding penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan nah yang itu.
1: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
1: dari lagu itu ya,
2: yang
1: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
1: Iya. Alright, Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat Bang Manado. Iwan.
1: Sehat-sehat
0: selalu. Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh
0: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu-tunggu-tunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: Bambi Nur.
0: Bambi Nur.
1: Tak ada jalannya. Itu lagu baru.

0: yang tahu. Itu Febrian
1: Cinta Diam-Diam. Oke.
0: Itu jadi itu lagu judulnya tuh lagunya Salah Benar. Mm-mm. Yang dia ciptanya kita bertiga, Teguh mm-hmm. Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya okay. itu kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan Cinta Diam-Diam sedih
1: yeah.
0: apa di mana
1: sedih banget.
0: Jodoh Pasti Bertemu ada di situ gitu kan. Terima Kasih Cinta, Aku Diam Diam-Diam Su, Aku Diam-Diam Su, itu ada. Aha. Love Is You. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Yeah. Tapi akhirnya di
0: akhirnya jadilah
1: ya.
0: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke. Okay.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain izin penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya Bang begitu. Iwan. Oke, lanjut kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi. Oh, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. 100%
2: Indonesia.
1: Dengan ya. Siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walafiat Yudi.
1: Siap. Ada Tengku Pak Syafiq Mali juga ini.
0: Menemani. Ya.
1: Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Ya. Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ya.
2: Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena nih Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum tahu nih ada kendala mungkin apakah sinyal gitu ya.
2: Oh iyalah. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh silakan.
2: Silakan. Ya, untuk Bang Bonijo juga ya. Ya. Uh-huh. Untuk Bu Farida juga,
1: okay.
2: Untuk siapa tu lagi, Ayu ya yang di
1: Ayu, oke,
2: oke itu aja.
0: Maluku ya. Bukan
1: ya? Maluku Tengah.
2: Lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya.
1: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
0: halo,
1: Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, oh jadi gimana
3: ini
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay,
0: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya, Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah, ya.
3: Kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, mm-hmm. sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama yeah. Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap kalau begitu. Nih
0: kita kemana lagi? Balik lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq.
0: Halo Bang Tengku Syafiq. Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu lah. Apa kabar Tengku Syafiq? Sehat.
0: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Nggak, ini saya bintang tamunya kan ini Tuku Sapi kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta, itu siapa yang menciptakan, apakah Tuku Sapi itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
4: Ya, itu yang kan karena saya suka tuh yang dari Afgan Terima Kasih. Terima Kasih Cinta.
1: Wih, jangan-jangan Afgan ya.
0: Segalanya.
1: Ya, terus ada lagi?
4: Lagi.
1: Oke. Okay. Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
4: Ya.
0: Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Syafi juga?
0: Iya, iya.
1: Sadis. Okay,
4: siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Syafi. Salam pertama buat Tengku Syafi ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buatnya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buatnya warga suka itu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta, Mario Kacang ya.
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke. Okay.
0: Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini dan
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus
0: itu,
1: terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Itu ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambino.
1: Bambino.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Tapi Baby Romeo. Bukan Baby Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Iya,
0: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi Baby, gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget. Tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan.
1: Buat Afgan
0: buat
1: ya?
0: Buat Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh nah, nantilah iya,
0: mudah-mudahan
1: iya, iya,
0: bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi nggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, itu memang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum enggak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke. Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasalah kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh, iya iya iya iya iya.
0: Dianya
1: udah. Terkadang Afgannya
0: udah
1: pengen, udah
0: iya,
1: minta. Oh, iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya, lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Ihsan kayak enggak ada pilihan ya
1: waktu di label. Maksudnya enggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan
1: iya,
0: di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau
1: okay,
0: saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah Bertahan ini? Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan kita puterin kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, Cobalah Bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. 2006. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah. Mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Aha, aha.
1: Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya. Gara-gara juga kekeluargaan itu karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah aku kan gak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario tuh udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Yeah, yeah,
1: kan
0: yeah,
1: itu
0: yeah,
1: aneh
0: yeah,
1: sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing. Sementara Sandro Tobing
0: omnya itu adalah omnya Mario, Mario. Oke, okay.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan. Walaupun gak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimention sama
0: siap
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Almarhum gitu ya?
1: Di Aldiano, aku buat Febrian.
0: Gitu. Kita ke kenal. WhatsApp yang sudah masuk di 0811 7972 7912. Silakan dibaca nih WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam
0: ya
1: buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny.
0: Aha.
1: Jo, Kak Ayu dari Maluku dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu, judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu.

0: kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sori, terus ada Ma Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi okay, aku rubah musiknya. Dari itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
1: Ada R&B-nya ya.
0: Nah, sama satu lagi album instrumental sih, Bang.
1: Lah, kok bisa Teguh Safiq album instrumental? Iya,
0: jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
1: Oh, main apa rupanya?
0: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu, Bang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Aneh-aneh kan saya.
1: Iya.
0: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
1: Album ketiga ya. Nanti akan
0: keluar ya, tiga apa empat gitu sih.
1: Oke. Okay. Empat kan, aja udah lupa lu dia lu.
0: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
1: Oh iya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
0: Kalau tiga komposer pernah.
1: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
0: Ayu ada dapat salam ini.
1: Tadi dari siapa ya?
0: Ini dari Cut Fitri.
1: Oh iya dari Cut Fitri.
0: Benar kan Kak Ayu? Ayu. Maluku. Nah.
2: Assalamualaikum 100% Indonesia. Ekspresikan karya mangan Indonesia. Mangan ini bersama Bang Deng Safiq.
0: Iya Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Deng Safiq hari ini jadi bilang tamu ya.
0: Iya nih todongan nih karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Deng Safiq yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
1: Sangat beneran dalam, maksudnya?
0: Sangat dalam.
1: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh. Dan apa namanya? Gitu. Dengan power suaranya Isan Tarore.
0: Cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya
2: cocok. Kayak mana sih gitu loh. Bisa sampai membeli Isan.
1: Kayak mana ya?
0: Iya
2: kok sama. Pas gitu kan.
0: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Isan siapa lagi di studio?
1: Bang ini Teguh Safiq.
0: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, tapi Teguh Safiq aja, tapi enggak apa-apa sih, sukses kalau.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Siap.
0: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
0: Amin.
2: Bang Teguh Safiq sendiri apa namanya? Sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Setelah memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
1: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safiq ini banyak juga mencintai lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
0: Iya.
1: Oke.
2: Iya itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benijo, Pak Mali. Pokoknya sudah menyapa saya, terima kasih. Dan semuanya tetap sehat.
0: Amin. Doa yang sama.
1: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
0: Cobalah bertahan, iya.
1: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
0: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
1: bertahan dulu,
0: bertahan
1: gitu ya.
0: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
1: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
0: Lebih ke situ sih.
1: Lebih ke situ ya.
0: Iya, lebih ke
1: tapi
0: situ.
1: Kenapa tapi bisa dalam?
0: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita harus bertahan
1: Iya. Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa.
0: Betul,
1: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
0: Iya, walaupun bos ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
1: tadi. Iya. Walaupun bosnya kenapa?
0: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
1: sabar,
0: bertahan gitu.
1: Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
0: Betul.
1: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Syut, absen. Dan ikut hadir absen aja nih, ya, salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
0: Yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
1: Harus gak enak ntar. Itu ntar dibikir IGR banget sih gitu loh. Karena aku orangnya gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
0: Betul. Dan tidak sombong ya. Tapi angkuh. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.

0: mute gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong, Sorong ke sana. Sorong
0: enggak ya? Iya, iya, iya, iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu enggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya mungkin nggak tahu ya, kalau kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati,
0: perasaan sih, hati ya,
1: ketika disakiti atau apa. Cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan. Aha. Disakiti mulu ataupun menyakiti ya, jadi ngarang-ngarang lah,
0: ngarang-ngarang lah, biar
1: tapi tetap
0: tahu
1: karena
0: ya,
1: udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tahu lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
0: gitu. Oke, siap. Ini penelpon terakhir, ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sastro.
0: Selamat siang. Kemana aja Cak, lama gak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa Cak? Sehat-sehat ya Cak, sakit apa?
2: Sakit, sakit hati.
0: Nuh, kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan
0: gitu. Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih Cak? Jangan nangis loh Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini Cak?
0: Halo? Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
0: 1. Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu udah, tadi kan udah menyimak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama Ayu.
0: Oh, Ayu. Titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Punya hilang.
0: Ayu hilang?
2: Bukan. Hah? Sama kesini hilang sama Ica gitu. Jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, gitu. Udah lama banget. Udah, iya, karena Ica udah lama Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi itu juga hilang juga, jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Kontak sama sekali.
0: Siap Ayu.
1: Siap Ayu.
0: Ica,
1: ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh Teh.
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda.
0: Di
1: manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu enggak sih lagunya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama, cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda. Kalau enggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda.
1: Kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini,
1: atau dia tuh
0: apa
1: dia pikir belum nyambung jadi dia mungkin sibuk
0: dulu. Kali ya
1: iya.
0: Kayak mana ini, kita tunggu 10 menit lagi apa padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safi.

0: Oke. Okay. Iya. Baik. Jadi gara-gara udah gara-gara resmi udah rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini. Aha. Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
0: Video ada klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke.
1: Tiga composers.
0: Gara-gara dari tiga composer. Ini yang nyiptain
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu
0: gitu. Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman 1. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptain bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan semua.
1: Jadi
0: ya,
1: yang lainnya sendiri-sendiri tuh cuman satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya dong. Harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: lain kesempatan
0: pekan depan.
1: Pekan depan.
0: Ya,
1: semoga
0: terima kasih banyak begitu ya.
1: Sampai juga bisa isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RRI

Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan

0: Selamat sore Pregar, program Kentongan Tanggap Bencana sore hari ini kita akan membahas mengenai kondisi cuaca yang akhir-akhir ini terasa lebih panas ataupun gerah dibandingkan hari-hari biasanya. Pregar, beberapa hari terakhir masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sumatera Selatan merasakan cuaca yang jauh lebih panas dari biasanya. Kalau siang hari itu terasa terik, bahkan sangat menyengat, dan udara seakan tidak bersahabat. Nah, kondisi ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Indonesia sedang mengalami gelombang panas seperti negara-negara subtropis? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memastikan bahwa peningkatan suhu ini bukanlah fenomena gelombang panas atau heat wave. Peningkatan suhu yang terjadi di Sumatera Selatan masih tergolong wajar secara klimatologis untuk wilayah tropis. Tetapi penyebabnya tetap perlu kita pahami oleh masyarakat agar tidak salah kaprah dan lebih siap menghadapi dampaknya. Pendengar, Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengatakan, cuaca panas yang terjadi saat ini disebabkan oleh gerak semu matahari. Posisi matahari itu berada hampir tegak lurus di atas wilayah Indonesia. Ketika posisi matahari berada di atas Sumatera Selatan, maka intensitas penyinaran matahari meningkat secara signifikan, sehingga suhu udara pun terasa lebih panas dari biasanya. Kondisi ini diperparah pula oleh minimnya tutupan awan dan curah hujan yang rendah dalam beberapa hari terakhir. Ketika langit cerah, sinar matahari menyinari permukaan bumi secara langsung tanpa ada penghalang. Akibatnya, panas lebih mudah terserap oleh permukaan tanah, aspal, dan bangunan yang membuat udara terasa menyengat, terutama pada saat siang hari.
1: Memang di wilayah Indonesia, beberapa tempat mengalami peningkatan suhu udara di siang hari. Hal ini disebabkan karena

0: Di bulan Oktober ini, gerak semu matahari itu sudah sedikit menuju ke selatan dari ekuator. Di pengamatan kami di Bandara SMB 2, udara maksimum di Palembang tercatat 34,4 derajat Celcius.
1: Ringnya berdasarkan data di BMKG sendiri, suhu maksimum di Palembang dalam 5 hari terakhir berada di kisaran 32 sampai dengan 34 derajat Celcius, dengan suhu tertinggi tercatat mencapai 34,4 derajat Celcius. Suhu ini memang lebih tinggi dibandingkan rata-rata, namun masih dalam kategori normal untuk iklim tropis seperti di Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Pendengar, kita lanjutkan kembali mitigasi bencana sore hari ini, program Kentongan dengan topik sore hari adalah cuaca panas melanda Sumatera Selatan. BMKG menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Nah, pendengar, fenomena yang kita sebutkan tadi bahwa BMKG mengatakan suhu maksimum di Palembang dalam 5 hari terakhir ini berada di kisaran 32 sampai dengan 34 derajat Celcius, dengan suhu tertinggi tercatat mencapai 34,4 derajat Celcius. Fenomena ini juga berkaitan erat dengan konsep thermal lock, yaitu keterlambatan pelepasan panas oleh permukaan bumi setelah menerima penyinaran maksimal. Dengan kata lain, meskipun posisi matahari sudah bergeser dari atas Sumatera Selatan, panas yang sebelumnya diserap oleh daratan dan lautan masih dilepaskan secara bertahap sehingga suhu tetap terasa tinggi. BMKG juga memperkirakan kondisi panas seperti ini tidak akan berlangsung hingga awal November, mengikuti pola

Masyarakat menjaga asupan cairan, mengenakan pakaian yang nyaman dan longgar, serta menggunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan. Kewaspadaan tetap diperlukan, apalagi bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

0: Pendengar, program Mitigasi Bencana kita akan lanjutkan kembali setelah kita dengarkan lagu Nuansa Islami. Karena sesaat lagi pukul 15.32 menit kita akan dengarkan azan sholat asar untuk hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini yang sedang beraktivitas, sejenak kita akan melaksanakan ibadah sholat asar. Dan saatnya kita akan mendengarkan azan sholat asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini kebersamaan kita di hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026.

حي على الصلاة.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mendengar dengan terdengarnya azan sholat asar untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat asar. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

Pendengar, kita lanjutkan kembali program mitigasi bencana sore hari ini sampai nanti menjelang Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Meskipun cuaca masih terasa panas dalam beberapa hari terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan bahwa wilayah Sumatera Selatan telah masuki musim hujan sejak September 2025. Suhu tinggi dan langka itu juga langkanya hujan bukan berarti wilayah Sumatera Selatan sedang mengalami musim pancaroba. Menurut Sinta, saat ini beberapa wilayah di belahan bumi seperti Filipina, kemudian Jepang, Taiwan hingga Laut Cina Selatan sedang dilanda pembentukan yang namanya siklon tropis secara bergantian. Keberadaan sistem atau tekanan rendah tersebut menyedot massa uap air dari wilayah Indonesia bagian barat termasuk Sumatera Selatan yang menuju pusat siklon. Akibat dari pergerakan tersebut, pasokan uap air di atmosfer Sumatera Selatan berkurang, sehingga pembentukan awan hujan

menjadi minim. Inilah alasannya mengapa hujan jarang turun meskipun secara klimatologi Sumatera Selatan sudah berada dalam periode musim penghujan. Penurunan potensi hujan ini mungkin dimaknai masyarakat sebagai masa pancaroba. Padahal sebenarnya Sumatera Selatan sudah berada di periode musim hujan. Selain faktor global, cuaca panas di siang hari juga diperkuat oleh gerak semu matahari yang pada bulan Oktober sedang bergerak dari garis ekuator belahan atau ke belahan bumi selatan. Fenomena ini menyebabkan intensitas penyinaran tinggi di wilayah Indonesia termasuk Sumatera Selatan, sehingga suhu udara meningkat terutama saat siang hari.

Sulsel kami perkirakan telah memasuki musim hujan. Dan di Oktober ini kita dalam periode musim hujan. Mungkin penurunan potensi hujan ini dimaknai masyarakat di Sumatera Selatan ini kita dalam periode pancaroba. Namun sebenarnya saat ini kita memasuki periode musim hujan.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Pendengar, meskipun musim hujan telah berlangsung sejak bulan yang lalu, tetapi BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Hujan lebat disertai angin kencang, kilat dan petir masih mungkin terjadi di sejumlah wilayah. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi diantaranya Musirawas, Musirawas Utara, Pagar Alam, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Musi Banyu Asin, dan Kota Palembang. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terutama di daerah rawan longsor ataupun genangan. BMKG juga menyarankan agar masyarakat mengatur aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, dan memperhatikan kondisi tubuh saat suhu udara sedang tinggi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.

Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Pendengar sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Belajar Sumba sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 16.30 kita akan hadirkan hibur informasi melalui Pro 1 RRI Palembang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
2: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
1: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
3: Kita tahu nih historinya, setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya
1: mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
2: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
4: Tapi malah viewersnya naik mbak ya.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan edaran bahwa memang satu, tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini.
2: Lebih ke arah persahabatan mereka itu tadi yang tidak kenal, dan lebih mengarahkan kita buat lagi permen di kalung seperti orang gila. Ada yang manusiawi.
3: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita mengangkat terkait pelaksanaan masa pengenalan sekolah MPLS di masing-masing daerah se-Belajar Sumba. Dan inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama

0: Pendengar, daftar ulang SMP Negeri di Kota Jambi dilaksanakan selama 2 hari sejak kemarin. Dinas Pendidikan Kota Jambi menegaskan gratis tanpa pungutan. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Pendidikan Kota Jambi mulai melaksanakan tahapan daftar ulang atau lapor diri bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 6 dan 7 Juli 2026. Tahapan ini merupakan lanjutan dari proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang telah berlangsung sejak 22 hingga 27 Juni dan diumumkan hasilnya pada 3 Juli lalu. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni kemarin mengatakan, daftar ulang bertujuan untuk memastikan siswa yang telah dinyatakan lulus benar-benar akan bersekolah di SMP tujuan, sekaligus melakukan verifikasi data administrasi. Ia menegaskan proses daftar ulang tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah melakukan pungutan selama proses penerimaan murid baru. Dinas Pendidikan juga menurunkan beberapa tim monitoring ke sejumlah SMP negeri untuk memastikan pelaksanaan daftar ulang peserta didik baru berjalan sesuai aturan dan prosedur yang ditetapkan. Monitoring dilakukan antara lain di SMP Negeri 17, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 5.
2: Jadi Dinas Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan edaran bahwa memang satu, tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini. Jadi secara apa tidak ada pungutan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dibayar oleh siswa terkait dengan daftar ulang atau lapor diri pada sekolah atau satuan pendidikan yang mereka tuju.
1: Zul Afni menambahkan orang tua hanya bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan pribadi siswa seperti seragam sekolah. Namun hal tersebut tidak boleh dijadikan syarat yang menghambat siswa mengikuti proses pendidikan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan masa MPLS tahun ajaran 2026-2027 berlangsung aman, tertib, dan bebas dari perpeloncoan. Berikut laporan Puspa Sekar Arum dari Bengkulu.
1: Memasuki tahun ajaran 2026-2027, setelah pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau PMB, seluruh satuan pendidikan di Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026 sebagai tahapan awal bagi siswa baru mengenal lingkungan sekolah. MPLS diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta didik baru terhadap lingkungan sekolah, guru, tenaga pendidikan, serta tata tertib yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan gambaran mengenai proses belajar mengajar dan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri menegaskan seluruh sekolah wajib melaksanakan MPLS secara tertib, aman, dan nyaman. Ia juga mengingatkan agar tidak ada satu sekolah pun yang menyelenggarakan kegiatan yang mengandung unsur perpeloncoan atau tindakan yang merugikan siswa baru. Menurut Zulhendri, pihak sekolah juga dilarang memberikan tugas kepada siswa baru untuk membawa barang-barang yang menyulitkan atau berpotensi dijadikan bahan lelucon. Seluruh rangkaian kegiatan harus berorientasi pada pendidikan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana yang ramah bagi peserta didik.
2: Ramah lingkungan, ramah dengan orang, dan ramah dengan yang lain. Jadi lebih ke arah persahabatan mereka yang tadinya tidak kenal akan kita lebih mengarahkan ke keramahan. Kalau kita buat lagi permen di kalung seperti orang Jawa, kan? Itu yang manusiawi.
1: Dengan adanya penegasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, diharapkan pelaksanaan MPLS tahun 2026-2027 dapat berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Melalui kegiatan yang edukatif dan bebas dari perpeloncoan, siswa baru diharapkan dapat beradaptasi dengan baik dan memulai proses pembelajaran.

0: pelajaran dengan rasa aman dan nyaman. Puspaskar Arum RRI Bengkulu melaporkan.
1: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci minta kepala sekolah aktif rangkul desa demi pemerataan murid baru. Berikut laporan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengingatkan seluruh kepala sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi dalam menjaring peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027, sekaligus mendukung pemerataan penerimaan murid baru di seluruh sekolah. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan peserta didik saat memasuki tahun ajaran baru. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa maupun masyarakat sangat penting dilakukan oleh setiap kepala sekolah. Menurutnya, sistem penerimaan murid baru saat ini lebih mengutamakan calon peserta didik yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah.
2: Kebanyakan nih sekolahnya untuk strategi dari kepala sekolah, contohnya gini, untuk koordinasinya dengan ke desa, untuk koordinasi dengan ke desa, nanti kita lihatkan jenis SPMB memang jalur kita utamakan itu jalur domisili, jadi koordinasi kerjasama antar kepala sekolah dan juga kepala desa setempat untuk menyekolahkan anaknya di terdekat, karena untuk seluruh sekolah di Kabupaten Kerinci itu kan sama, yang diajarkan sama.
1: Dian Eka Satria juga mengajak para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal. Selain mempermudah akses pendidikan, langkah tersebut juga dapat mencegah terjadinya penumpukan siswa di sekolah tertentu, serta memberikan kesempatan yang sama bagi sekolah lain untuk memperoleh peserta didik baru. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Penuh kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut wawancara ragam tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan MPLS di Sumatera Selatan yang dihimpun reporter RRI Palembang, Erlin Fartesa.
1: Menurut saya sih MPLS itu penting banget ya untuk bantu anak-anak beradaptasi sama lingkungan sekolah yang baru. Terus jadi mereka tuh bisa kenal sama guru, teman, dan juga aturan-aturan yang berlaku di sekolah karena mereka terbilang juga anak baru. Harapan saya kedepannya kegiatan MPLS ini dilakukan dengan cara yang lebih edukatif, terus juga menyenangkan, dan tentunya tanpa adanya bullying ataupun perundungan atau tindakan-tindakan yang mungkin memberatkan siswa-siswa lainnya. Jadi anak-anak akan lebih percaya diri dan semangat menjalani tahun ajaran baru.
2: Kalau ngomongin soal MPLS, yang saya dengar di tahun ini kan sudah ramah ya katanya. Ini bagus banget dan menarik banget karena memang jauh dari hal yang berbau-bau kekerasan, mungkin seperti bullying dan lain-lain nih begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan MPLS ramah ini benar-benar memberikan edukasi, pengenalan sekolah dengan lebih bijak, lebih baik, dan itu akan lebih menarik ya dibanding dengan hal-hal negatif yang mungkin bisa merugikan justru.
0: Dari RRI Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan berlangsung edukatif, ramah anak, serta bebas dari praktik perundungan maupun perpeloncoan. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Belitung, Septria Ningsih.
1: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, ribuan peserta didik baru di Kabupaten Belitung Timur akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur sendiri memastikan bahwa pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan berlangsung edukatif, ramah anak, serta bebas dari praktik perundungan ataupun perpeloncoan. Berikut perbincangan kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin. Bagaimana kesiapan terkait pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS di tahun ini, Pak?
2: Pertama, kita sudah mengumpulkan kepala sekolah ya untuk sosialisasi MPLS, kemudian Kemdikbud, Kemendikdasmen juga sudah sosialisasi. Tema tahun ini adalah MPLS Ramah. Jadi waktu penyelenggaranya 5 hari dari Senin sampai Jumat. Materinya ada tentang literasi digital, penanggulangan narkotika, anti adiktif. Kemudian juga ada tentang aku dan sekolahku ya. Kemudian juga ada wawasan berita mendalam, tapi jangan lupa selalu aja dilengkapi dengan 7 kebiasaan anak usia hebat. Jadi ada senam bersama gitu ya, kemudian ada ibadah bersama juga ada. Kemudian bermasyarakat, dalam hal ini mereka saling mengenal satu.
1: Kalau kesiapan dari segi sarana dan prasarananya sendiri itu bagaimana, Pak?
2: Saya yakin sekolah juga sudah membuat panitia ya. Sudah ada panitia, kita Jukmis pelaksana MPLS juga sudah di-share di grup sekolah. Kemudian Kemendikbud juga sudah ada webinar tentang ini, termasuk timeline, kemudian agenda setiap hari itu ada. Jadi tinggal kita sesuaikan. Nah, untuk tahun ini Dinas Pendidikan agak istimewa ya. Kita menggandeng Satpol PP untuk sosialisasi jam malam bagi pelajar. Kemudian juga kita meminta bantuan kepada Dewan Pendidikan tentang wawasan wiyata mandala dan bagaimana kesiapan mental anak-anak ketika lanjut dari SD ke SMP dan begitu. Include lah, bergabung gitu ya. Jadi materi tambahan, kenapa? Kita ketahui bersama bahwa undang-undang tentang peraturan daerah tentang jam malam ini belum begitu masif ya. Jadi ada momen yang apa yang tepat, yaitu lewat kegiatan MPLS ini bagi yang baru masuk. Tapi penekanan kepada anak-anak SMP.
1: Dan dari Dinas Pendidikan sendiri nantinya itu akan melakukan peninjauan langsung selama beberapa hari di masa MPLS itu atau seperti apa, Pak?

0: pengawas juga salah satu nanti pihak yang mengisi materi gitu ya, salah satu pengenalan lingkungan belajar dari SD kemudian dari SMP.
1: Dan terakhir mungkin apa himbauan dari Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur terkait panitia MPLS di seluruh satuan pendidikan ini?
0: MPLS ini kan masa pengenalan lingkungan sekolah itu harus diisi dengan nyaman, kondusif, jadi nggak perlu ada

0: bullying di situ, karena bullying itu kan baik verbal maupun non verbal. Kemudian ada senioritas, ada yang udah senior, ada yang junior. Jadi ini sebagai wadah untuk apa ya, mendekatkan siswa baru itu kepada lingkungan di mana dia sekarang berada, dari masa TK ke SD, dari SD ke SMP kan pasti berbeda dunianya. Dan sebagai ajang silaturahmi juga, dan saling mengenalkan bahwa kayak SMP itu kan dari beberapa SD kan. Nah ini sebagai alang untuk memperkuat silaturahmi antar peserta didik.
1: Dan demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Sungai Liat kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Pemkab Kaur harapkan ratusan mahasiswi Unip KKN di Kabupaten Kaur memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Berikut laporan disampaikan Lili Rahman.
1: Sebanyak 847 mahasiswa Universitas Bengkulu resmi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kaur untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Penyerahan mahasiswa dilakukan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu Dedi Suryadi kepada Pemda Kaur Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kaur Herwan MSI. Ratusan mahasiswa tersebut akan ditempatkan di 93 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Kaur. Penempatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa melalui berbagai program kerja yang telah dirancang. Asisten 3 Pemkab Kaur Herwan saat memimpin langsung apel penerimaan mahasiswa KKN menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para mahasiswa sebelum terjun ke tengah masyarakat. Di antaranya, pihaknya menekankan pentingnya menjaga kebersihan sesuai dengan tema KKN tahun ini yang berkaitan dengan lingkungan. Ia juga menyebutkan bahwa kebersihan merupakan bagian dari program nasional yang harus didukung bersama, baik dari lingkungan, tempat tinggal maupun fasilitas umum.
2: Mereka kan ada 8 fakultas ya, sesuai bidang ilmu masing-masing. Ya, artinya mereka bisa menerapkan sesuai dengan inovasi mereka sendiri, kembangkan inovasi itu. Kemudian yang ketiga juga, Bupati berpesan untuk menjaga kearifan lokal. Dharma ini budaya setempat kan, di mana mereka nanti ditugaskan ber-KKN bisa bersosialisasi, bisa menghargai budaya-budaya masyarakat.
1: Tidak hanya itu, Herwan juga mengingatkan pentingnya menjaga kearifan lokal dan budaya setempat selama pelaksanaan KKN. Mahasiswa diminta untuk dapat bersosialisasi dengan baik serta menghargai adat dan tradisi masyarakat setempat. Dengan sikap tersebut, diharapkan program KKN yang dijalankan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kehadiran mahasiswa UNIP diharapkan mampu memberikan dampak positif serta mempererat hubungan antara dunia akademik dan masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bandar Lampung.

0: Kepala Ditjen Pas Lampung Maulidi Hilal memastikan warga binaan yang terbukti terlibat peredaran narkoba akan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan sebagai bentuk penindakan tegas. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi.
1: Bandel, kemudian dia...
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap warga binaan yang masih terlibat dalam peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Warga binaan yang terbukti tetap mengendalikan peredaran narkoba akan dipindah ke Lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan. Hilal mengatakan pemindahan ke Nusa Kambangan merupakan bagian dari langkah tegas Ditjen Pas dalam memutus mata rantai peredaran narkotika yang masih dikendalikan dari balik jeruji besi. Ia menegaskan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh warga binaan yang terbukti terlibat peredaran narkotika tanpa membedakan lamanya masa pidana maupun perannya dalam jaringan narkoba. Menurut Hilal, kebijakan tersebut bukan semata-mata memberikan hukuman tambahan, melainkan sebagai upaya menciptakan efek jera sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh lapas dan rutan di Lampung. Ia menilai peredaran narkotika di dalam lapas harus diberantas karena dapat merusak tujuan utama pemasyarakatan, yakni membina warga binaan agar kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Nusa Kambangan itu adalah bagi mereka yang bandel. Bandel, kemudian dia nggak berhenti. Kan kita ini ada metodenya, putar nih. Selampung gitu.
3: Rolling.
1: Ya, ya, di rolling. Muter aja. Nanti kalau seumpama sudah 2-3 kali dia ngebandel, ya udah. Berangkatin yang jauh. Makanya saya pesankan sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya yang ada di dalam lapas dan rutan, jangan lagi mengendalikan narkoba dari dalam.
2: Hilal menambahkan kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Ditjen Pas dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba. Seluruh jajaran di Lampung juga diinstruksikan meningkatkan pemeriksaan kamar hunian secara rutin, memperkuat pengawasan internal, serta menindak setiap bentuk penyimpangan tanpa kompromi. Dalam kesempatan itu, Hilal juga menyoroti persoalan kelebihan kapasitas penghuni lapas dan rutan yang masih menjadi tantangan di Lampung. Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut tidak akan mengurangi komitmen jajaran pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan maupun penegakan disiplin terhadap warga binaan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Perkuat ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Waikanan beberkan 12 strategi berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Waikanan, Ramadona.
1: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Waikanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus mematangkan langkah dalam menjaga stabilitas dan kemandirian pangan di tingkat desa melalui pendekatan kolaboratif. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan merumuskan strategi komprehensif yang melibatkan lintas sektor mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan Dwi Handoyo kepada RRI mengungkapkan bahwa kesuksesan ketahanan pangan kampung sangat bergantung pada sinergi kuat antara Pemda, pemerintah kampung, kelompok tani, dan pelaku usaha. Strategi ini nantinya dapat disesuaikan dengan potensi spesifik masing-masing kampung di Kabupaten Waikanan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mencapai target tersebut, Dwi menjelaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan menetapkan 12 pilar strategi yang menjadi acuan penggerak di lapangan. Di antaranya ialah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan memaksimalkan pekarangan rumah, lahan tidur, dan pengembangan kebun pangan keluarga, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan lokal, penguatan kelembagaan, serta peningkatan sarana dan prasarana.
1: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Waikanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat, dan kelompok tani serta dunia usaha. Antara ini adalah optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pemanfaatan pekarangan, lahan tidur, dan pengembangan kebun pangan keluarga. Kemudian ada peningkatan produktivitas pertanian dengan penggunaan benih unggul, pupuk berimbang, serta penerapan teknologi tepat guna. Yang ketiga adalah melakukan diversifikasi pangan lokal dengan mengembangkan komunitas selain padi, seperti singkong, jagung, ubi, pisang, sayuran, dan kacang-kacangan. Kemudian kita melakukan penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan kelompok tani, gapoktan, dan koperasi agar lebih mandiri. Kolaborasi dengan dinas TPHP melalui prasarana pertanian yang meliputi irigasi, embung, jalan usaha tani, dan peralatan mesin pertanian.
2: Lebih lanjut ia mengatakan, tentu strategi tersebut diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor mempererat kerjasama antara pemerintah daerah seperti dinas TPHP, pemerintah kampung, penyuluh, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Melalui implementasi 12 strategi ini, Pemkab Waikanan berharap dan optimis setiap kampung mampu bertransformasi menjadi kawasan mandiri pangan yang tangguh terhadap ancaman krisis pangan di masa depan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumbar ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Haris, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh...

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Hey, pendengar, informasi sore hari ini kita hadirkan untuk Anda. Menjelang nanti kita akan hadirkan juga acara Lentera Hati setiap hari melalui Pro Satria RI Palembang pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kita hadirkan untuk Anda informasi yang kami kutip dari KBRN, rri.co.id mengenai kecerdasan emosional yang berperan besar dalam keberhasilan seorang anak. Pendengar, kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sekaligus memahami perasaan orang lain untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Hal ini disampaikan oleh psikolog anak dan remaja, yaitu Devi Delia. Menurut Devi, kecerdasan emosional punya peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan seseorang. Kemampuan intelektual atau IQ yang tinggi tidak akan berkembang secara optimal apabila tidak diimbangi dengan kemampuan mengelola emosi dan membangun hubungan sosial yang baik. Selain itu, perkembangan teknologi juga mengubah pola interaksi sosial. Intensitas komunikasi secara langsung yang semakin berkurang dinilai dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam empati atau membangun empati serta memahami perasaan orang lain. Orang tua juga perlu membatasi penggunaan gawai melalui kesepakatan yang jelas dan konsisten bersama anak. Dengan demikian, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga matang secara emosional, tangguh dan memiliki empati terhadap sesama.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret?

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Dan buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
0: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa nih sudah lewat 3 menit ya dari pukul 17. Anies sedang moba saat ini karena baru saja selesai aktivitas di tempat tugas. Hati-hati, kalaupun terjebak kemacetan tetap bersabar ya. Dan yang pasti jaga jarak aman kendaraan Anda, jaga keselamatan diri Anda karena keluarga menunggu Anda dengan selamat. Pendengar, kalau tadi kita bicara soal informasi berkaitan dengan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang bagaimana kita mendapatkan anak yang punya IQ yang baik tapi juga tingkat emosional yang baik juga. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan satu informasi berkaitan dengan kuliner. Nah, apakah itu? Yaitu kita kaitkan dengan gado-gado. Apakah Anda termasuk orang yang suka dengan menu istimewa ini, yang memang gado-gado ini menu khas Nusantara, di daerah manapun pasti mudah kita dapatkan. Tahukah Anda pendengar, gado-gado yang seringkali dijuluki sebagai salad khas Indonesia, ini makanan tradisional dari berbagai jenis sayuran yang direbus, potongan tahu, tempe, telur rebus, dan sajikan dengan siraman saus kacang yang begitu gurih. Tidak hanya lezat dan mengenyangkan, gado-gado merupakan salah satu pilihan menu makan siang atau menu santap siang yang sangat padat nutrisi karena mengkombinasikan berbagai kelompok makanan dalam satu piring. Kandungan nutrisi gado-gado begitu menyehatkan. Di balik lezatnya gado-gado, banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Di antaranya, kandungan serat yang sangat tinggi pada berbagai sayuran rebus dan tempe ini bisa membantu melancarkan pergerakan usus. Serat tidak larut dalam sayuran membantu mencegah sembelit. Serat larutnya membantu memberikan makan bakteri baik di dalam usus besar. Kemudian kacang tanah mengandung asam folat atau oleat yang baik untuk kesehatan jantung kita. Karena kaya akan serat dan protein, maka gado-gado ini adalah jenis menu yang bisa mengontrol berat badan seseorang. Jadi makan dari gado-gado ini ada tipsnya, tidak sembarangan. Seperti diantaranya, bisa Anda lakukan meminta saus kacang dipisah agar kita bisa menakar jumlah yang kita konsumsi. Kemudian perbanyak sayur-sayur hijau dibandingkan porsi lontong. Kemudian pilih tahu dan tempe yang diolah dengan sedikit minyak atau dikukus atau dipanggang. Nah itu, jadi gado-gado ini memang selain menyehatkan, mengenyangkan, tapi juga bermanfaat untuk kesehatan kita.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, kali ini kita hadirkan informasi cek fakta yang kami kutip dari beberapa media, yaitu dari Komdigi, berkaitan dengan beberapa informasi hoax yang beredar melalui media sosial. Baik, pendengar, kali ini kita hadirkan terlebih dahulu tentang cek fakta yang kami kutip dari beberapa media. Salah satunya adalah dari Komdigi, yaitu mengenai beredarnya berita-berita hoax yang kita hadirkan, yaitu adanya bantuan beberapa juta rupiah bagi keluarga yang tidak mampu. Informasi selengkapnya akan kita hadirkan sesaat lagi.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau

0: Baik, pendengar, semoga terdengarkan satu koleksi dari Bernadie dengan Tolong Bilang ini. Kita ke informasi berkaitan dengan cek fakta yang kami kutip dari kantor berita Antara. Sebuah unggahan di media sosial X menampilkan potongan video berdurasi 1 menit 17 detik yang memperlihatkan Menteri Komunikasi dan Digital, yaitu Muthia Hafiz. Dalam unggahan tersebut, Muthia seolah-olah menyatakan bahwa seluruh platform media sosial akan dikenakan pajak seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, dan X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Unggahan itu juga menarasikan bahwa penghasilan atau gaji para kreator di platform X akan dikenai pajak. Dan pendengar, dikatakan bahwa ternyata itu adalah salah satu informasi hoax atau yang tidak benar. Dan juga ini meresahkan di mana seluruh platform ini dikabarkan melalui media tersebut akan dikenakan pajak, terutama beberapa platform media yang sudah kita sebutkan terjadi. Nah, berdasarkan penelusuran fakta, tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital tersebut yang menyebutkan penghasilan influencer atau kreator konten di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dengan unggahan tersebut. Antara merebutkan bahwa potongan video itu berasal dari konferensi pers Menteri Komdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam konferensi pers tersebut, Muthia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judi online di media sosial, bukan mengenai kebijakan perpajakan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
4: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
3: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
4: Oh, begitu, Dang?
3: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
4: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar Lentera Hati kembali hadir untuk Anda menjelang kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kisah-kisah yang hadir sore hari ini semoga akan bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan akidah keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, hari ini kita akan pilih kisah teladan yang berjudul Kisah Orang Yang Meninggalkan Kebohongan Dari Pendosa Menjadi Orang Yang Soleh. Pendengar, tidak sedikit orang ingin meninggalkan dosa, tetapi merasa hal itu sangat sulit dilakukan. Kisah seorang lelaki yang baru meluk Islam ini memperlihatkan bahwa perubahan besar dapat diawali dari satu langkah sederhana, yaitu menjaga kejujuran. Berkat nasihat Rasulullah SAW, ia berhasil meninggalkan berbagai perbuatan dosa dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, pendengar, seorang lelaki datang menemui Rasulullah untuk meluk Islam. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, ia menyampaikan isi hatinya. Ya Rasul, sesungguhnya aku terbiasa berbuat dosa dan sangat sulit untuk meninggalkannya. Rasul tidak langsung mintanya meninggalkan semua dosa. Beliau hanya meminta satu hal. Maukah engkau berjanji untuk tidak berkata bohong? Laki itu langsung menjawab, iya, aku berjanji Rasul. Setelah itu ia pun pulang. Sebelum masuk Islam, laki ini dikenal suka mencuri, berjudi, meminum minuman keras. Dan setelah memeluk Islam, ia ingin meninggalkan semua kebiasaan buruk. Namun ia merasa hal itu sangat berat. Di tengah perjalanan pulang, ia terus memikirkan pesan Rasulullah. Setiap kali muncul keinginan berbuat maksiat, ia teringat pada janjinya untuk tidak berbohong. Ia berpikir, jika suatu saat Rasul bertanya tentang perbuatannya, apa yang akan ia jawab? Jika ia berbohong, berarti ia telah mengingkari janji. Tapi jika berkata jujur, ia harus siap menerima akibat dari perbuatannya. Karena itulah, setiap kali ingin melakukan dosa, ia memilih mengurungkan niatnya. Lama-kelamaan, lelaki ini menyadari bahwa nasihat Rasulullah memiliki hikmah yang sangat besar. Dengan menjaga lisannya dari kebohongan, ia juga terdorong untuk meninggalkan berbagai perbuatan buruk. Ia terus berusaha melawan hawa nafsunya hingga akhirnya berhasil meninggalkan kebiasaan buruk yang dulu ia lakukan. Nah, pendengar, sejak saat itulah hidupnya berubah. Ia meninggalkan jalan kejahatan menjadi seorang mukmin yang soleh serta memiliki akhlak yang baik. Dari kisah ini dapat kita pelajari bahwa kejujuran memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Saat seseorang berusaha selalu berkata jujur, ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak, karena tidak ingin berbohong untuk menutupi kesalahannya. Itulah sebabnya, satu nasihat sederhana dari Rasulullah mampu mengubah kehidupan lelaki tersebut. Demikianlah pendengar kisah hari ini yang sangat luar biasa. Kisah orang yang meninggalkan kebohongan dari seorang pendosa menjadi orang yang soleh. Semoga kisah ini akan bermanfaat buat kita dan akan semakin menjadikan diri kita untuk lebih baik setiap detiknya. Demikian pendengar Lentera Hati untuk hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jelang pembacaan ayat suci Al-Quran sesaat lagi dengan nuansa Islami. Selamat sore. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan kita simak adalah pembacaan surah Al-Hijr yang dimulai dari ayat 26 sampai dengan 40 yang akan dibacakan oleh HM Siddiq Al-Hafiz. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan salat maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Selasa 7 Juli 2026.

Mijol. Kurma mijol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa bahwa amal yang kecil itu tidak berarti. Kita berpikir, ah, cuma senyum atau hanya mengangkat sampah di jalan. Tapi tahukah kamu, dalam Islam tidak ada kebaikan yang sia-sia sekecil apapun itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan menunjukkan wajah yang cerah kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Senyummu adalah sedekah, memberi jalan kepada orang lain adalah sedekah, bahkan menyingkirkan duri dari jalanan juga bernilai pahala. Islam mengajarkan kita untuk peka terhadap hal-hal kecil, karena dari situlah kebesaran hati dan keikhlasan tumbuh. Bayangkan jika setiap hari kita melakukan satu amal kecil dengan niat ikhlas karena Allah. Dalam seminggu, sudah ada 7 kebaikan yang tercatat

menunggu kaya untuk bersedekah, atau menunggu hebat untuk menolong. Mulailah dari yang kecil, dari sekarang dan dari dirimu sendiri. Karena bisa jadi, amal terkecilmu itulah yang paling besar di sisi Allah.

Baik, pendengar, kita akhiri tadi nuansa islami, dan selanjutnya kita akan lanjut dengan lagu-lagu pop Indonesia menjelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Jadi atau dijual di saat Piala Dunia adalah berupa minuman segar dan juga beberapa es kacang durian, gula aren dan matcha. Semua dijual dengan harga terjangkau dengan kemasan yang begitu menarik. Vela juga mengatakan setiap kegiatan olahraga seperti Piala Dunia ini menjadi saat yang paling dinantikan oleh para pelaku usaha. Event 4 tahunan ini akan menjadi tempat yang ditunggu untuk meningkatkan pendapatan. Melalui ajang nobar ini juga mereka edukasi kepada pelaku usaha bahwa olahraga bisa menyatukan segalanya, termasuk usaha UMKM merasakan dampaknya dari hasil penjualan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI

bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar bicara soal Piala Dunia 2026 semakin seru karena Argentina akan menghadapi Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada hari ini. Laga akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Atlanta dengan tiket menuju 8 besar menjadi taruhannya. Argentina sebelumnya berhasil menahan gempuran Tanjung Verde, tetapi aplikasi tidak boleh jenawa karena setelah nyaris tersingkir dari Piala Dunia oleh tim asal kawasan Afrika tersebut. Nah, Bringer, sementara itu Mesir datang dengan modal positif meski sempat melewati drama adu penalti ketika melawan Australia. Tetapi saat ini The Faroes menjadi tim yang penuh atau juga yang belum pernah kalah sejak fase grup. Mesir akan memburu sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tetapi mereka harus waspada mengingat dihadapi adalah juara bertahan sekaligus tim yang difavoritkan untuk menjadi juara. Anda pilih yang mana, Argentina atau Mesir? Ya, pasti Piala Dunia memang semakin seru mendekati babak 16 besar atau sekarang sedang dijalani. Baik, berdengar dari informasi dunia atau sepak bola di Piala Dunia, kita kembali ke hiburan menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Yang kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 4,5,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
17: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
18: ya. Kada ada pang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau jadi menunggu.
19: Jadi bininya tetap mantar jelah.
18: Iya, mantar tapi ditinggal. Di via chat WA
19: dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi ano, jadi agak ano, jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung, katanya biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu di sini teman?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan, meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Betul, setelah disusun oleh LPP RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik.
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eyes on the last 16 now!
24: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
25: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
26: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
25: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
24: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así.
26: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
24: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Baik, pendengar. Selanjutnya kita akan dengarkan mimbar agama Kristen bersama narasumber penyuluh agama Kristen Mayuni Lamanior Tondang SPDK. Dan nanti pada waktunya pada pukul 20 berakhir juga Palembang Sore sekaligus mengakhiri kebersamaan kita melalui Pro 1 RR Palembang di Palembang Sore. Baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu mimbar agama Kristen. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Halo, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar Radio RI Pro 1 Palembang, senang sekali kembali lagi bersama dengan saya, Mayuni Lamanior Tondang, hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Kristen. Sahabat Mimbar Agama Kristen yang terkasih, yang mungkin saat ini sedang menembus kemacetan kota, atau sedang beristirahat di rumah, atau sedang menyendiri, saya mengajak kita bersama untuk menyediakan waktu mengikuti acara kita ini 30 menit ke depan untuk kita bersama-sama menikmati renungan malam hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memelihara kehidupan kita. Amin. Sahabat mimbar agama Kristen, malam hari ini saya ingin berbicara dari hati ke hati mengenai sebuah topik yang sangat jarang mungkin kita diskusikan di mimbar. Kita akan berbicara tentang sebuah kondisi yang saya sebut dengan kekeringan di tengah mata air atau sindrom mimbar kesepian. Para pendengar yang terkasih, pernahkah Anda bertemu dengan seorang yang hidup yang terlihat luar biasa? Dia seorang pengkhotbah yang membakar semangat, seorang konselor yang nasihatnya memulihkan rumah tangga orang lain, atau seorang pemimpin yang penampilannya selalu karismatik, penuh motivasi, tampak tidak punya beban. Seorang pemimpin yang ketika dia berbicara, orang-orang merasa terinspirasi. Setiap kali dia memimpin doa, hadirat Tuhan terasa nyata. Namun, pernahkah kita bertanya apa yang terjadi ketika dia, ketika mereka keluar dari mimbar itu, melepaskan jubah itu, pulang ke rumah, mengunci pintu, kemudian duduk. Banyak orang tidak tahu bahwa di balik senyuman yang menginspirasi itu, ada tubuh yang sedang lelah, tubuh yang diambang kehancuran karena terasa melelahkan atau burnout. Suatu kondisi fisik yang sangat capek karena kapasitas pekerjaan yang terlalu banyak. Dan yang paling lebih menyakitkan itu di balik kata-kata rohani yang keluar dari mulut mereka. Mulut kita sebagai pengkhotbah atau kita sebagai motivator atau konselor. Jiwa kita sedang mengalami kekeringan atau jiwanya sedang mengalami kekeringan spiritual yang luar biasa. Para pendengar yang terkasih, jikalau apa yang saya katakan di atas itu adalah bagian dari diri Anda saat ini, sebenarnya Anda tidak sendiri. Saya secara pribadi pun pernah di titik itu. Lalu bagaimana cara kita menghadapi keadaan ini? Apa yang harus kita lakukan? Malam hari ini tema yang saya buat untuk kita semua yaitu recharge jiwa, mengisi ulang jiwa kita. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita malam hari ini yang tertulis dalam Mazmur 42 ayat yang kedua hingga yang ketiga. Mari kita mendengar bersama firman Tuhan ini dengan hati yang terbuka. Mazmur 42 ayat 2-3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Para pendengar, tahukah Anda siapa yang menulis firman Tuhan ini? Tahukah Anda siapa yang menulis Mazmur yang melankolis, yang penuh keputusasaan ini? Mazmur ini ditulis oleh seorang yang profesional di bidang rohani. Mereka adalah para imam, musisi, pembuat tabut, dan pemimpin pujian di Bait Allah. Tugas mereka sehari adalah mengorganisasikan ibadah, menyanyikan lagu-lagu penyembahan, dan membuat acara ibadah sehingga hadirat Tuhan nyata. Dengan kata lain, mereka adalah penggerak kerohanian bangsa Israel pada masa itu. Tapi mari kita melihat latar belakang dari penulisan ini. Kenapa sepertinya melankolis? Ketika Mazmur ini ditulis, Beni Korah tidak sedang berada dalam keadaan di bait yang nyaman. Pada ayat yang ketujuh itu adalah suatu petunjuk biografis di mana mereka sedang berada di Sungai Yordan, dekat pegunungan Hermon, wilayah paling utara perbatasan luar Israel. Artinya mereka sedang berada dalam pengasingan. Mereka sedang terisolasi. Mereka berada dalam keadaan pelayanan yang tidak baik-baik saja yang biasanya mereka lakukan di Yerusalem. Dan lebih menyakitkan lagi, di ayat yang keempat, musuh-musuh mereka itu mengejek mereka. Musuh-musuh mereka bertanya seperti ini, di mana Allahmu? Bayangkan betapa hancurnya para pelayan itu. Karena di pada masa mereka berada dalam pelayanan di Yerusalem, mereka adalah orang-orang yang memberikan motivasi, memberikan khotbah kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka berada dalam pengasingan, mereka dalam keadaan kesunyian, mengalami depresi spiritual, yang artinya keadaan jiwa mereka gersang. Rusa yang merindukan air, bahasa Ibrani-nya menggunakan kata ta'arok. Ta'arok di sini bukan sekedar rindu seperti kita merindukan secangkir kopi, secangkir susu, atau secangkir teh. Ta'arok berarti terenggah-enggah, menjerit, menangis karena berada di ambang kematian. Bayangkan bagaimana kondisi mereka saat itu. Ini adalah gambaran seekor rusa di padang gurun Timur Tengah, dikejar-kejar predator atau terjebak di musim kemarau yang ekstrim. Rusa itu tahu jika dalam beberapa jam ke depan tidak menemukan air, maka dia akan mati. Dapat kita pahami, prase seperti rusa merindukan air merupakan suatu jeritan hamba Tuhan yang sangat hebat, yang mungkin isinya seperti ini. Tuhan, aku ini sedang sekarat. Gersang jiwaku, Tuhan. Aku sudah tidak tahu berbuat apa-apa lagi. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi mereka.

pengkhotbah, pemimpin yang luar biasa yang kita lihat, atau kita sendiri. Kenapa bisa dalam keadaan kondisinya gersang? Padahal orang lihat itu baik-baik saja. Orang lihat itu tidak ada masalah. Kita pahami dulu, ada 3 poin yang harus kita mengerti. Kenapa seperti itu? Yang pertama, tuntutan eksis. Bahaya ini terjadi ketika kita dituntut eksis di atas mimbar, tetapi tidak melihat hubungan pribadi kita dengan Allah. Di era modern ini, disadari atau tidak, pelayan sering sekali berubah menjadi sebuah keinginan untuk eksis, menjadi sebuah pelayanan yang menjadi pertunjukan, pengkhotbah yang dituntut menjadi sempurna di atas mimbar, suara dengan lampu yang harus khas, suara yang berwibawa, materi khotbah yang harus sistematis dan memotivasi. Dan tidak jarang muncul tekanan psikologis yang sangat berat. Tekanan psikologis yang membuat pengkhotbah tidak boleh terlihat lemah, tidak boleh terlihat sedih, tidak boleh terlihat bermasalah. Tuntutan performa ini menjadi hal yang utama, membuat sang pengkhotbah, sang pemimpin, tidak jarang mulai mengabaikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya, Anda, atau mungkin dia, membaca Alkitab bukan lagi memberikan jiwa kita makan, untuk diri kita sendiri terutama, tetapi untuk mencari khotbah bagi orang lain. Pengkhotbah, pembicara, berdoa bukan untuk bersekutu dengan Bapanya, melainkan berdoa menyusun kata-kata yang indah untuk didengar jemaat. Artinya, pengkhotbah kita yang dikatakan sebagai imam pada masa kini sering sekali sibuk melakukan pekerjaan Tuhan sampai kita lupa melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, karena yang kita kerjakan adalah pekerjaannya Dia. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa bisa hal ini terjadi kepada hamba-hamba Tuhan? Hal yang saya maksud adalah kekeringan rohani, sehingga kita perlu merical jiwa kita, yaitu depresi spiritual. Depresi spiritual bukan berarti kekurangan iman, ya. Para pendengar yang terkasih, poin yang kedua ini sangat penting bagi kita semua. Baik itu kita sebagai jemaat, baik itu sebagai kita sebagai orang tua yang mungkin sedang memelihara iman pertumbuhan kita, bahkan memelihara pertumbuhan iman anak-anak kita, tapi kita merasa hampa. Sering sekali ada stigma keliru dalam gereja jika seorang hamba Tuhan atau seorang pembicara mengatakan bahwa dia stres, sedang cemas, sedang merasa hampa. Reaksi pertama yang sering terlihat, terdengar adalah, masa pendeta kayak gitu? Pendetanya kurang berdoa kali. Atau, mungkin kamu punya dosa yang tersembunyi. Atau, mungkin imanmu lemah. Para pendengar yang terkasih, seharusnya kita belajar dari Mazmur 42 ini. Pemazmur ini tidak sedang menyembunyikan dosa, tidak sedang menyembunyikan keadaannya. Dia adalah pelayan setia. Tapi kita lihat, batinnya tetap bisa tertekan. Mengapa? Karena dia sama seperti kita, terbuat dari debu tanah, memiliki keterbatasan fisik dan emosional.

Tuhan Yesus sendiri ketika berada di Getsemani mengalami tekanan emosi yang sangat hebat sehingga peluh menetes bagaikan darah. Jadi menjadi seorang yang berkhotbah, menjadi seorang yang beriman itu tidak membuat kita menjadi manusia super. Tidak membuat kita menjadi manusia yang tidak memiliki kelelahan, kekeringan jiwa, keletihan fisik. Kita harus menyadari bahwa kita juga akan mengalami fase seperti itu. Hanya bagaimana kita kembali mericat jiwa kita agar spiritual kita kembali menyala. Poin yang ketiga, kenapa kita perlu mericat? Kenapa jiwa kita itu bisa kosong? Karena kita sebagai stockholder yang selalu mengeluarkan pelayanan yang di dalamnya berisi tentang spiritual kepada Tuhan. Para pendengar yang terkasih, banyak pengkhotbah di luar sana atau mungkin kita sendiri melayani dengan cawan yang kosong. Artinya, mereka terus menuangkan energi emosional, spiritual, fisik mereka untuk jemaat, untuk organisasi, pelayanan di media, tanpa melihat waktu untuk berdiam diri di bawah pencurahan air yang hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Artinya, kita sebagai pengkhotbah, sebagai orang yang menyatakan diri pelayan Tuhan, memerlukan waktu tersendiri sebelum kita memberikan diri kita ke pelayanan. Jadi sering sekali khotbah yang mungkin kita berikan itu seperti khotbah yang retoris, yang indah didengar telinga, tetapi kehilangan kuasa urapan. Inilah tadi yang disebut dengan cawan yang kosong itu. Para pendengar yang terkasih, jikalau di antara kita malam hari ini adalah orang yang juga mengalami hal-hal tersebut, ketika hal yang tadi, tiga hal yang saya sebutkan tadi yang merupakan faktor yang membuat kita mengalami kelelahan, keletihan, kosongnya jiwa kita itu dalam pelayanan kita, sementara kita terlihat menginspirasi orang dan banyak orang merasa dipulihkan oleh khotbah yang kita berikan, tetapi kita dalam keadaan spiritual yang tidak baik, kering, kosong, maka kita perlu merecharge. Kita perlu kembali lagi mengisi kekosongan itu. Langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengisi sumber jiwa kita kepada daya yang tepat. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kita pahami bersama bahwa ketika jiwa kita telah lelah, sering sekali kita mencari pelarian. Menenangkan diri seperti berliburan yang berlebihan mungkin ya. Atau berlibur saja. Atau
menyendiri tanpa arah. Atau melakukan ibadah singkat, tapi kita tidak fokus kepada apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Kita tidak mengatakan kehadapan Tuhan, "Tuhan, aku sedang baik-baik saja. Tuhan, aku butuh sesuatu loh." Richard, kita harus mencari aliran arus yang benar, aliran air yang benar, yaitu kehadirat Tuhan melalui doa kita, pujian kita, perenungan kita. Artinya perlunya kita melakukan intimasi kembali dengan Tuhan. Kita sendiri. Dengan kata lain, kita sendiri juga mempraktekkan khotbah tersebut dalam diri kita sebelum kita membicarakan khotbah itu kepada orang lain. Kita sendiri dulu yang mencari kebenaran itu.

Berikutnya, kita masuk ke langkah yang kedua. Bagaimana kita merecat jiwa kita? Bagaimana kita keluar dari kekosongan jiwa tadi? Kita kembali lagi mengambil saat intimasi dengan Tuhan. Mencari tempat yang sunyi. Dalam Injil Lukas pasal yang kelima dan ayat yang 16, ada sebuah catatan kecil yang sangat menarik tentang pola hidup Yesus. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Bayangkan, Yesus dalam khotbahnya yang besar, mujizat yang luar biasa. Kita lihat banyak orang yang ngantri dalam pelayanannya. Tapi kita lihat bagaimana di sini, dia tahu dia kapan harus menarik diri. Pergi ke tempat yang sunyi, beristirahat secara fisik dan bersekutu dengan Bapanya. Dengan kata lain, jikalau Anda seorang pemimpin atau pengkhotbah yang lelah malam hari ini, ketahuilah bahwa Anda silahkan mengambil waktu sabat Anda sendiri. Saya katakan itu bukan suatu kelelahan iman ya. Melainkan tanda saatnya Anda harus dengan bijaksana untuk mengambil saat sendiri bersama dengan Tuhan. Berbicara, bercerita dengan Tuhan. Silakan Anda mendelegasikan pelayanan Anda kepada orang lain. Pergilah ke tempat yang tenang. Duduklah di kaki Yesus. Duduklah bukan sebagai seorang guru, melainkan sebagai anak yang rindu pelukan Bapa. Dua hal ini yang harus kita lakukan. Ada mungkin hal-hal yang lain, tapi pada malam hari ini, kedua hal ini kita lakukan ketika kita sedang dalam kekosongan. Kita merecharge diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak hanya memberi saja, tetapi kita diisi kembali oleh kebenarannya. Dengan begitu, iman kita tetap menyala di hadapan Tuhan. Sahabat mimbar agama Kristen yang terkasih, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini, biarkan kalimat ini melekat di hati Anda. Tuhan Yesus memanggil Anda karena Dia mengasihi Anda, bukan karena Dia membutuhkan jasa Anda sebagai pelayan. Di matanya, Anda adalah anak yang sangat berharga. Jika malam ini jiwa Anda terasa kering seperti tanah gersang yang retak, fisik Anda terasa sangat letih, lesu, ingat kembali kepada undangannya di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita bawa seluruh kelelahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan tunduk. Kami menyadari bahwa kami sering sekali sibuk melakukan pelayanan, tapi kami tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Kami menyadari kami sangat lelah, kami hampa, kami juga terkadang tidak mampu menolak. Tapi pada saat ini, kami mau bijaksana mengatur waktu, terutama mengatur intimasi kami dengan Tuhan dalam berdoa dan berbicara, melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Di tengah keletihan kami bekerja, kami menyadari bahwa sepenuhnya yang kami layani adalah Tuhan.
maka kami tetap rindu diisi oleh firman-Mu dan hidup di dalam-Mu. Terima kasih. Pulihkan jiwa kami, pulihkan kelemahan kami. Ampuni dosa kami karena kami telah berjalan terlalu keras oleh karena keinginan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio RRI Pro 1 Palembang, demikian seluruh rangkaian program Mimbar Agama Kristen malam hari ini. Saya berharap renungan malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita dalam melangkah untuk esok dengan paradigma yang baru. Saya Mayuni, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ingat tetap menjaga hati Anda dalam hadirat Tuhan. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Gamma Kristen.
1: Demikian pendengar Mimbar Agama Kristen, sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang sore, dan selanjutnya pukul 20 akan dilanjutkan rekan Pilih melalui Palembang malam ini. Senadiar bersama rekan Aziz pamit undur di Palembang sore, nanti ada rekan Aziz kembali meremani Anda juga rekan Pilih di Palembang malam ini. Saya Nadir pamit undur, terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: berjudul Eskado di Tengah Gelisah.
1: Wah, wah, wah, mau wawancara pakai baju gitu. Gimana nanti kesannya?
2: Kenapa? Pakaian saya kan baik-baik saja. Yang lebih penting menurut saya adalah kemampuan dan pengalaman yang meyakinkan.
1: Heh, kalau ada orang dalam, gampang kok. Pengalaman dan kemampuan mah belakangan.
3: Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Yuk mulai dengan perkenalan singkat.
2: Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan saya Asri Larasati, saya lulusan desain komunikasi visual. Saya juga berkepribadian tenang, tetapi saya dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja sama dengan baik.
3: Oke baik, terima kasih banyak. Silahkan untuk kandidat 2.
4: Nama saya Rina Bu, saya fleksibel sih orangnya. Pastinya gampang bergaul juga. Belum banyak pengalaman, tapi yakinlah bisa cepat belajar.
3: Oke, baik. Saudari Asri dan Rina, apakah kalian memiliki pengalaman kerja di bidang terkait?
2: Baik, izin menjawab ya, Bu. Selama 3 tahun terakhir ini, saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Saya juga terbiasa mengerjakan branding, desain media sosial, serta visual kampanye promosi. Selain itu, juga saya pernah memimpin tim kecil untuk proyek rebranding sebuah perusahaan. Dan alhamdulillah, berhasil meningkatkan engagement klien hingga 30%. Pengalaman ini membuat saya terbiasa berpikir kreatif sekaligus mengelola proyek dengan terstruktur.
3: Menarik. Bagaimana dengan saudari Rina?
1: Saya belum ada pengalaman formal sih, Bu. Tapi ini kayaknya hal-hal dasar deh. Pasti bisa lah, sambil jalan juga beres. Lagian kalau ada yang susah atau aku nggak bisa kan tinggal tanya langsung ke Pak Direktur.
3: Oke. Lalu menurut kalian, seberapa penting sih penampilan dalam pekerjaan?
2: Izin menjawab, Bu. Penampilan memang penting sebagai kesan pertama. Tetapi, menurut saya, yang lebih penting adalah kualitas kerja dan konsistensi.
3: Oke, baik. Bagaimana dengan Rina?
1: Menurut saya, penampilan sih gampang dipoles nanti ya. Ada yang lebih penting, yaitu koneksi, siapa yang kita kenal. Nah, kebetulan, di sini ada om saya yang jadi direktur. Jadi, menurut saya, itu lebih penting sih dari sekedar gaya atau pengalaman.
3: Oke, baik, teman-teman. Sesi wawancara kalian sudah selesai. Silahkan tunggu di luar untuk pengumumannya.
2: Terima kasih, Bu.
1: Terima kasih.

0: Oke, setelah kami pertimbangkan teman-teman, keputusan manajemen menetapkan bahwa kandidat yang diterima adalah saudari Rina. Selamat bergabung dengan perusahaan kami ya.
1: Maaf Bu, boleh saya tahu alasannya? Kenapa saudari Rina yang bisa keterima di perusahaan ini?
0: Keputusan ini sepenuhnya mengikuti arahan dari atasan. Jadi, sifatnya sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun, saya tetap menghargai pengalaman serta jawaban yang Anda sampaikan.
2: Kan kayak yang udah saya jelasin, om saya direktur di sini. Jadi, tahulah hasil akhirnya gimana.
1: Ternyata sejak awal hasilnya udah ditentukan. Dari awal aku udah berusaha maksimal jawaban semua pertanyaan dengan tenang, ceritain pengalaman kerjaku dengan jelas. Tapi nyatanya yang kepilih tetap aja Rina. Alasannya cuma karena punya orang dalam.
3: Es kadonya Neng?
1: Boleh deh Pak, satu biar adem gak kayak hati saya.
3: Waduh, emangnya kenapa, Neng?
1: Ini loh, Pak. Tadi saya habis wawancara. Jawaban saya tuh udah jelas, pengalaman juga ada. Tapi tetap aja kalah sama yang punya orang dalam. Padahal saya sudah sesuai dengan persyaratan mereka. Rasanya usaha saya sia-sia selama ini.
3: Yowes, sabar ya, Neng. Saya ngerti banget rasanya. Dulu, waktu muda, saya juga ngalamin. Udah siapin portofolio, latihan jawab pertanyaan. Tapi kalah sama orang yang punya kenalan di dalam. Ya lama-lama saya capek sendiri.
1: Wah, jadi Bapak juga pernah ngalamin hal yang sama?
3: Lah iya, berkali-kali coba daftar kerja kantoran, tapi selalu mentok gara-gara orang dalam. Akhirnya saya pilih buka usaha kecil-kecilan. Ya awalnya sih malu, tapi ya lama-lama saya sadar rezeki itu bukan cuma lewat kantor. Yang penting halal dan bisa bikin hati senang toh.
1: Ternyata masalah kayak gini udah dari lama ya, Pak?
3: Banyak, Neng. Bapak yakin kamu juga bakalan nemu kok jalannya. Kadang kita ditutupin dari satu pintu biar bisa nemuin pintu yang lain yang lebih cocok buat kita. Ya udah, saya lanjut dagang dulu ya, Neng.
1: Hati-hati ya, Pak. Aku baru sadar, ternyata dunia kerja kadang gak adil ya. Dari persyaratan yang masuk akal, dan belum lagi kecurangan yang melalui orang dalam. Tapi hari ini aku belajar dari Pak Tatang, kalau jalur resmi terasa berat, bukan berarti menyerah. Tapi masih ada jalan lain untuk berkarya dan mencari rezeki yang halal. Yang penting tetap jujur, rajin, dan percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri.
4: Demikian Bini Drama Radio dengan judul Eskado di Tengah Gelisah, diperankan oleh Sarah Nur Fitria sebagai Astri, Sobilatul Fadilah sebagai Rina, Heru Wahyono sebagai Tatang, Evania Sema sebagai HRD, produksi Radio Republik Indonesia Cirebon, penulis naskah Sobilatul Fadilah dan Sarah Nur Fitria, teknik dan montase Ahmad Doni Agung, sutradara Dewi Puja.

0: Palembang malam kini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Pilma Komi. Tentunya di kesempatan malam hari ini edisi Selasa ya. Selasa 7 Juli 2026 dalam serangkaian Palembang malam ini. Dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan, tentunya sudah siap kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya sudah kita buka kebersamaan kita dengan Sandiwara Radio dengan judul Eskado di Tengah Gelisah, langsung diproduksi oleh RRI Cirebon. Akan kita lanjutkan dengan obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat pas jam Pro 1. Dilanjutkan dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi terupdate dan lagu-lagu pilihan akan kami ketengahkan juga untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan akan kita tutup dengan renungan malam untuk menutup seluruh rangkaian Palembang malam ini. Pendengar, langsung saja kita ikuti program kita selanjutnya, obrolan komunitas. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
2: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-13, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda, edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Kita akan membahas topik yang sangat pas sekali untuk kita perbincangkan pada malam hari ini, dan mungkin yang sudah mengikuti sosial media dari Pro 1 Palembang sudah seliweran juga flyer kita dengan narasumber yang akan kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Akan membahas mengenai reaching ya, the sky, membidik prestasi membangun negeri. Langsung nantinya akan membersamai kita Formakif UIN Raden Patah Palembang. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan untuk Anda, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Melalui program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah, ribuan mahasiswa Indonesia memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi dan juga mengembangkan potensi terbaiknya. Di dalam kesempatan tersebut, hadir Forum Mahasiswa KIP Kuliah, Formakip, sebagai wadah yang menyatukan para penerima KIP Kuliah untuk saling menginspirasi, bertumbuh, dan juga berkontribusi. Sudah hadir membersamai kita langsung untuk membahasnya lebih lanjut terkait membidik prestasi membangun negeri. Ada adik-adik berprestasi dan juga berbakat dari Formakip UIN Raden Patah Palembang. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, sudah hadir membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Muhammad Rivaldo, Ketua Umum Formakip UIN Raden Patah Palembang, ada Alex Nurdin, DPO Formakip UIN Raden Patah Palembang, dan juga Sobwatul Aulia, Sekretaris Umum Formakip UIN Raden Patah Palembang. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam.
2: Selamat malam
0: kembali. Oke, gimana kabar kalian bertiga?
3: Alhamdulillah baik
0: ya. Oke, kita ke Rivaldo dulu. Panggilannya Rivaldo?
4: Panggilan saya sendiri, Kak, sehari-hari Rivaldo. Terkadang dipanggil kawan-kawan Kak Rival.
0: Oh, Kak Rival. Banyak ya. Oke. Rival, saat ini lagi sibuk apa nih kegiatannya, Rival?
4: Kalau sekarang lagi diimbani amanah di organisasi selaku ketua umum, Kak. Ketua umum Forum Mahasiswa KIP Kuliah UIN Raden Patah Palembang. Dan aktif juga di berbagai organisasi. Salah satunya di fakultas itu internalnya di Badan Eksekutif Mahasiswa BEM. Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
0: Oke, jadi saat ini jurusan apa dan semester berapa?
4: Jurusan sekarang di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yaitu saya sendiri Komunikasi Penyiaran Islam. Semester sekarang ongoing semester 5.
0: Oh, semester 5, berarti masuk tahun ketiga ya. Oke, Alex Nurdin, namanya komersial sekali ya.
5: Sangat tidak asing.
0: Oke, DPO Formakip UIN. DPO ini apa maksudnya?
5: Dewan Pengawas Organisasi.
0: Dewan Pengawas Organisasi.
5: Dewan Pengawasnya di dalam Formakip ini.
0: Oke, lagi sibuk apa nih kegiatan sehari-hari?
5: Kalau kegiatan saat ini biasa mahasiswa, saat ini sebagai mahasiswa akhir ini sekarang. Jadi lagi fokus menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Gitu.
0: Berarti kakak tingkatnya ya. Jurusan apa, Alex?
5: Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Raden Patah Palembang.
0: Oke. Selanjutnya yang paling cantik malam ini ada Sobwatul Aulia, panggilannya pasti Aulia ya.
6: Iya.
0: Oke. Aulia, saat ini lagi sibuk apa nih, Aulia?
6: Di Formakip ini diberikan amanah menjadi sekretaris umum. Di HMPS diberi amanah dan kepercayaan juga sebagai kadip pendidikan.
0: Oke, berarti lagi pada sibuk semua ya. Sibuk dengan Formakif, ada juga yang lagi sibuk untuk menyusun tugas akhir, dan juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya juga. Oke, kita ke topik kita pada malam hari ini, Reaching the Sky, membidik prestasi membangun negeri. Tapi sebelum itu, Kak Pili boleh tahu dulu, untuk Formakif ini, Formakif UIN Raden Patah Palembang ini, organisasi seperti apa nih? Boleh, Rival dulu yang jawab.
4: Ini sebelumnya, Kak, untuk forum mahasiswa KIP ini bertransformasi, baru bertransformasi nama di tahun 2026 ini. Okay. Yang awalnya itu Imadiksi KIPKA UIN Raden Patah Palembang, Ikatan Mahasiswa Bidik Misi KIP Kuliah UIN Raden Patah Palembang. Okay. Dan di tahun 2026 bertransformasi lagi menjadi Forum Mahasiswa KIP Kuliah UIN Raden Patah Palembang, yang dikenal sekarang Formakip.
0: Oke. Sudah berapa lama Rival ikut di organisasi ini?
4: Sekitar dari awal penerimaan, selaku penerimaan beasiswa KIP ini. Ikut gabung dan terjun melaksanakan bersama kawan-kawan organisasi untuk menjalankan proker dan lain sebagainya.
0: Oke, berarti lumayan lama juga ya.
4: Yes.
0: Siap. Kalau Alex sendiri, Alex, kenapa nih Alex? Dari sekian banyak organisasi yang ada di kampus, akhirnya tertarik sama Formakip ini?
5: Oke, baik. Memang organisasi di kampus tuh banyak kan. Kalau Formakip ini tuh sebagai forum mahasiswa KIP kuliah, jadi yang di dalamnya itu perhimpunan ataupun kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa KIP kuliah itu sendiri yang berada di lingkungan UIN Raden Patah Palembang.
0: Okay.
5: Jadi semua organisasi ini, Formakip ini itu hanya untuk mahasiswa KIP. Jadi di sini kita berkumpul satu keluarga sama-sama mahasiswa KIP kuliah ya, yang diamanahkan, yang dipercayai, yang dibiayai sama negara ya.
0: Okay.
5: Yang mana tentunya punya potensi masing-masing di sana. Nah, kita himpunkan di sini, kita belajar bersama, kita berkomunitas di sini, kita menjalankan sebagai kegiatan kita mahasiswa seperti biasa. Ya, kewajiban kita menyelesaikan tugas kita di bangku perkuliahan. Okay. Tapi di sisi lain kita harus mengembangkan diri kita juga, mengembangkan prestasi akademik kita maupun prestasi non akademik. Nah, di sinilah, di organisasi inilah kita himpun semuanya, kita belajar bersama melalui forum ini, kita rancang program kerja yang bakal meningkatkan kemampuan kita bersama itu, kita eksekusi bersama, itulah kawan-kawan yang di pengurus ini. Ya, jadi semua mahasiswa KIP itu bagian dari kita, Formakip UIN Raden Patah Palembang.
0: Oke. Berarti ini untuk bisa ikut di organisasi ini ada fakultas khususnya ya?
5: Tidak ada.
0: Apa umum bisa ikut?
5: Ya, selagi dia sebagai mahasiswa KIP kuliah dan sebagai mahasiswa aktif.
0: Mahasiswa aktif ya. Yeah. Oke, kita ke Aulia. Aulia sebagai sekretaris umum Formakip UIN, ini jobdesk Aulia apa nih di organisasi ini? Ngapain aja tuh?
6: Di sini Aulia memegang teguh tanggung jawaban mengenai administrasi, membuat schedule rapat selama satu periode pengurusan, dan bertanggung jawab penuh kepada ketum mengenai proker yang telah disepakati.
0: Oke, siap-siap. Berarti banyak semua ya, mempunyai job desk masing-masing. Nah, kalau dari ketuanya nih, kalau dari Rival, lebih apa nih job desk yang Rival emban di sini sebagai apa nih? Ngapain aja gitu?
4: Saya selaku ketua umum itu ada di dalam, itu pedoman dalam organisasi kami itu ada namanya ADART dan GBHO dan GBHK.
0: Okay.
4: Nah, untuk di dalam GBHO dan GBHK, bahwasanya saya selaku tugas saya di sana itu ini untuk memonitoring kawan-kawan, untuk mengawasi kawan-kawan untuk melaksanakan programnya masing-masing dan membangun relasi keluar mengenai forum-forum KIP di lain universitas lain seperti UIN di Fatmawati Bengkulu, UIN Suskaryo dan lain sebagainya. Termasuk kami kemarin, beberapa kemarin sudah berkolaborasi dan silaturahmi bersama-sama kawan Formakip Polsri.
0: Oke, wih mantap ya. Nah, jadi dari sekian banyak program yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian garap bersama tim dan juga teman-teman, program apa nih yang akhirnya menjadi unggulan yang saat ini sedang dijalankan atau mungkin sudah berakhir? Boleh, Alex.
5: Oke, baik. Untuk kawan-kawan Ripaldo ini ya, sebagai ketua umum itu baru selesai juga pergantian pengurusan.
0: Oh,
5: masih baru. Iya, jadi mereka tuh lagi menggarap program untuk satu tahun ke depan.
0: Okay.
5: Untuk satu periode ke depan, program apa yang bakal mereka laksanakan untuk kawan-kawan diri mahasiswa KIP di lingkungan UIN Raden Patah Palembang ini. Nah, kalau kemarin di kepengurusan saya kemarin, itu kan saya juga kebetulan ketua umumnya kemarin.
0: Oke. Okay. Oh, harus tertijab ya.
4: Iya, benar ya.
5: Harus sekali. Jadi kami itu lebih fokus kepada program pelatihan, peningkatan skill ataupun kemampuan mahasiswa itu seperti pelatihan menulis dan juga pelatihan bahasa gitu. Nah, jadi kita tuh fokus di peningkatan kemampuan ataupun skill untuk nantinya itu sebagai bekal mencapai prestasi akademik maupun non akademik. Sehingga dari program itu misalnya program menulis ini yang menjadi unggulan kami. Yang mana misalnya dalam program pelatihan menulis karya ilmiah. Sehingga dari sana pelatihan sana kami menghasilkan kawan-kawan mahasiswa KIP itu misalnya ketika ada perlombaan delegasi kami kirim di mana gitu. Seperti kemarin kami mengirim kawan-kawan untuk ikut perlombaan tingkat nasional karya tulis ilmiah itu esai itu di Bengkulu kemarin mengirim. Nah, dari pelatihan itu hingga menghasilkan feedback untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk kawan-kawan dari program kerja yang kami rancang itu. Nah, ada beberapa juga, seperti program kerja berbagi, terus sosial kemasyarakatan. Nah. Sehingga di program-program itu menjadi sebuah apa acuan untuk kami untuk mengurus berikutnya, bagaimana apa yang harus dilakukan kedepannya satu periode ke depan untuk mengurus berikutnya.
0: Oke, wih, detail ya. Nah, kita ke Rival lagi. Rival, ini kan tadi disinggung juga nih oleh Alex ya, untuk meningkatkan juga kualitas akademik. Nah, kalau dari Formakip ini sendiri, perannya seperti apa nih dalam meningkatkan kualitas akademik, kepemimpinan, dan juga karakter mahasiswa itu sendiri?
4: Di Forum Mahasiswa KIP, Formakip di UIN Raden Fatah Palembang ini ada namanya Departemen Keilmuan. Nah, Departemen Keilmuan ini untuk membantu kawan-kawan untuk memahami dan yang ingin dipelajari oleh kawan-kawan penerima KIP melalui kepala departemen di keilmuan itu sendiri. Misalnya nih, kita ingin belajar misalnya cara membuat esai yang baik atau artikel ilmiah yang baik, di sana silakan mengajukan kawan-kawan yang penerima KIP. Nanti yang menyusun dan menyelenggarakannya itu dari Forum Mahasiswa KIP di bawah oleh Departemen Keilmuan.
0: Oke. Kita ke Aulia lagi. Oke, Aulia, ini dari sekian lamanya Aulia ikut di organisasi Formakip ini, pastinya ada juga tantangan tersendiri nih Aulia, yang Aulia alami gitu kan. Nah, kira-kira selama ini apa nih tantangan tersendiri yang Aulia alami dalam organisasi Formakip ini?
6: Oke, mungkin di sini ini Kak masih kalau Aulia sendiri tantangannya mungkin ketika membagikan waktu perkuliahan dengan organisasi itu mungkin terasa berat. Dimana kita sebagai mahasiswa tentu harus tetap mengutamakan dunia akademik karena tujuan kita utama itu adalah dunia perkuliahan. Nah, selain itu juga kita tidak boleh menjadi mahasiswa yang pasif. Tentu kita harus aktif berorganisasi agar punya relasi. Nah, kalau mengenai tantangan, kalau Aulia sendiri tidak punya tantangan yang terlalu signifikan karena di sini Aulia merasa bersyukur mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Jadi Aulia harus berkontribusi di forum ini. Nah, tapi kalau untuk tantangan forum KIP tersendiri menurut Aulia saat ini adalah kurangnya kesadaran dari penerima beasiswa KIP, di mana mereka ini belum punya kesadaran untuk berkontribusi. Bahkan mereka itu merasa hanya ini wadah KIP ini wadah apa sih? Mereka itu taunya hanya saat proses pencairan, tapi mereka tidak tahu mengenai hal detail. Ini untuk apa? Fungsinya untuk apa? Jadi itu sih Kak.
0: Padahal ada amanah juga ya di balik itu. Jadi bukan hanya pencairan aja, betul kata Aulia tadi. Oke, kayaknya ada yang mau gabung sama kita. Boleh kita angkat dulu, belum di invite padahal ya. Di 369977. Selamat malam Pro 1. Terputus, boleh dicoba lagi ya di 0711369977 atau juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Kita ke Aulia lagi, tadi sudah disinggung manfaat dari Formakip ini ya. Ada juga pencairan tadi ya, beasiswa yang didapat. Nah, selain itu Aulia, kira-kira apa lagi nih manfaat yang didapat oleh Aulia pribadi nih di Formakip ini?
6: Tentu membangun relasi, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seperti awalnya Aulia belum tahu mengenai hal administrasi, di Formakip Aulia mendapatkan hal itu. Dan yang paling penting, sesuai yang sudah dijelaskan oleh Kak Rival tadi, bahwasanya kalau ada kita pengen nih mau mengadakan apa, entah karya tulis ilmiah, itu bisa kita ajukan ke pengurus Formakip. Jadi kita bisa belajar Kak. Nah, selain hal itu juga Aulia belajar banyak hal tentang sosial kemasyarakatan. Nah, yang bagaimana salah satu proker di Formakip ini biasanya mereka berbagi ke panti asuhan. Nah, di sini itu kita itu benar-benar merasa bersyukur, bertumbuh. Jadi kita harus bersyukur banyak terhadap Tuhan dan di sini kita bisa belajar banyak hal.
0: Oke, mantap ya. Yang pasti dari setiap individu juga memiliki manfaat yang berbeda-beda ya, yang didapatkan oleh dirinya sendiri. Nah, kita ke Rival lagi. Rival, boleh Rival disampaikan mungkin strategi mungkin ya, strategi dari Formakip ini untuk menarik minat mahasiswa biar lebih aktif lagi berorganisasi seperti apa Rival?
4: Dari Forum Mahasiswa KIP sendiri Kak, bahwasanya kami selalu open terhadap mahasiswa yang ingin gabung kepada Forum Mahasiswa KIP. Karena di sini kami memiliki tanggung jawab penuh dan amanah yang harus dijalankan, bahwasanya kami selaku penerima manfaat dari uang-uang negara, APBN negara dari beasiswa KIP ini, kami harus mengemban amanah untuk menjalankan dan menyambungkan suara-suara aspirasi kawan-kawan yang penerima KIP di UIN Raden Fata Palembang kepada petinggi-petinggi UIN. Nah, di sini cara kami untuk menarik mahasiswa untuk gabung di Formakip, salah satunya kami yang mengurus berkas pemberkasan pencairan, baik itu dari awal hingga akhir, itu forum mahasiswa KIP yang mengurus kepada pihak kampus. Karena banyak kawan-kawan yang tidak tahu bahwasanya forum KIP ini, Formakip tidak bekerja, tetapi Formakip ini yang mengurus seluruh surat menyurat LPG-an mengenai pembiayaan uang yang dicairkan kepada rekening masing-masing mahasiswa itu, yang mengurus semua itu forum mahasiswa KIP. Jadi kalau kawan-kawan ada keluhan apapun di asrama, apapun yang dikenakan ada pengurangan biaya apapun itu, alhamdulillah forum ini menampung dan akan menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu dari petinggi UIN. Tetapi selama ini alhamdulillah tidak ada yang meneko-neko seperti yang ada kasus-kasus di luar. Alhamdulillah banget, Kak. Karena di sini kami menjaga integritas, bahwasanya kami mencintai alma mater kami, kami menjaga alma mater kami, bahwasanya kami bisa berjuang, kami bisa berusaha, dan kami bisa menjaga nama baik forum kami sendiri, Kak, di UIN Raden Fata ini.
0: Oke, mantap-mantap ya. Oke, kita ke Alex lagi. Alex, boleh? Nah, Alex, bagaimana nih Formakip membangun kerjasama dengan organisasi lain ataupun dari pihak luar kampus sekalipun? Gimana nih, Alex?
5: Oke, baik. Tentunya kita sebagai forum ini tidak bisa berdiri sendiri kan, dan bisa melaksanakan program kerja tanpa melakukan hubungan ataupun kolaborasi dengan organisasi-organisasi lain. Seperti kami kemarin lagi fokus lebih berkolaborasi kepada kawan-kawan Formakip yang berada di lingkungan Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Contohnya Formakip Polsri tadi, terus komunitasnya mahasiswa KIP Kadik Sri, kawan bidik misi KIP kuliah yang berada di Universitas Sriwijaya, terus ada komunitas kawan KIP yang berada di UIGM, sehingga kami di sana melaksanakan silaturahmi, kolaborasi, diskusi bakal apa yang kita lakukan untuk kedepannya bekerja sama di bidang apa gitu, terus proker apa, karena kita sebagai mahasiswa yang notabene dibiaya sama negara, jadi dapat kesempatan untuk meminjam pendidikan di perguruan tinggi, karena kita melihat kan sekarang untuk berada di perguruan tinggi ya, pendidikan perguruan tinggi bukan tidak semua orang bisa merasakan
0: punya
5: hal itu,
0: punya
5: kesempatan itu. Nah, kita sama-sama mahasiswa KIP, maka apa yang kita berikan untuk instansi, untuk wilayah kita, untuk provinsi, untuk negara, dari pembiayaan itu, sehingga apa yang dibiayakan dari rakyat untuk kembali lagi ke rakyat, bentuk pengabdian itu tadi, dari komunitas-komunitas yang berada di lingkungan Palembang kemarin kami melaksanakan kolaborasi itu tadi, berbagi, terus galang dana dan sebagainya, itu bentuk kolaborasi kerjasama kami antar forum, antar komunitas, sesama komunitas atau perkumpulan organisasi mahasiswa KIP itu sendiri lintas perguruan.
0: Nah, kalau kita mengerucut ke topik ya, tadi membidik prestasi membangun negeri. Nah, Rival, ini kira-kira makna dalam konteks pelajar atau mahasiswa saat ini seperti apa, Rival?
4: Nah, membidik prestasi membangun negeri itu adalah salah satu, itu adalah ciri khas, Kak, slogan dari forum mahasiswa KIP UIN Raden Fata Palembang. Kalau udah nyebut Formakip UIN Raden Fata Palembang, pasti membidik prestasi membangun negeri. Ya, karena kenapa, Kak? Identitas yang tidak lekat kepada mahasiswa penerima KIP, bahwasanya mahasiswa KIP kuliah UIN Raden Fata Palembang yang sudah notabene yang penerima KIP pasti itu berprestasi. Karena salah satu syarat penerima KIP itu bukan hanya dari kalangan keluarga miskin, tetapi yang memiliki prestasi, yang memiliki bakat, dan yang memiliki kemauan untuk mencapai itu. Nah, dari membidik prestasi membangun negeri, sebagai penerima manfaat dari uang masyarakat, itu kita harus mengembangkan lagi dengan prestasi kita, baik itu non-akademik maupun akademik. Seperti Rivaldo, Kak, pernah ikut lomba ini, lomba nasional di bidang sejarah. Alhamdulillah itu dapat medali emas. Itu salah satu kebanggaan sebagai Rivaldo penerima KIP, bisa membawa bangga terutama diri Rivaldo sendiri dan forum dan UIN Raden Fata Palembang.
0: Oke, berarti ini untuk Formakip ini sendiri, untuk penerima beasiswanya tidak pandang bulu ya. Jadi ibaratnya kasarnya mau yang kaya, mau yang miskin, tapi kalau dia deserve ataupun dia pantas dengan prestasi yang dimiliki, dia juga bisa dapat kesempatan itu. Oke, nah kita ke Aulia. Aulia, kalau menurut Aulia sendiri, kenapa nih prestasi tidak hanya diukur dari nilai akademik nih Aulia, tetapi juga dari kontribusi kita terhadap masyarakat, gimana Aulia?
6: Baik, kalau dari Aulia sendiri Kak, kalau prestasi hanya diukur sebuah akademik, itu rasanya terlalu sempit. Karena terkadang sebuah nilai itu hanyalah angka di atas kertas. Nah, akan tetapi kalau prestasi itu kita ukur ketika kita aktif sosialisasi dengan masyarakat, itu di mana bahwasanya kita itu mampu memberikan manfaat dan dampak baik untuk orang lain. Kalau hanya sekedar di akademik, itu terkadang terkesan membawa bahwasanya aku ini hebat loh, aku bisa di sini, orang lain nggak bisa. Nah, padahal seharusnya kita itu hidup sebagai manusia, jangan merasa lebih baik dari orang lain, tetapi kita itu harus memberikan manfaat dan berdampak untuk orang lain.
0: Wow, keren jawabannya ya. Nah, lagi nih Aulia. Nah, kalau dari Aulia sendiri, cara membangun budaya prestasi di lingkungan sekolah atau kampus seperti apa nih Aulia?
6: Nah, kalau Aulia sendiri, terutama kalau prestasi akademik, tentu tuntaskan tugas, jalani semua perkuliahan, maksudnya nggak baik itu tugas, entah itu ada kerjasama dengan dosen. Nah, kalau prestasi untuk non akademik, ini harusnya itu kita sebagai mahasiswa itu mempunyai ambisi yang cukup tinggi untuk hal-hal yang positif. Bisa ikut seminar nasional ataupun webinar nasional. Nah, di sini itu benar-benar memberikan dampak yang bermanfaat untuk kita. Nah, selain ikut seminar webinar, kita juga bisa ikut komunitas-komunitas yang bagus seperti di Formakip Unit Patah Palembang ini. Nah, di sini ini kita akan belajar banyak hal, tidak hanya tentang akademik tetapi juga non-akademik.
0: Oke. Tapi sebenarnya masuk Formakip ini juga susah ya. Karena ini kan mahasiswa-mahasiswa pilihan. Nah, kalau dari pengalaman Rival sendiri, Rival gimana Pak? Pengalamannya Rival bisa sampai di titik ini nih, sebagai ketua Formakip ini Rival.
4: Untuk awal perjalanan ya. Awal perjalanan Kak, itu bisa bukan mungkin dan cukup panjang kalau ingin diceritakan, tetapi bisa disimpulkan bahwasanya Rivaldo dulu setelah menerima manfaat beasiswa KIP, Rivaldo bertanya di dalam diri, Rivaldo akan pulang kemana untuk mengembangkan dan memberi manfaat kepada masyarakat? Rivaldo mencari rumah yang tepat untuk anak-anak penerima beasiswa KIP. Dan terjawab di UIN Raden Fata Palembang, itu ada namanya kemarin Imadiksi Kipka UIN Raden Fata Palembang, Ikatan Mahasiswa Bidik Misi Kip Kuliah UIN Raden Fata Palembang, dan bertransformasi sekarang menjadi Formakip. Nah, di sana Rivaldo mendapatkan, ibarat itu karena Rivaldo juga rantau di sini di kota Palembang, Rivaldo mendapatkan rumah baru, orang-orang yang humanis, harmonis, yang selalu welcome dengan para penerima KIP. Apa permasalahan di kuliah, apa yang sedang susah dialami oleh adik-adiknya, di sana sangat menyentuh Rivaldo emosional. Jadi Rivaldo teringat bahwasanya ini rumah yang tepat untuk Rivaldo. Nah, dan Rivaldo juga melakukan mengikuti untuk bergabung di forum mahasiswa KIP ini di UIN Raden Fata Palembang ya, karena Rivaldo, intinya Rivaldo itu mencari rumah untuk pulang mahasiswa KIP Kak, karena Rivaldo juga sendirian di Palembang, gak ada saudara, dan menginjakan kaki di UIN Raden Fata itu ibarat tuh berdiri sendiri Kak awal-awal. Tetapi ketika pulang itu ketemu Kakanda Alex ini, ya sangat welcome kepada saya. Jadi saya tertarik, saya berminat, dan sampai sekarang bisa menjadi di posisi ini sangatlah ya sangat sedih ya, karena perjuangan kawan-kawan bersama kawan-kawan sekalian menjalankan forum ini. Ya, forum ini banyak sejarahnya Kak, karena sudah berdiri satu dekade Kak. Satu dekade di tahun 2026 ini. Karena forum ini dari tahun 2016 ke tahun 2026 ini bukanlah tahun yang singkat, bukanlah momen yang sulit dilupakan, tetapi para senior dari angkatan 2016 hingga sekarang bisa menemani, terus memberikan arahan, terus memberikan dorongan ke adik-adiknya sekarang. Itu momen yang paling Rivaldo banggakan di forum ini adalah di mana ia selalu welcome kepada kawan-kawan penerima KIP. Ia selalu menanyakan, ini mahasiswa KIP ya? Ada permasalahan apa? Itu ada cerita apa? kayak gitu kak. Karena rumah yang paling nyaman yang udah di Unri Raden Fata Palembang, yaitu salah satu itu satu-satunya bahkan kak, yaitu forum ini kak Rivaldo.
0: Oke, karena rezeki itu bukan hanya bersifat materi ya, yeah. Tetapi juga kita dikelilingi orang-orang baik, satu frekuensi juga, itu merupakan rezeki yang tak ternilai harganya. Oke, kita ke Alex lagi ya. Yeah. Nah, Alex, ini di tengah gempuran era digital saat ini, Alex ya. Jadi inovasi yang dilakukan Formakip agar tetap relevan dengan kebutuhan mahasiswa seperti apa nih, Alex?
5: Oke, baik. Itu balik lagi seperti yang dipaparkan oleh saudara Rivaldo tadi ya. Jadi kita tuh di sini itu perhimpunan ataupun forum mahasiswa Kipulia yang mana seluruh mahasiswa Kipulia kita sangat terbuka untuk kawan-kawan. Permasalahan kalau ada permasalahan kita hadir, ada aspirasi kita
4: tampung,
5: kita sampaikan jika itu harus diselesaikan gitu. Terus ketika ada permasalahan kita hadir sebagai mediasi pendengar dari permasalahan yang ada gitu. Sehingga kita tidak memandang dia mahasiswa dari daerah mana, dari fakultas mana, dia baru atau tidak sebagai mahasiswa KIP tidak. Selagi sebagai mahasiswa KIP kuliah khususnya, kami tetap merangkul mereka bersama. Sehingga rasa kekeluargaan itu tetap tumbuh di organisasi ini. Terus mereka sehingga walaupun di era digital sekarang kan serba semuanya serba digital kan, semuanya serba komunikasi dan juga komunikasi lewat grup. Nah, kami juga komunikasi sesama pengurus ini lewat grup misalnya. Terus tidak selalu membahas tentang organisasi, juga membahas tentang hal-hal yang lain sehingga terfokus di tentang organisasi. Sehingga kalau ngumpul organisasi, rapat, proker dan sebagainya, tidak fokus di sana. Lebih fokus untuk membangun rasa kekeluargaan. Ya baik itu secara langsung maupun melalui media sosial, maupun WhatsApp, maupun Twitter dan sebagainya, maupun Instagram. Sehingga ketika kami itu tadi, ketika ngumpul, tidak hanya terfokus pada program kerja, tidak hanya terfokus pada rapat dan sebagainya. Kalau ngumpul ya welcome, kita bahas cerita, ada masalah cerita apa, masalah apa gitu, kita bantu. Kita kalau ada masalah yang sulit dipecahkan gitu. Apalagi mahasiswa kan terkadang tuh karena banyak tugas ya, tugas numpuk dalam satu minggu 5 tugas misalnya ini. Nah, kadang pusing kan mau cerita kemana.

0: generasi muda ini dikenal dengan generasi yang suka rebahan, suka yang instan.
1: Kaum mendang-mending ya.
0: Iya, kaum mendang-mending. Terkadang ada rasa aku pengen ikut ini deh, tapi udahlah capek. Jadi hal inilah yang membatasi mereka untuk berprestasi, Kak.
1: Okay. Nah, kalau dari peran Formakip ini sendiri nih bagi Aulia ya, untuk peran Formakip untuk dari Aulia sendiri dalam mendukung pengembangan potensi dan juga prestasi Aulia pribadi seperti apa, Aulia?
0: Kalau Aulia sendiri, Kak, biasanya kan di Formakip ini dia kan penuh dengan proker nih. Nah, jadi setiap ada agenda, Aulia ikuti. Jadi Aulia tuh tahu hal-hal baru, bahkan dari hal-hal yang Aulia benar-benar kosong. Ketika Aulia sudah mengikuti, pasti meskipun tidak banyak, ada yang Aulia dapatkan. Nah, jadi dengan mengikuti kegiatan secara aktif, jadi secara tidak langsung Aulia itu paham banyak hal. Nah, di sini Aulia bisa belajar banyak hal, mengetahui tentang hal ini, hal itu. Jadi dengan adanya mengikuti agenda-agenda tersebut, Aulia punya rasa sepertinya kedepannya saya harus seperti ini. Ada rasanya termotivasi, Kak, begitu.
1: Okay. Jadi ada pelajaran tersendiri yang bisa diambil ya dalam setiap proker yang dijalankan oleh Formakip. Okay, kita break dulu ya. Kita break dulu di menit ke-42, nanti kita bakal balik lagi tentunya masih dengan topik kita pada malam hari ini, masih bersama dengan adik-adik berprestasi dari Formakip UIN Raden Patah Palembang terkait membidik prestasi membangun negeri. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
3: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
4: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
5: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
4: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
5: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
4: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
6: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
7: Tenang, anakku. Tenang.
6: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
7: Tenang, Nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya.
8: Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli-Toli.

0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-46 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan adik-adik dari Formakip UIN Raden Patah Palembang, masih bersama Rival, Alex, dan Aulia ya. Masih membahas mengenai Reaching the Sky, membidik prestasi membangun negeri. Kita sapa kembali. Masih aman ya?
2: Masih aman.
1: Oke. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami, Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store, tentunya di radio terestrial Anda. Oke, kita kembali lagi ke Rival, Alex, dan juga Aulia ya. Nah, kalau dari kalian bertiga nih, kita ke Alex dulu boleh. Nah, kira-kira Alex, ini harapan dari Formakip terhadap mahasiswa UIN Raden Patah Palembang ya, agar semakin aktif, berkontribusi bagi kampus dan masyarakat, seperti apa nih, Alex?
3: Oke, baik, terima kasih. Jadi, kita sebagai mahasiswa tadi, terutama mahasiswa ya, sebagai, beri kepercayaan ya, sebagai, dibiayai dapat kesempatan menduduki mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga harapan saya pribadi ya, untuk kawan-kawan mahasiswa, sama terutama mahasiswa tip ya, marilah kita melakukan hal-hal kecil untuk mengabdi di masyarakat, terutama kalau untuk di forum sesama mahasiswa kuliah ini ya, di Kementerian Kota Palembang, menjaga nama baik instansi dan sebagainya, terus mengukir prestasi itu tadi sebagai mahasiswa di kuliah. Prestasi itu tidak hanya tentang soal menang lomba ataupun mengikuti perlombaan, banyak perlombaan, banyak perlombaan tidak. Tapi paling tidak itu tadi, prestasi bisa menyelesaikan tugas kita sebagai mahasiswa, itu menyelesaikan studi kita, S1 kita. Prestasi juga. Jadi prestasi itu bukan hanya sekedar saya ikut banyak lomba, menang lomba itu tidak. Tapi mengapresiasi diri juga, menyelesaikan pendidikan, tugas dan kewajiban kita sebagai mahasiswa yang mana dipercaya ya, dibiayai sama negara, sehingga kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai mahasiswa S1, sehingga kita bisa mengabdikan diri kita nanti di masyarakat.
1: Oke, betul ya. Jadi sesuai dengan amanah yang diemban ya. Oke, kita mampir ke YouTube kita dulu. Sepertinya ramai sekali ya yang support dialog kita pada malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu untuk pemirsa kita yang ada di YouTube yang sudah mengisi live chat kolom komentar kita. Ada Muhammad Sofian, terus juga Syifa Rahma. Ini kawan kalian semua ya. Ada juga Novita Sari, terus juga Kirana Tiara Putri Lestari ya. Oke, terima kasih udah mensupport dialog kita pada malam hari ini. Kita ke Rival lagi boleh, Rival? Nah, kalau dari Rival sendiri apa nih, Pal? Kira-kira program pengabdian bagi kepada masyarakat nih yang menjadi ciri khas Formakip seperti apa, Pal?
2: Untuk pengabdian selama ini, Kak, itu dari sosial keagamaan itu ada berbagi menebar manfaat kepada adik-adik yatim piatu di panti. Nah, tetapi di Rivaldo, di zamannya Rivaldo ini nanti, Rivaldo berharap akan lebih kreatif lagi. Rivaldo ingin mahasiswa KIP dan terkhusus yang penerima KIP UIN Raden Patah Palembang itu seperti kawan-kawan di YBMPLN, beasiswa YBMPLN gencar Kak. Itu dia ada eco trip di bank sampah. Rivaldo ingin kawan-kawan mengabdikan diri untuk digarap nanti, itu konsep awal dari Rivaldo, untuk menggarap bagaimana cara mengelola sampah yang baik. Terutama Rivaldo SMA dulu, itu SMP SMA dulu membuat eco brick dan eco enzim. Eco enzim itu untuk menyuburkan tanah, untuk menebar manfaat bagi tanah, Kak. Untuk menyuburkan ibarat tuh limbah rumah tangga itu bisa diolah. Itu sekarang di Indonesia lagi gencar-gencarnya, Kak. Sekarang untuk menebar membuat eco enzim itu. Eco enzim itu dari limbah rumah tangga, baik itu dari limbah sayur-sayuran itu dikumpulkan, nanti dikasih banyu dan lain dan jenis zat lainnya itu bisa untuk menyuburkan tanah. Itu salah satu bentuk menebar manfaat pada bumi, ya. Karena kita tahu sekarang bumi kita ini, apalagi di Kota Palembang, cukup panas. Panas sekali. Karena kemarin kawan-kawan dari UIN di luar di Pulau Jawa dan dari UIN Palu itu, itu baru datang ke Palembang, dia mengatakan, wow, panas sekali Kota Palembang.
1: Gitu ya. Ngeluh ya?
2: Iya.
1: Karena sepanas itu. Oke, kita ke Aulia lagi, Aulia.
4: Okay.
1: Nah, kalau Aulia sendiri, cara menjaga motivasi ketika mengalami kegagalan dalam prestasi, Aulia, seperti apa nih, Aulia?
4: Kalau Aulia sendiri, ketika mengalami kegagalan saat menggapai sebuah prestasi, di sini kita terutama tentunya tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Karena yang terpenting itu kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mengenai hasil, itu sudah diatur. Tetapi balik lagi, ketika kita sudah benar-benar berusaha, meskipun kita tidak mencapai sebuah prestasi yang kita inginkan, setidaknya kita punya banyak hikmah dan banyak hal yang kita pelajari dari hal tersebut.
1: Oke, nah kalau menurut Aulia lagi nih, seberapa penting nih keterampilan seperti kepemimpinan, komunikasi dan kolaborasi dalam membangun prestasi nih, Aulia?
4: Tentu sangat penting, Kak. Kepemimpinan, tentu di saat kita sudah memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, kita bisa memimpin diri kita sendiri yang terlebih dahulu. Terkadang memimpin diri sendiri itu lebih susah. Nah, saat kita sudah memiliki rasa kepemimpinan, nah, kita ini akan memiliki rasa kolaborasi. Nah, di mana sifat kolaborasi ini, kita bisa menerima aspirasi dari teman-teman, bisa menerima masukan. Ketika diajak Alia, sepertinya ini kita bagus deh adakan kegiatan ini. Nah, dengan kita adanya kepemimpinan, jadi kolaborasi ini akan tumbuh sendiri, Kak. Oh, benar. Ternyata benar dari pernyataan teman saya, ini ada bagus, ada dampaknya. Jadi bisa berkolaborasi.
1: Oke. Nah, kita ke Alex lagi. Berarti Alex sebelum Rival menjabat juga ya. Nah, kalau pilih tanya terkait prestasi atau pencapaian yang paling membanggakan nih waktu semasa kepemimpinan Alex untuk Formakip, apa nih, Alex?
3: Oke, baik. Semasa kepemimpinan tentunya saya sebagai ketua umum tidak bisa menyelesaikan tugas saya sendiri, tentunya ada rekan-rekan saya, ada pengurus-pengurus yang lain. Nah, kalau pencapaian yang terbaik menurut saya selama satu periode pengurusan itu adalah yang pertama, kita menyusun sistem ataupun sistem organisasi ini ke depan bagaimana gitu, sehingga dari sistem yang kita susun, yang sistem kita evaluasi dan sebagainya, jadi ya, untuk perjalanan mereka ke depan sini. Dan juga masalah program kerja tadi, masalah tentang pelatihan peningkatan skill mahasiswa itu yang menjadi program unggulan kami pada waktu periode saya sebagai ketua umum. Itu menjadi sebuah kebanggaan untuk saya, yang mana kami mengadakan kami memberikan ruang, kesempatan, waktu untuk kawan-kawan mahasiswa KIP yang berada di Unair dan Kota Palembang mengikuti pelatihan ini, mengikuti untuk peningkatan skill mereka dan terutama dalam karya tulis ilmiah itu. Nah, ini kami sudah sebagai forum ini memberikan wadah, memberikan kesempatan, yang memberikan waktu. Mari kawan-kawan kita di sini meningkatkan kemampuan kita, belajar bersama-sama. Yang di sini tidak ada yang namanya pintar, tidak ada namanya bodoh. Kita sama-sama belajar, sama-sama menambah wawasan kita untuk bekal kita nanti ke depannya gitu.
1: Oke, baik. Alex, sebagai penutup, boleh disampaikan kalau ada pesan ataupun motivasi dari Formakip untuk mahasiswa baru yang ingin bergabung bersama kalian, tapi mungkin masih ragu gitu ya konteksnya. Ya, nah, seperti apa nih, Alex?
3: Baik, terkadang kita sering ragu nih terkait dengan pilihan kita gitu. Dan juga ketika kita berproses ya, dimanapun kita berada, ya, belajarlah sekecil apapun kesempatan itu, jangan pernah ragu ya, ambil kesempatan itu, ketika ada kesempatan diambil, pengalaman itu dicari bukan mencari. Dan juga kita sebagai mahasiswa harus percaya diri, percaya diri bahwa kita akan bisa juga seperti orang-orang yang banyak meraih prestasi,
1: yang berhasil ya,
3: yang berhasil. Kita belajar dan juga jangan menunggu motivasi untuk mencapai sebuah prestasi gitu. Jadi kemauannya itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kita tanyakan kepada diri kita, kita mau tetap di zona ini atau keluar dari zona nyaman ini itu dari diri berbenah dari diri kita sendiri dulu. Karena kesempatan sebenarnya banyak kesempatan, hanya diri kita yang terkadang ragu, kadang mau
5: tetap berada di zona nyaman itu kan, tidak memanfaatkan peluang ataupun kesempatan yang ada gitu.
1: Karena kesempatan itu adalah salah satu apa namanya yang bisa kita manfaatkan ya. Selagi itu masih terbuka untuk kita. Nah, kalau dari Rival, silakan Rival dijabarkan lagi lebih detail mungkin manfaat dengan mengikuti Formakip ini seperti apa, Rival?
2: Manfaat dari mengikuti Formakip ini, kawan-kawan yang penerima beasiswa KIP itu yang pertama, dia bisa bertanya mengenai bagaimana sih bagaimana cara rumah ini, forum ini mengelola mekanismenya untuk mengelola pemberkasan mengenai pencairan di beasiswa KIP. Nah, yang kedua, Kak, itu manfaatnya itu termasuk itu dari berbagai broker, dari berbagai agenda yang kita lalui, kita bisa show up diri kita, kita bisa menjadi talent, kita bisa menjadi seorang eksekutor acara, mengaturnya acara, itu bisa menjadi salah satu talent MC, itu talent doa, dan yang termasuk itu yang saya pelajari itu menjadi operator, ya. Operator itu kan sangat dibutuhkan sekarang, apalagi melalui aplikasi OBS. Nah, di sini kawan-kawan termasuk Kanda Alex yang mengajari saya, Kak. Itu manfaatnya ikut organisasi ini yaitu melatih kepemimpinan kita, jiwa-jiwa kepemimpinan kita. Pada saat kita di dunia kerja itu kita sudah tahu bagaimana mengeksekutor acara, bagaimana kita ketika menjadi konseptor acara itu kita sudah tahu, Kak. Bahwasanya di forum organisasi itu adalah forum untuk diri kita berkembang. Nah, kenapa organisasi itu selalu ada, organisasi itu selalu jalan dan tidak punah dari zaman ke zaman, tidak dimakan zaman, Kak. Karena di organisasi itu kita bisa mengembangkan isi pikiran kita. Di organisasi kita bisa membangun relasi kita, dan di organisasi juga kita tahu bagaimana kita menyatukan berbedanya kepala, tetapi kita bisa menyatukannya, Kak. Di situ gagasan yang baik itu bukan diciptakan oleh satu orang, tetapi gagasan yang baik diciptakan karena bermusyawarah dari berbagai kepala.
1: Wih, keren-keren jawabannya ya. Karena di sini juga bukan hanya beasiswa yang didapat, benar, tetapi ya? Juga soft skill juga ya, yang bisa nanti untuk menjadi bekal kita pada saat kita masuk ke dunia kerja nanti. Benar, terkhusus untuk adik-adik dari yang tergabung di Formakip. Nah, kalau dari Aulia terakhir nih, gimana nih caranya untuk bisa bergabung dengan Formakip, apa aja yang harus disiapkan mungkin dari skala berkas atau apapun gitu, silakan.
4: Mungkin kalau dari berkas tentu seperti administrasi pada umumnya, KTP, KK, surat penghasilan orang tua, surat pekerjaan, dan mungkin untuk lebih detailnya nanti bisa dicek langsung di IG Formakip Uner dan Patah Palembang.
1: Diupdate terus ya.
4: Selain administrasi, kita juga harus mempersiapkan diri karena nanti ada sesi wawancara, Kak. Nah, jadi di sini kita harus mempersiapkan mental, tentu juga harus doa dari orang tua. Ini yang paling penting. Ketika saya mendapatkan restu dari orang tua dengan niat yang baik, insya Allah semua akan dilancarkan dan bisa lulus menjadi penerima beasiswa KIP. Dan seluruh penerima beasiswa KIP kuliah di UIN Raden Patah Palembang bisa bergabung menjadi keluarga Formakip UIN Raden Patah Palembang.
1: Tuh, jadi harus melibatkan ridho orang tua dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Oke. Baik, kita tanpa terasa luar biasa sekali sudah di menit ke-59 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita akan mengakhiri dulu kebersamaan kita bersama adik-adik dari Formakip UIN Raden Patah Palembang. Luar biasa sekali, terkhusus untuk KPL pribadi banyak sekali membuka wawasan ya. Dan juga tunggu apa lagi nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN Raden Patah Palembang, selagi kesempatan masih ada silakan dimanfaatkan dengan baik. Dan juga untuk menjadi status mahasiswa kan gak selamanya ya, jadi harus memanfaatkan peluang yang ada. Oke, sekali lagi mewakili LPP RRI Palembang, kami ucapkan terima kasih untuk kalian bertiga, untuk Rivaldo, Alex dan juga Aulia. Sukses selalu untuk kalian bertiga, dilancarkan perkuliahannya, dan juga untuk yang mau lulus, Alex ya, mudah-mudahan semuanya akan diberikan kelancaran.
4: Amin.
1: Dan juga Formakip lebih jaya lagi nantinya, lebih keren lagi, makin banyak sekali yang berminat dan makin banyak juga anggota-anggotanya ya. Dan juga adik-adik yang udah datang menemani, terima kasih juga mewakili LPP RRI Palembang. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu kebersamaan kita di dialog komunitas untuk edisi malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama obrolan komunitas bersama dengan Formakip UIN Raden Pata Palembang terkait topik membidik prestasi membangun negeri. Dan juga pendengar, semoga tentunya Formakip UIN Raden Pata Palembang ini akan terus menjadi organisasi yang semakin solid, inovatif, dan juga mampu mencetak generasi muda yang berintegritas, berprestasi, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat. Semoga setiap program yang dijalankan akan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, kampus, dan juga masyarakat luas sekalipun. Teruslah menjadi wadah inspirasi, berkolaborasi, dan juga pengembangan potensi sehingga Formakip dapat melahirkan kader-kader terbaik yang siap berkarya dan juga membawa nama baik UIN Raden Pata Palembang di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, kita informasikan di menit ke 00 nanti lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Pas Jam Pro 1 untuk Anda dan juga akan kami lanjutkan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam Pro 1.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP resmi menunjuk 4 marketplace yakni Blibli, Shopee, Tokopedia dan juga Lazada sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi pedagang online berdasarkan PMK nomor 37 tahun 2025 yang berlaku sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini juga bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan sekaligus menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha digital dan juga konvensional. Jadi DJP ini juga Bimo Wijayanto menegaskan aturan tersebut tidak hanya menghadirkan jenis pajak baru, melainkan hanya mengubah mekanisme pemungutan melalui marketplace. Jadi penyelenggara PMSE akan memungut PPH pasal 22 sebesar 0,5% dari omset pedagang di luar PPN dan juga PPNBM. Pelaku usaha mikro kecil dengan omset di bawah 500 juta per tahun dibebaskan dari pemungutan pajak tersebut, termasuk jumlah transaksi tertentu seperti jasa pengiriman, penjualan pulsa, kartu perdana dan juga pedagang yang memiliki surat keterangan bebas atau SKB. DJP akan terus berkoordinasi dengan penyelenggara marketplace untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama dengan SKK Migas Perwakilan Sumatera Selatan memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal di sektor hulu minyak dan gas bumi. Langkah ini dilakukan untuk guna menekan pengangguran dan juga membuka lebih banyak peluang kerja bagi putra daerah. Kepala Disnaker Trans Muba Heriandi Sinulinga mengatakan juga kerjasama tersebut juga mendukung program pemagangan bagi lulusan PPSDM Migas Cepu serta mendorong penerapan perda tentang penyerapan tenaga kerja lokal dan juga kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Sementara itu pendengar, SKK Migas Sumbaksel juga menyatakan siap mendukung sosialisasi kepada seluruh kontraktor kerja sama agar tercipta ekosistem industri yang sehat, patuh hukum dan juga memberikan dampak manfaat nyata melalui program peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Musi Banyuasin. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kejam bertugas, saya Pilih Makomi, undur diri dan selamat malam. Sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda pendengar. Seperti biasa, boleh report aktivitas, berkirim salam atau satu lagunya, boleh di request lagu-lagu nostalgia gitu ya. Silakan saja di 0711369977 atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung kita angkat telepon pertama kita, ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan iya, Bang Ujo ya?
1: Iya, Bang.
0: Oke. Bang Ujo, apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah, harapan penyiar di sini, warga Sako, pendengar Pro 1, sehat semua lah.
0: Amin.
1: Okay. Lagi nanti malam menjelang nanti malam siapa, Bang?
0: Nanti malam ada Argentina versus Mesir.
1: Ah, tuh.
0: Megang apa nih, Bang Ujo?
1: Yang pasti kami pribadi mendukung yang menang, weh.
0: Iya. Siapa gitu?
1: Ya,
0: tim jagoannya.
1: Siapa-siapa tuh terlalu ini, terlalu anu kan?
0: Subjektif ya.
1: Yang menang lah.
0: Yang menang aja ya, yang didukung ya, siapapun itu. Oke. Tapi kalau untuk lagu enggak mendukung siapa-siapa kan? Ada pilihan sendiri kan?
1: Yang pasti lagunya kita minta dari Gitarolis.
0: Gitarolis.
1: Dari 345 judul lagu bisa di ini kan? Disebutkan judul lagunya.
0: Siapa tadi penyanyinya?
1: Gitarolis.
0: Ntar coba kita cari dulu ya.
1: Iya.
0: Gitarolis.
1: Nama tuh. Manuar. Pada Ron ya.
0: Oke.
1: Okay. Manuar. Bang Reman. Ada Bang?
0: Ntar.
1: Pilihan di situ.
0: Siapa tadi penyanyinya?
1: Juni.
0: Siapa?
1: Gitarolis.
0: Gitarolis. G-I-T-O ya.
1: Iya.
0: Gito. Oke. Okay. Nah, iya. Ini ada Hari-hari, terus 1, 2, 3, ada juga Di Lembah Rasa, Tragedi Buah Apel, Astuti, terus nah, Kartika,
1: Astuti.
0: Oke, bungkus ya.
1: Siap. Itu bungkus, kira-kira tadi siapa aja? Bang Zakaria ya, ada di Sky juga, ada yang ada di Skansen, Bang Idham dengan Bang Aldo juga ya, Pak Anwar tadi, juga Pak Yuni yang ada di di Blitang ya.
0: Di Blitang.
1: Juga sisi Bang Robi juga. Yang pasti seluruh pendengar Memori lewat lagu.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga yang ada di Sungai Lais ya, Bang Boy juga ya. Mungkin itu Bang. Pulangi hati-hati. Kami tunggu sampai renungan malam.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya, dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Ujo 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, Ruang Rindu berbagi lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Bang Rian.
2: Iya, Kak Willy sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kak Cik sendiri apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat sehat.
0: Alhamdulillah. Sibuk apa nih hari ini kegiatannya?
2: Biasa tadi baru pulang jalan-jalan tadi.
0: Wih, keliling Palembang ya?
2: Yang udah apa sama keluarga aja sama sepupu.
0: Oh, oke. Okay. Ada sepupu jauh main atau gimana?
2: Enggak, dari Palembang aja.
0: Oh, dari Palembang bukan aja.
2: Jadi kan ibarat kata tuh nginep di rumah.
0: Oh, liburan gitu. Jadi, ih, seru ada dong. Rame iya, rumahnya berarti. Oke lah.
2: Jalan-jalan aja.
0: Jalan-jalan aja. Spesial untuk sepupunya.
2: Waktu kerja pulang ya.
0: Spesial untuk para sepupu. Mau dengar lagu apa malam ini?
2: Ini apa tuh lagunya dari boleh lagu barat nggak?
0: Boleh.
2: Maria.
0: Maria. Ricky Martin. Dikirim. Ya. Dikirim untuk siapa lagunya?
2: Siapa-siapa ya? Buat Cici Akbar. Paujan Irine, apa kabarnya buat Irine? Buat Putra Banten nih. Sahrul Al-Adi, Erpitung Anggi ya. Buat Bang Ujuk tadi ya. Mau nggak upgrade aja sama yang di hatinya kalau ada ya. Buat Kak Wiri. Mantuk ya, semoga selalu ya.
0: Siap, amin.
2: Ada lagi kak?
0: Ada dong.
2: Makasih ya kak ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rian Sudirman ya di Sudirman. Bang Rian Sudirman di Jenderal Sudirman. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Napi ya?
3: Iya betul.
0: Oke, Bang Napi apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat ya.
0: Sehat. Sibuk apa nih hari ini Bang Napi?
3: Kenapa?
0: Disibukkan dengan aktivitas apa?
3: Nah, seperti biasa Bang Pili, ketawa.
0: Kerja ya?
3: Ya kerja ketawa walaupun kepanasan.
0: Lancar hari ini?
3: Iya panas banget hari ini.
0: Lancar tapi ya?
3: Nah, tapi lancar luncur. Alhamdulillah.
0: Walaupun kepanasan. Oke, mudah-mudahan berkah ya Bang Napi ya.
3: Ya Rabbal Alamin.
0: Kita kirim lagunya untuk siapa aja? Oh ya kita lagu dulu deng.
3: Lagu dulu.
0: Iya ya.
3: Ya, dari Lady Afisa ya. Coba diingatkan berapa lagu ya.
0: Siapa Lady?
3: Lady Afisa.
0: Hafiza.
3: Lady Afisa.
0: Lady Atika.
3: Lady Afisa.
0: Oh Lady Afisa. Oke okay, sebentar. Lady Afisa ini ada featuring Deddy Dores di balik cahaya ada dia. Cahaya hidupku. Tujuh purnama. Terus itu aja lagunya. Ayo sama biarkan aku berjalan.
3: Tujuh purnama. Iya tujuh purnama ya.
0: Oke siap. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Nah dikirim ya buat Nadia Suka Bangun Satu. Nah, terus juga ada Mbak Yuni ya. Di Bekas 9 ya. Terus juga ada Robi di Ramakasi ya. Ada juga Bang Doni ya di Radial bareng keluarga. Nah, terus juga ada Bang Aldo di Bali. Mang Idham ya di Muara Enim. Nah, terus juga ada Ana di Sorong ya. Nah, terus juga Mama Ito ya. Nah, terus juga ada Boy ya. Boy Lam Ali Widaro ya. Nah, di 35 Ilir. Terus juga ada Iwan sama Yeni di KTP ya. Ada juga Vivit ya bareng Mang Maman di Talang Petutu ya. Nah pokoknya semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali ya. Selamat malam ya, selamat mendengarkan, semoga terhibur mendengarkan ruang rindunya ya.
0: Siap.
3: Buat Bang Pili ya. Selamat bertugas Bang Pili. Semoga saya selalu Bang Pili ya.
0: Amin.
3: Itu saja Bang Pili. Makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga ya untuk Bang Napi di Ogan Ilir. Lanjut pendengar, kita move dulu ke WhatsApp di 0821 7927 9090. Sepertinya sudah ada yang bergabung juga.

Dari Pak Arifin Tanggabuntung ya, request lagu Gomblo, Apel, kirimnya untuk semua pendengar Pro 1 aja. Buat abangnya terima kasih. Terima kasih kembali. Di belakangnya Bang Arifin ada juga Pak Darmawan. Assalamualaikum Bang Pili. Waalaikumsalam. Wih, ini ngirim foto kemarin ya Pak Darmawan. Oke, waalaikumsalam Pak Darmawan, selamat malam. Salam dan juga selamat siaran untuk acara Ruang Rindu malam ini Bang Pili di Pro 1 Palembang. Terima kasih, kita sudah bertemu katanya langsung di Pro 1 dan foto bersama. Malam ini tolong putarkan lagu dari Muksin yang judulnya Merana. Dan juga titip salam untuk semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Dengan ucapan salam sehat selalu untuk Bang Pilinya, terima kasih dan pulangnya hati-hati. Dari Pak Darmawan Bukit. Pak Darmawan juga ya, sukses selalu dan juga jaga kesehatan selalu Pak Darmawan. Amin. Di belakang Pak Darmawan, Pilih juga ketemu sama, oke, assalamualaikum, Pak Muryoto Sukamulya ya, assalamualaikum, Ruang Rindu, malam ini minta lagu, I Can Help Feeling in Love dari siapa ini ya? Dari Elvis ya, Elvis Presley. Salam untuk semua pendengar. Semoga sehat selalu untuk Bang Pilinya, terima kasih, selamat bertugas. Dari Pak Muryoto Sukamulya. Oke, di belakang Pak Muryoto Pilih juga ketemu sama Mbak Depi Sako. Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Bang, tolong putarkan lagu Gang Kelinci dari Lilis Suryani. Ini dari Devi Sako. Ada gak bang lagunya? Ada. Buat Bang Pilinya, terima kasih. Terima kasih kembali. Sama-sama untuk Mbak Depi Sako. Lanjut, ada siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Azza di Kebun Bunga. Selamat malam Bang Pilih, selamat malam kembali. Bang, boleh request lagu dari Queen yang judulnya Love of My Love. Dikirim untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Palembang di mana saja. Selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa pukul 23 nanti ada Argentina versus Egypt. Buat Bang Pilihnya, terima kasih, selamat bertugas. Oke, lanjut. Di belakangnya Mbak Azza. Good night Bang. Good night kembali. Memori, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini bersama Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Acara ini sangat menggairahkan di suasana malam ini. Pengen dengar lagu Song for You dari Air dikirim untuk semua pendengar Pro 1 yang lagi mendengarkan. Buat Bang Pilihnya, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, habis ya. Nanti Pilih bakal balik lagi. Silakan yang mau meninggalkan pesan WhatsApp-nya nanti kita bacakan di segmen kedua. Dan juga kita akan angkat telepon kembali. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Fauzan Bang Pili.
0: Bang Fauzan di Tungkal Ilir. Apa kabarnya Bang Fauzan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana malam ini?
1: Apanya?
0: Keadaan di sana cuacanya?
1: Pantauannya ini ya cerah tapi lumayan agak gerah juga Bang Pili di badan ini.
0: Kenapa tuh?
1: Gerah ini nggak tahu ya, mungkin kayak semacam dari bawaannya, mungkin nanti kalau udah jam kadangan udah jam 11 ke atas baru mulai dingin Bang Pili.
0: Oh, bawaan badan ya.
1: Okay. Biasanya gitu Bang Pili, udah beberapa hari ini mungkin atau asap panas dari yang siang tadi kan masih terasa pada malam hari ini kan.
0: Oke lah, pokoknya jaga kesehatan selalu Bang Fauzan ya.
1: Iya Bang Pili.
0: Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Untuk lagunya ini aja Bang Pili, Sembilu aja Bang Pili.
0: Sembilu yang dulu itu ya. Sembilu, bukan. Lagu dari UKS bukan?
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Yang di sana kan ada versinya yang siapa ya?
0: Sembilu ada maksud kami ada Ella dari Sembilu UKS sama itu aja sih. Sembilu.
1: Oh, yang dari Ella aja Bang Pili.
0: Dari Ella ya. Oke. Okay. Siap, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ya kita kirim buat yang sudah banyak masuk tadi ya. Ada Bang Uju tadi udah masuk. Nah, ada Bang Aldonya, ada Bang Akbar. Ada Mbak Asminya yang masih berjuang untuk masuk ya. Selamat malam. Buat Mbak Sisinya, Mbak Nadia. Buat Bang Putra Bantennya, Bang Akbar. Ada Geranto Bayur ya. Ya mungkin lagi tertidur pulas.
0: Oke.
1: Dan buat semua pendengar Pura Satu aja Bang Pili tanpa terkecuali.
0: Oke. Kita
1: ya, aja Bang Pili ya. Ya spesial buat emping Bang Pili.
0: Emping? Emping apa tuh? Emping singkong, emping kentang, emping apa?
1: Emping melinjo Bang Pili.
0: Emping melinjo. Udah lama kali gak makan emping melinjo ya. Oke ya. Bang Fauzan ada lagi?
1: Ya itu aja Bang Pili, buat Siap. Bang Pili selamat tugas, dan selalu
0: amin.
1: Lancar rezekinya, mudah segala urusannya
0: amin.
1: Bang Pili ya.
0: Amin ya Allah.
1: Ya kita sama-sama berdoa, itu aja Bang Pili, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fauzan di Tungkal Ilir. Lanjut di belakang Bang Fauzan, 369977, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Pili.
0: Halo, dengan Mbak Asmi ya?
2: Iya.
0: Oke, apa kabar Mbak Asmi?
2: Ya, mau minta lagu Bang?
0: Boleh, lagu apa tuh?
2: Lagunya
0: Sejarah Mungkin Berulang dari
2: Mungkin Berulang.
0: Oke.
3: New Boy.
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Ada, dari New Boy ya?
0: Ada.
3: Ya untuk Fauzana tadi, untuk Aldo, untuk siapa lagi lah masuk? Oh Bang Nati, untuk Nadia, untuk semuanya aja Bang Billy, untuk Bang Billy semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
3: Bang Billy.
0: Oi.
3: Kaki pergi ke acara kami Bang lah.
0: Kapan itu?
3: Tanggal 26 di rumah Widodo.
0: Di mana itu Bang?
3: Di Talang Jambi.
0: Acara apa?
3: Apa, ketemuan pendengar sama penyiar.
0: Oh iya ya, insya Allah ya.
3: Bang Billy kan sama aja perempat bro itu.
0: Siap.
3: Kenal
0: siap.
3: Semua sama yang perempat.
0: Siap, oke.
3: Kemarin dulu lupa gue ngomong gitu. Cuma tanggal yang kemarin belum dipastikan. Ini tanggal
0: 26 Bang. Tanggal 26, fix ya. Nah,
3: jadi Bang Billy bisa, kalau aku kan ketemu, yang lain-lain belum kan.
0: Oke.
3: Yang penyiar-penyiarnya Cedola, diundang Jarasin, galau-galau pokoknya yang di sebelah.
0: Oke, siap.
3: Bang Billy.
2: Ternyata gemuk ya, Bang Billy, ganteng ya.
3: Ternyata gemuk ganteng, kata Cak Asmi.
0: Gemuk ganteng. Oke.
3: Dia ngomong, ya kata Bang Billy itu gemuk katanya.
0: Gemuk ganteng ya?
3: Ganteng loh.
0: Gantengan kunci.
3: Gantengan kunci.
0: Oke, ada lagi ya, Bang Aspin.
3: Itu Bang Billy kak ya?
0: Siap, Insya Allah diusahakan ya.
3: Terima Bang Billy. Semoga rezekinya lancar selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum Bang Billy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Aspin dan juga Mbak Asmi, kami undang kembali Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Billy.
0: Halo.
4: Apa kabar?
0: Cikgu, baik. Cikgu sendiri apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Iya, kayaknya udah tenang ya. Pada kemana tuh?
4: Si kecilnya lagi main HP jadi tenang.
0: Oh, main HP, kirain udah pada tidur. Iya. Tapi masih libur sekolah kan?
4: Belum ada satu pun yang tidur.
0: Mm-mm. Oke lah, kalau gitu. Tadi ada Mbak ini loh, Mbak Asmi.
4: Iya, udah dengar.
0: Udah dengar juga. Gimana, ikut juga tanggal 26?
4: Iya, insya Allah.
0: Ikut
4: kalau
0: juga.
4: Kalau diundang, kayaknya gak diundang banget.
0: Diundang semua kok, kata Bang Aspin tadi.
4: Kok begitu ya? Waduh, kami gak diundang, Bang.
0: Diundang. Lagu apa malam ini, Mbak Eli?
4: Lagu ini aja, Bang. Coba liatin Mahkota Band, Bang.
0: Mahkota Band.
4: Iya.
0: Mahkota Band, judulnya, jangan ganggu dulu. Jangan na-na-na-na-na-na-na. Itu ya. Aku tak mau bertemu kamu. Oke. Lanjut, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
4: Iya, tadi ada Bang Aspin sama Mbak Asminya ya.
0: Mm-hmm.
4: Terus ada siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
4: Fauzan.
0: Mm-hmm.
4: Terus ada Mang Putra Banten, Mang Akbar.
0: Mm-hmm.
4: Ada Sisi, Mang Uju. Terus Anggi, Andra.
0: Mm-hmm.
4: Terus ada siapa, Mbak Pipit, Mas Idham, Mas Aldo di Pali, terus Mas Heri di Pramuli, Mas Herdian, Ibu Mas Sito, selamat ya pokoknya. Semoga diterima
0: ibadahnya ya.
4: Amin.
0: Iya
4: begitu maksudnya, Bang.
0: Iya.
4: Nanti orang mikir terima apa ya.
0: lanjut.
4: Terus ada Mas Rob, Bang Robi juga ya. Selamat malam.
0: Oke.
4: Okay. Buat siapa itu ya?
0: Siapa lagi?
4: Aduh, lupa saya. Mas Ari di Sekayu ya.
0: Mas Ari di Sekayu.
4: Arab di Bali. Terus ada Pak Fred, Pak Darmawan.
0: Okay.
4: Selamat malam pokoknya. Itu aja Bang Pilih.
0: Yuk.
4: Lagunya ditunggu.
0: Siap.
4: Yuk, terima kasih Bang Pilih. Semoga tambah ganteng ya.
0: Amin.
4: Tambah endut juga. Iya, itu aja. Pulang hati-hati, semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin. Terima kasih.
4: Assalamualaikum Bang Pilih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eli Gandus. Oke, kita tinggalkan dulu telepon di 0711369977, kita ke WhatsApp 0821-7927-9090. Ada siapa lagi? Ada Bang Aspin. Oh, Bang Aspin udah masuk tadi ya. Oke, boleh. Karena udah masuk juga di WhatsApp, kita puterin juga lagunya dari Nike Ardila yang judulnya Mama Aku Ingin Pulang. Buat Bang Pilihnya, terima kasih kembali. Di belakangnya Bang Aspin. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Kiai Agus di Pelaju. Request lagunya, Bang. Lagu Kuta Bali by Andre Hehanusa. Salam kenal aja untuk semuanya. Salam kenal kembali Bang Andre ya. Bang Kiai Agus, lagunya dari Andre. Oke, kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Nanti pilih bakal balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita sapa yang sudah masuk. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Willy.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ini sama Ari di Musi Banyasin ini, Bang Willy.
0: Bang Ari di Sekayu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Bang Ari, malam ini mau dengar lagu apa kita?
1: Kita lagu dari ini, siapa ya? Jangan ada dusta di antara kita, Bang Billy.
0: Oh, Bruri ya, sama Dewio.
1: Nah, iya benar, dari Bruri.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ya, siapanya buat Aldo di Bali. Mm-hmm. Ada juga Sisi di Pelaju, buatnya Eli juga di Gandus. Mm-hmm. Ada juga Putra Bantan, Pausan juga. Buat mm-hmm. Akbar juga di Rantau Bayur. Mm-hmm. Sahrul juga di Pemulutan. Buat Ibu Mesito juga ya. Mm-hmm. Buat semuanya aja lah, dari A sampai Z, sampai terkecuali yang lagi monitor. Salam kompak, salam sehat. Mm-hmm. Buat Bang Tilinya, sukses selalu, sehat selalu, bareng keluarga.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati, selamat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari di Sekayu. Lanjut di belakang Bang Ari, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Mm-hmm. Ruang selamat berbagi rindu.
2: Saldo, Kevili.
0: Kenapa?
2: Abang Willy, saldo.
0: Saldo?
2: Iya, sama saldo.
0: Oh, sama saldo. Bang Akbar Rantau Bayur ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Apa-apa, Willy?
0: Alhamdulillah baik. Sehat, Bang Akbar, ya? Sehat. Bang Akbar, mau dengar lagu apa malam ini biar makin semangat?
2: Kalau lagunya Ibu Bay dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals, Ibu. Ya. Siap. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim-kirim untuk Jasuna Casmi, Fauzan, Kelly Gando, ada Bula juga. Ada juga tadi Pak Uju di saat itu kan, di Sako. Ada Sisi juga, ada Pak Darmawan, Pak Anwar juga di Bukit, di Tanya Cito. Sama satu lagi ya di
0: lagi?
2: Sungai Rotan itu ada Ferry, sama Sako di satunya tuh, Pak juga. Semuanya lah bang itu.
0: Siap. Lagunya
2: untuk Cek Pilih, Cek Pilih, salam sehat panjang umur ya.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Akbar Rantau Bayur ya, sudah lama tidak bersuah. Lanjut 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbok Wati Pemulutan.
0: Mbok Wati di Pemulutan. Apa kabar Mbok Wati?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mbok Wati, biar makin sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Biar makin semangat, makin sehat. Mau dengar lagu apa malam ini?
3: Pilih aku nak Baby Dora sih, tetapi tidak tahu di judulnya.
0: Nah, yang mana tuh?
3: Yang Zaitun sama Gedung dia tuh.
0: Yang ini banyak nih kalau dicari Baby Dora munculnya hampir ribuan ini, wah. Lagunya berdua ya?
3: Iya, yang
0: sama Nika Ardila bukan?
3: Aduh-aduh Zaitun si jantung hati.
0: Oh, coba sebentar. Liriknya adu-adu zaitun si jantung hati. Itu ya?
3: Iya.
0: Oke, sembari kita cari, dikirim-kirim aja dulu lagunya untuk siapa?
3: Untuk Ujuk sekarang kita tadi ya. Eka Baring. Elian terus. Mang Nadi Jago Hajo. Yang baru sekarang tadi, Akbar. Sebelum Akbar itu nah. Siapa yang pilih namanya?
0: Sebelum Bang Akbar ada Bang Ari di Sekayu.
3: Ya, Bang Ari di Sekayu ya. Itu saya mau pilih.
0: Oke. Okay. Zaitun sejantung hati ya.
3: Iya, betul itu ya.
0: Bentar. Betul-betul. Zaitun sejantung hati. Dikirim untuk siapa? Ya. Oh, sudah ya, selesai ya.
3: Ya.
0: Oke, okay. Ada lagi?
3: Iya. Pilih sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Iya. Makin sukses.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh kita terima lagi di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Bang Pilih.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
4: dengan Gandhi di Pelaju.
0: Bang Gandhi di Pelaju, apa kabar Bang Gandhi?
4: Baik.
0: Alhamdulillah. Sibuk apa nih hari ini Bang Gandhi?
4: Santai aja lah.
0: Santai aja di rumah ya. Oke, Bang Gandhi. Gimana?
4: Hari apa itu adanya ketemu sama Pak Darmawan ya di
0: sini? Iya, hari Senin kemarin siang kalau nggak salah. Kenapa?
4: Iya, aku lihat kiriman Pak Darmawan itu.
0: Oh, di grup pendengar ya?
4: Iya.
0: Iya betul ada. Itulah sosok Pilih.
4: Ganteng juga ya?
0: Wih, masa sih?
4: Kapan-kapan nih aku mau nemeni Bang Billy di Buang Indu nanti.
0: Boleh. Datang saja ya.
4: Iya.
0: Oke. Noh, belum sempat request lagu tapi sudah terputus. Sayang sekali Bang Gandhi ya. Oke Bang Gandhi, kalau mau datang ke RRI datang aja ya. Di jam Pilih siaran nanti. 369977 masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar di belakang Bang Gandhi. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat.
0: Memori Lewat Lagu, dengan siapa di mana?
5: Sama Mbak Nadia dong.
0: Mbak Nadia dong, ada dongnya ya?
5: Iya, ada.
0: Mbak Nadia apa kabar?
5: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Nadia, malam ini biar makin baik, makin semangat, mau dengar lagu apa?
5: Lagunya dari Joy and Request.
0: Joy and?
5: And Request.
0: Joy and Request. Request iya. Ya? Oke.
5: How can I not love you?
0: Wow, apa tadi? Sebutin lagi.
5: How
0: can I not? Can-nya can C A N atau cannot?
5: Cannot.
0: Yeah. How can
5: I not love you?
0: I not love you. Yeah. Oke, sebentar kita cari dulu ya. How can I not love you?
5: Yeah.
0: Oke, sembari kita cari, kita kirim-kirim dulu boleh?
5: Dikirim buat Mbak Tia yang di Pati ya. Terus tadi ada Ibu Wati ya, di Pemulutan.
0: Okay.
5: Bang Nafi juga Jaga Raja. Ada Mbak Ita di Lais ya. Bang Ken Arok juga. Ada Bang siapa? Bang Ujo ya tadi ya. Bang Fauzan juga. Mbak Asmi sama Bang Aspinya ya. Semua aja. Pak Darmawan juga.
0: Pak Darmawan.
5: Bang Andi Yudhistira, buat semua aja deh pokoknya.
0: Oke.
5: Gak ketinggalan buat Mbak Yuni juga ya. Oke, buat semua aja Bang Pili ya. Ada lagunya Bang Pili?
0: Ada dong.
5: Oke, buat Bang Pili, selamat bertugas ya. Semoga
0: siap. Siap.
5: Pulang hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Amin.
5: Oke, makasih Bang Pili.
0: Yo.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, satu lagi yuk. 369977. Kita nantikan kembali. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
6: Halo. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana?
6: Dengan orang Pali, Bang.
0: Dengan orang Pali, Bang Aldo kami temui di sana ya.
6: Iya.
0: Oke. Gimana Bang Aldo hari ini aktivitasnya lancar?
6: Lancar luncur.
0: Lancar luncur seperti air hujan.
6: Iya dong.
0: Siap. Lagunya mau lagu apa Bang Aldo?
6: Udah lama lah dengar dari Ernie Johan, Senja di Batas Kota.
0: Senja di Batas Kota. Oke, kita single dulu untuk siapa aja lagunya?
6: Ya, di single buat Ari ya, buat Simon, buat Mbak Eli ya di Gandul, buat Sisil di Pelaju, buat Freddy di Merauke, buat Ibu Masito, Mbak Lima, kemudian buat Bang Mati di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Pipi di Sarang Betutu, buat Ardian di Martapura, spesial buat Bang Fili, sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin, ya Allah.
6: Ya, doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera.
0: Amin.
6: Mudah-mudahan yang terjodoh uang ya.
0: Amin.
6: Terima kasih waktunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aldo di Pali. Oke, kita move dulu ke WhatsApp ya di 0821-792-79090. Ada Bu Ana di Sorong, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Mau request lagu dari Chandra Lee, Jika Takdir Bukan Kita. Salamnya buat Bang Napi, Pak Andi Yudhistira, Pak Gandhi, Ibu Masito, Oma Ana, Pak Idham, Bang Benijo Manado, Bang Heri, Pak Kiwai, Pak Taswin, dan semua-semuanya. Salam kompak selalu, salam persaudaraan buat kakak yang lagi tugas. Terima kasih, semoga selalu sehat dan sukses dalam hal apapun. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ana. Pak Gandhi tadi terputus ya. Oke, lagunya lagu dari Boni M. I See a Boat on the River buat Bang Pilihnya karena sinyal tadi terputus. Mohon maaf ya. Oke, abang-abang Pak Gandhi. Oke, pendengar kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Nanti Pilih bakal balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 53 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, itu artinya pilih kayaknya belum bisa untuk terima telepon lagi ya. Tapi untuk WhatsApp boleh kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar abang penyiar? Alhamdulillah baik. Dan kru Pro 1 malam ini ada Bang Aziz juga ya. Semoga sehat selalu. Bang, ini Nizam dari Kertapati. Malam ini boleh request lagu Mancah? Boleh. Real Love dari The Beatles. Sekian dari saya. Titip salam untuk semua pendengar Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Nizam, Kertapati. Oke, kalau gitu pendengar, kita cukupkan dulu untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini. Tapi sebelum itu kami informasikan untuk Anda, seluruh pendengar Pro 1. Malam ini jangan lewatkan untuk pertandingan laga 86 versus pemenang laga 88. Malam ini akan bertanding ataupun berlaga dari Argentina versus Egypt pada hari Selasa 7 Juli 2026 pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk bisa didengarkan bersama melalui Pro 1 RRI Palembang. Dan untuk itu jangan kelewatan untuk kesempatan memeriahkan juga pesta bola dunia tentunya di 2026 ini bersama dengan RRI Pro 1 Palembang. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit 00 lepas dari pukul 23 nanti kami juga akan hadirkan pas jam Pro 1 untuk Anda dan masih dalam serangkaian Palembang malam ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita kan bertemu.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Kebahagiaan membawa dampak psikologis yang sangat besar terhadap kehidupan orang yang bersangkutan. Seorang yang bahagia cenderung berpikiran terbuka, suka menolong, dermawan, dan care atau peduli terhadap orang lain. Orang yang bahagia juga cenderung ikhlas berkorban untuk orang lain. Itulah yang disebut altruisme. Terhadap orang yang kita cintai dan kita berbahagia dengannya, kita cenderung lebih sabar walaupun sejatinya kita termasuk orang yang pemarah. Dengan kondisi hidup bersama orang yang berbahagia dengan kita, kita mau menolong, mau meminjamkan uang, walaupun untuk meminjamkannya, kita harus pula meminjam ke teman kita yang lain. Jadi walaupun jika ada orang yang sudah kaya, tetapi kikir, berarti dia belum berbahagia. Bagaimana mau bahagia kalau pikirannya mengejar harta terus, tanpa pernah bersyukur dan selalu merasa kekurangan? Sekecil apapun kondisinya, rasa bersyukur akan membawa kita menuju ke kebahagiaan.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Selasa, 7 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok. Pada hari Rabu, 8 Juli 2026, pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur. Apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik. Yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali di Palembang pagi ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk edisi Palembang pagi ini di tanggal 8 Juli 2026 pendengar, setelah ini akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 17 hingga 25. Dan selanjutnya akan kami hadirkan juga program Mutiara Pagi, dilanjutkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, akan ada Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Palembang. Setelah itu akan ada info cuaca juga pendengar dari BMKG, dilanjutkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional. Dan pada pukul 8 kami akan menghadirkan Palembang Menyapa, dilanjutkan dengan Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian acara dan hiburan pada hari ini untuk menemani Anda di Palembang pagi ini. Dan setelah ini kita akan mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 17 hingga 25.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون

0: Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlalu sibuk mengejar dunia. Pekerjaan, harta, popularitas, semuanya seolah menjadi ukuran keberhasilan. Tanpa sadar, kita mulai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dan dunia bukan tujuan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri." Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kita jauh dari Allah, kita juga akan kehilangan jati diri. Kita mudah terombang-ambing oleh nafsu, oleh pendapat manusia, dan oleh tekanan dunia yang fana. Lupa diri bukan hanya tentang lupa identitas, tapi juga tentang lupa tujuan. Kita diciptakan bukan untuk mengejar pujian manusia, melainkan untuk menyembah Allah dan membawa kebaikan. Ketika hati mulai kosong, saat itulah kita butuh kembali mengingat Allah, memperbaiki niat, dan mempererat hubungan dengannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling dihormati. Hidup ini tentang siapa yang paling taat dan paling bersyukur. Jangan sampai dunia membuat kita lupa tujuan akhir, surga dan ridho Allah.
1: Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
2: ...92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini. Di pagi yang penuh berkah ini pendengar, kita akan mengulas tema yang sangat menarik dan syarat

0: makna, yaitu mengenai pesan baginda Rasulullah tentang kejujuran. Dan saat ini kita juga sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama narasumber kita, ada Ustadz Kiai Haji Turhamun SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dan juga untuk pendengar yang ingin memperdalam wawasan ataupun memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, kami persilakan Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Selain itu, bagi Anda yang sedang menyaksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang, silakan tinggalkan komentar di kolom live chat. Dan langsung saja kita simak pendengar paparan materi Mutiara Pagi hari ini. Kami persilakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadihi ni'mah wasillah wal afiyah. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala hawla wala quwata illa billah manfaatah. Seluruh saudaraku yang dimuliakan Allah dimanapun, khusus keluarga besar RRI Pro 1 Palembang. Syukur kehadirat Allah, kita diberi kesehatan. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi ikhtiar kita untuk nanti memetik hasil dari jerih payah ladang kita ini menuju akhirat, sehingga seperti difirmankan dalam sabdanya, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi tidak hanya di dunia kebahagiaan itu, bahkan sampai di akhirat. Salawat salam semoga tetap keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dimanapun berada, baginda Rasulullah memberikan pesan yang intens kepada kita. Di saat ini mungkin banyak terjadi degradasi moral di semua institusi, di semua lembaga. Itu apa yang disampaikan baginda Rasulullah seperti dalam sabdanya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguh kebenaran itu jalan menuju kebaikan, dan kebaikan itu jalan menuju surga. Tidak seorang laki-laki yang membiasakan kepada kebenaran sehingga ila kataballahu as-sidq, maka dia ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang ahli kebenaran. Wal kadzib fa innal kadziba, dan sungguh kebohongan itu ya hilal ujur, ia akan mengarah kepada kejahatan. Fa innal fujur ya di ilan nar, dan kebohongan itu adalah jalan tol menuju kepada neraka. Dan tidak seorang laki-laki yang membiasakan kebohongan ila kataballahu kadzib, sehingga laki-laki yang seperti itu distempel oleh Allah menjadi ahli pembohong. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat lain dijelaskan, ala unab bi'ukum bi'akbari kabair, tahukah kamu apa itu dosa-dosa yang derajatnya sangat besar, usyriku billah, yaitu ketika engkau menyekutukan Tuhanmu, wa'ukukul walidain, dan engkau menistakan atau berani dengan kedua orang tuamu. Terus ditaukiti ala waqolusur. Redaksi pertama baginda Rasulullah dengan santai ala waqolusur. Dan ditaukiti, dikuati kedua kali Rasulullah sambil duduk. Ala waqolusur. Dan diulang sampai tiga kali. Rasulullah berdiri dengan air muka yang sangat merah padam. Ala waqauluzur, janganlah engkau sekali-kali berkata bohong. Demikian, terima kasih.
0: Baik, kami undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090, serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu, Ustadz. Ini ya, pesan WhatsApp dari Ibu Nur Lela di Pak Jo. Assalamualaikum, selamat pagi, Mutiara Pagi. Mengenai tema kejujuran ini, di zaman sekarang kan tantangannya luar biasa ya Ustadz. Kadang kalau kita jujur, malah sering dibilang kaku atau bahkan dipersulit dalam urusan pekerjaan atau bisnis. Bagaimana Ustadz tips dari Rasulullah agar kita bisa tetap istiqomah, menjaga kejujuran di tengah lingkungan yang mungkin menganggap ketidakjujuran itu hal yang biasa. Terima kasih. Silakan Ustadz.
1: Jadi begini ya. Maaf, dengan Mbak siapa tadi saya kurang jelas ini.
0: Sama Ibu Nur Lela, Ustadz.
1: Bukan, jenengan.
0: Oh, sama Mbak Alvina, Ustadz.
1: Alvina?
0: Iya, Ustadz.
1: Iya, Mbak Vina ya, Mbak Vina ya.
0: Iya, Ustadz.
1: Iya, ya, Mbak Vina, ini gini ya. Jadi, Al-Quran itu menjadi rujukan kita. Ila yaumil ma'had, ila yaumil hiya, ila yaumil ba'as. Itu indah. Dalam Al-Quran disabdakan oleh Allah, alladzi najahaduna fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, dalam hal ini berkata benar, ya kan? Lanahdianahum subulana. Orang itu akan apa, ketemu keindahan-keindahan. Tidak mungkin orang jujur itu kok dianu. Tidak ada. Karena setiap pembohongan, Pak Tina ya, itu dia akan, misalnya saya berbohong dengan jenengan, lebih-lebih harus disiarkan. Minimal, kebohongan itu akan sampai ke dua orang. Orang yang saya ajak bohong, nanti dia akan bercerita dengan saudaranya. Minimal orang itu punya satu teman terbaik. Dan nanti akan menyebar terus kebohongan-kebohongan itu. Jadi, kebohongan ini tidak akan menutup jalan seseorang. Kalau kita dibanding baginda Rasulullah, beliau itu diberi gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Ketika waktu itu Rasulullah menyampaikan pesan, wahai kaum Quraisy, bila di balik gunung ini saya kabarkan ada 1000 tentara yang mengepung kota kita, apakah engkau percaya? Saya percaya padamu ya Muhammad. Itu di zaman jahiliyah. Orang-orang yang otaknya. Nah, dan sekarang kita ini zaman hidayah. Zaman orang yang sudah mendapat petunjuk agama. Minimal pernah mendengar. Karena apa? Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah telah menitipkan kepada kita kebenaran lewat indera kita, ya kan? Dari mata penglihatan kita, dan bahkan dari akal kita, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar. Jadi tidak ada yang susah, orang berkata benar itu tidak ada yang susah. Kita sendiri yang membuat susah itu. Jadi ya seperti itu.
0: Baik, kita terima telepon terlebih dahulu Ustaz di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Mutiara pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fina.
0: Iya Ibu Hutri, silakan Ibu.
2: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu.
2: Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Dan juga Pak Ustaz sehat ya bersama keluarga di rumah.
1: Alhamdulillah berkah doanya. Insya Allah ya.
2: Oke Pak Ustaz, saya mau bertanya sama Pak Ustaz ini. Masalah kejujuran ini Pak Ustaz. Biasanya kan manusia itu dibilang jujur tapi tidak jujur. Ada yang tidak jujur, ada yang jujur gitu Pak Ustaz. Ini yang saya mau bertanya. Antara niat dan ucapan dan perbuatan, dan perbuatan dalil Al-Quran, hadis, dan Allah berfirman agar kita bertakwa dan selalu bersama orang jujur membawa kebaikan. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar. Di dalam Al-Qur'annya dijelaskan memang seperti itu. Ya. Jadi memanglah kejujuran itu Masya Allah. Ini sebuah ikhtiar yang berat. Dan sebenarnya tidak berat kalau dibiasakan, karena apa ya? Maka mahwal kadhib yang dalam hadis lain dijelaskan ayatul munafiki, ya, itu diantara tanda orang munafik itu idza hadasa kadzaba wa idza tumina khona, itu ya diantaranya. Ya apa yang disampaikan itu selalu bohong. Ya, manusia itu kalau enggak bohong ya kurang indah. Apalagi kadang Mbak Fina, perempuan ini kadang kalau banyak cerita, ini kita kadang mesti tambah-tambahi. Maka kadang ada rumah itu baguslah terasnya daripada rumahnya. Baguslah terasnya. Jadi baguslah bohongnya daripada aslinya kan gitu. Jadi memang digambarkan seperti itu. Dalam ayat lain dijelaskan yuzina guna syekhubus syahawat iman nisa wal mal wal panin. Jadi memang gitu. Apalagi kalau memang ada kebohongan itu yang diperbolehkan. Yaitu fil harbi, yang pertama dalam peperangan. Seperti apa yang dilaksanakan Salman Al-Farisi kan dalam pertempuran Khandaq, itu memberikan drama, apa kamu masih mau menyerang orang Islam padahal di dalam itu sudah menyatu mempertahankan tumpah darah kelahirannya suku Hajrat, suku Aus, Yahudi, Nasrani dan semua berkumpul. Sehingga dalam pertempuran itu, apakah boleh saya sampaikan begitu ya Rasulullah? Fadal, ya Salman silahkan. Sehingga antara gabungan Quraisy diberi situ malamnya dihantam badai. Dan akhirnya pulang ke Mekah yang mengepung kota Madinah dengan dalam pertempuran Khandaq. Juga dalam Fasrihu baina akhwaikum. Itu orang-orang yang berselisih itu dibohongi. Misalnya supaya rukun kembali. Misalnya suami istri. Yang anu, suamimu loh masih mencintaimu. Misalnya. Nanti istrinya dia itu sangat menyayangi kamu. Ingin kembali lagi. Sehingga terjadilah keindahan kebersamaan, diperbolehkan. Juga yang ketiga, bohong untuk menyenangkan suami dan istri. Misalkan diberikan baju ya Mbak Vina, gimana Bu? Alhamdulillah saya senang, Pak, gitu kan. Padahal tanpa tidak senang. Mbak Vina sudah berkeluarga kan?
0: Belum Ustaz.
1: Iya, mudah-mudahan berikan anu yang soleh, suami yang setia, yang iya. Ya, demikian.
0: Baik, kita kembali terima telepon di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi Mbak Vina.
0: Pak Azhari, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari, sehat? Pagi ini.
3: Ya, sama-sama. Ini Pak, saya mau tanya kan, bagaimana ke Pak Ustaz cara kita menyikapi orang yang tidak jujur dengan kita?
0: Baik, itu saja Pak Azhari.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Azhari, silakan Ustaz.
1: Islam mengajarkan orang yang seperti itu ya, ya jangan didekati. Ya biasa wae, enggak usah dekat-dekat. Maka ada inda yaumil syaah, nanti di yaumil qiyam. Ada la dillu ila dillullah. Tidak ada apa perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Di situ kita ada redaksi rajulani tahabbani, seorang yang apa sangat mencintai dengan saudaranya seperti orang lain tapi seperti saudara kandung sendiri. Ya, bertemu karena Allah, dia berpisah karena Allah. Dan orang-orang itu, maka dalam syair itu dijelaskan, orang-orang yang soleh itu engkau dekati. Orang-orang yang alaikum bisyidaki, orang-orang yang ahli kebenaran, albir, orang-orang yang baik, gitu ya. Ya, kita dekati. Dan orang-orang yang subuh, fujur, ya. Wal kadzib, orang-orang yang bohong, ya. Tidak usah. Karena apa? Dia mengajak kepada jalan neraka. Ya, jalan neraka kita ikuti, ya kita. Wala tulku ila aitikum ila tahluka. Itu Mbak Vina. Sudah tahu kalau Sungai Musi itulah dalam, kita diajak nyebur ke situ, ya selesai gitu, airnya deras kan gitu kan. Itu, jadi agama mengajarkan seperti itu Pak Azhari ya, makasih.
0: Baik, kami masih ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum. Mutiara pagi, assalamualaikum. Terputus ya, kita masih ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara pagi, assalamualaikum. Mutiara pagi, assalamualaikum. Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ustadz izin, ada dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendengar setia Mutiara Pagi. Menarik sekali tema pagi ini tentang kejujuran. Kita tahu Rasulullah sampai dijuluki Al-Amin Ustadz karena kejujurannya. Pertanyaan saya, apa saja janji Allah yang paling utama bagi orang-orang yang mempertahankan kejujuran baik selama di dunia maupun di akhirat? Biar bisa jadi penyemangat buat kita semua. Terima kasih. Silakan Ustaz.
1: Ya, di antaranya orang-orang satu ya. Orang jujur itu satu. Ya, di ilal birri. dia akan menemukan jalan kebaikan. Kebaikan itu gini Mbak Vina, contohnya ya. Kita dimanapun, itu ketemu malaikat yang menyerupai manusia dalam kesulitan apapun. Maka perilaku ini, siddiq, itu derajatnya tertinggi di bawah baginda Rasulullah SAW. Yang tertinggi jelas baginda Rasulullah. As-siddiq, orang yang jujur, itu adalah sahabat yang bersama di dalam wasur. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang selalu membenarkan Rasulullah. Artinya ibarat dalam Al-Qur'an dijelaskan kaukaini, begitu dekatnya. Seperti dua mata uang. Sebelahnya gambar apa yang 100 itu gambar Soekarno-Hatta, itu pasti uang asli. Dan selanjutnya kebenaran itu dalam tingkatan di dunianya itu setelah baginda Rasulullah, orang itu baru para siddiqin, orang-orang yang jujur. Yang ketiga, baru para syuhada, orang-orang yang bertempur. Maka kalau dibandingkan dengan min ahlil badar, sabiqun al-awwalun, 13 yang meninggal dalam pertempuran Badar, itu masih tinggi derajatnya orang yang syukuran, yang benar tadi, yang siddiq tadi. Satu baginda Rasulullah, dua para siddiqin, yang kedua para syuhada, baru di bawahnya lagi orang-orang soleh. Orang jujur begitu tinggi pangkatnya. Maka dia, ia dakhulul jannah, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang seperti itu bagaimana? Janji Allah pasti. Orang yang jujur itu ia dakhulul jannah, masuk surga. Ya khalidina fiha, yang abadi di dalamnya. Tajri min tahtihal anharu, yang di bawahnya mengalir mata air. Mata airnya itu ya bermacam-macam Mbak Vina. Oh, ada yang susu, ya kan? Ada yang es teh, ada yang apokat dan lain sebagainya. Begitu menggambarkannya. Maka dunia itu kadang digambarkan para desain apa interior itu dia mencuplik dari gambaran Al-Qur'an tentang dunia. Maka kalau desain-desain interior, eksterior, insinyur itu merujuk ke situ, kita bisa menemukan sebuah desain yang itu. Kalau di hotel-hotel itu kan, ya Mbak Bina, ada suara air itu, sudah membuat ketenangan. Demikian, ya. Makasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Baik pendengar, kita masih di program Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Dan kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami, memberikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, serta melalui line telepon kami di 0711-3699-77, dan juga melalui pesan WhatsApp, pesan kanal YouTube maksud kami pendengar di Pro1 RRI Palembang, serta live chat di RRI Digital. Kita kembali ke pesan WhatsApp Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk kembali, ini dari Pak Irfan. Selamat pagi Mutiara Pagi, sukses terus untuk programnya. Terkait pesan Rasulullah tentang kejujuran, sebagai orang tua, bagaimana cara terbaik menanamkan sifat siddiq ini kepada anak-anak sejak dini Ustadz? Mengingat anak-anak sekarang sangat mudah terpengaruh tontonan atau lingkungan luar. Mohon nasihatnya, terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya kita sebagai orang tua itu mempunyai problem yang sama. Jadi kebiasakan kejujuran, apalagi sekarang dengan HP ini Mbak Vina, saya misalnya gini ngebel jenengan, oh ya aku lah di di apa di Ampera ini pasti percaya kan mudah untuk ngilkan jadi itu ibda bin nafsi, kita mulai dari diri kita sendiri ya, dibiasakan sebagai suami istri ketika bepergian pesan kepada istrinya atau istrinya juga pesan, Pak saya di tempat Fulan atau Fulana. Jadi biasakan seperti itu. Tiada di rumah itu ya tradisikan. Karena apa? Pesan agama mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak-anak kita itu suci, Mbak Fina. Suci. Maka kalau melihat, ingin melihat ahli surga, ya anak-anak itu indah senyumnya, indah, ya kan? Ketawanya indah, tangisannya juga indah. Itu ahli surga ya anak-anak itu. Dia suci. Fa'abawahu ayyuhadiyanihi ayyunassironihi ayyumajjisanihi. Dan kita itulah, wong tua itulah. Maka kiat-kiatnya yakin jika orang tuanya itu membiasakan kejujuran, pasti menular kepada anaknya. Dan sekarang itu, mungkin setelah lewat jam 12 malam, ya, itu dibacakan 7 kali Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Daim, Ya Allah. Saya ulangi lagi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Daim, Ya Allah. Saya ulangi lagi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Daim, Ya Allah. Tiupkan kepada anak kita yang sedang tidur dan selalu hadiah Fatihah. Hadiah Fatihah ila ruhi wa jasati au anakku misalnya siapa namanya Ahmad bin Muhammad misalnya. Al-Fatihah. Qadri hajat ya Allah. Dahkan kami membimbing anak kami. Sekarang itu jalan cepat ya tetap seperti itu. Ikatan batin ruhiyah orang tua dengan anaknya idawamu, maka sholat malam dan witir itu menjadi pondasi yang kuat. Ibarat bangunan itu pondasi. Bermunajatlah kepada Allah, mohonkanlah kepada anak kita. Maka perilaku para sabiqunal awwalun itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak di sepertiga malam. Itu bangunlah meskipun hanya dua rakaat. Demikian Mbak Fina.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari pesan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz di Mutiara Pagi, apakah dalam Islam ada toleransi untuk berbohong demi kebaikan atau demi menjaga perasaan orang lain? Bagaimana batasan ya, yang diajarkan Rasulullah? Mohon penjelasannya, silakan Ustadz.
1: Ya, ada tiga tadi Mbak Fina. Dalam pertempuran, dalam harb yang terjadi Khandaq ya, itu di Khandaq yang dimana dikisahkan Ibn Wud itu masuk menantang duel ya kan. Itu maka Salman Al-Farisi yang waktu itu ikut menggali lubang Khandaq itu, beliau minta bohong tapi dalam pertempuran untuk menakut-nakuti tentara Quraisy, diperbolehkan oleh Rasulullah. Yang ditoleransi yang kedua tadi apa? Bohong untuk mendamaikan suami istri yang sedang apa sedang firqah atau pisah atau cekcok. Yang ketiga, toleransi bohong itu untuk menyenangkan suami atau menyenangkan istri. Misalnya dimasakin asin kan gitu. Wah, enak sekali Ibu masakannya. Model seperti ini sedikit aja udah cukup untuk lauknya, itu kan. Anu dimasakin enak. Kasih nilai berapa? Kasih nilai masakan Ibu ini nilainya 1000. Wah, gitu. Jadi menyenangkan suami, dibelikan baju yang enggak cocok, warnanya enggak jelas. Gimana? Wah, senang sekali, pakai terus. Enggak cepat rusak kan ganti lagi. Jadi begitu Mbak Bina ya. Kasih.
0: Baik Ustadz. Ustadz, tapi kalau kita bersifat tidak jujur meskipun kecil, apakah ini juga bisa menutup pintu keberkahan rezeki kita Ustadz?
1: Iya. Iya. Yang namanya kadzib al-kafa innal kadziba yahdi ilal fujur, fa innal fujur yahdi ilal nar. Itu. Jadi rentetan seperti itu. Nanti enak, yang namanya bohong itu nikmat. Orang bohong itu nikmat. Wong di situ disetir oleh nafsu. Nafsul kadzib, dia diarah, dibimbing ke jalan kesesatan. Dan lama-lama itu menjadi kebiasaan. Fa innallah, sehingga sungguh Allah kataba menetapkan kepada seseorang itu menjadi min ahlil kadzib, dari ahli pembohong. Ini bahaya, tak? Bahaya. Sangat bahaya. Meskipun kalau di cross-check, manusia itu semua itu ya tidak ada yang jujur. Maka ada dalam kisah itu di sita. Ajaran pertama seseorang masuk Islam, seorang badui datang kepada baginda Rasulullah. Karena belum bisa sholat kan, ya Rasulullah, apa ajaran yang perlu saya lakukan? Jangan berkata kadzib, jangan bohong. Jadi dia bohong. Bahkan ada itu dan bisa. Betapa seseorang itu menjadi gara-gara dia anaknya itu menjadi orang yang besar. Hingga seorang pengembala dengan buruh pengembala di padang pasir badui di Mekah, ya, di Makkatul Mukarramah, sehingga ada seorang yang di tengah itu, karena dia mengembalakan ratusan bahkan ribuan kambing punya juragannya. Wah ya anak kecil, bolehkah aku minta satu ekor kambing? Engkau ku beri imbalan yang besar, uang yang banyak, dan tidak ada orang yang tahu. Dan itu, maka ini adalah pelajaran tertinggi dalam Islam, Mbak Vina. Apa jawaban dia? Fa ilam tarohu, fa innahu yaroka. Dan ketika tuanku si pemilik kambing ini tidak melihatku, sungguh Allah melihat apa yang saya lakukan. Maka ini ihsan dalam Islam ini, yaitu 7 sifat ma'ani yang ada di dalam diri kita, itu kembali ke redaksi kalimat tauhid la ilaha illallah. Semua apa yang ada pada diri kita ini, mulai dari jabatan, kekuasaan, keinginan, ya kan, ilmu, apa itu, lisan kita berbicara, kalam, sama basor pendengaran dan penglihatan kita ini, tidak ada semua ini illallah, kecuali nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah, Mbak Fina. Masya Allah.
0: Baik, Ustaz.
1: Ya.
0: Mohon izin karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami persilakan Ustaz untuk memberikan materi penutup pada pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih atas waktunya, kebersamaan bersamanya yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi tambih atau pengingat bagi saya sendiri, Mbak Fina, karena semua ini kita dijaga ini karena masih apa lidawamu tolabul ilmi. Maka ketika tolabul ilmi ini masih berjalan, ad-dunya mal'unah, dunia dan isinya ini dilaknat oleh Allah. Ilal alim ulam muta'alim, ketika masih ada yang belajar agama dan ada yang mendengarkan. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini menjadi sebuah catatan apa ikhtiar kita untuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf karena kebodohan kami, mungkin bahasa kami juga, Mbak Fina. Makasih, mudah-mudahan menjadi jariah jenengan.
0: Baik, ya Ustaz.
1: Itu saja, mau sekali lagi mohon beribu-ribu maaf karena banyak khilaf dan karena kebodohan kami. Syakhiri wallahul muwafiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tibalah kita di penghujung Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 8 Juli 2026. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini. Sehat selalu Ustadz.
1: Ya, makasih. Ya, sama-sama.
0: Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan pada pagi hari ini pendengar dapat menambah ilmu, memperkuat keimanan kita, serta menjadi pengingat bagi kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kita. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Jadi tetaplah bersama kami di frekuensi 92,4 FM, Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Itu yang selalu kita ingatkan. Nah, kita juga sudah meningkatkan kapasitas personil dan peralatan untuk teman-teman di lapangan. Apabila terjadi kebakaran hutan lahan yang ada di kabupaten setempat, mereka siap untuk segera membantu.
3: Dengan anggaran yang ada, kita harus melaksanakan pekerjaan itu seefisien mungkin. Misalnya jalan-jalan yang terlompok itu lebih diprioritaskan.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Sebanyak 8 daerah di Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga karhutla dalam menghadapi puncak kemarau 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan Rp380 miliar rupiah untuk memperbaiki 70 ruas jalan provinsi. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita hari ini pendengar, sebanyak 8 daerah di Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga karhutla dalam menghadapi puncak kemarau 2026.
1: Sebanyak 8 kabupaten di Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan juga mendorong 4 daerah rawan lainnya untuk segera menetapkan status siaga guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla serta menghadapi puncak kemarau Agustus hingga September mendatang. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan sudah 8 daerah yang telah menaikkan status siaga karhutla yaitu Muara Inim, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, Ogan Kumering Ilir, Pali, Musirawas Utara, dan Ogan Kumering Ulu. BPBD juga telah menetapkan status siaga mulai 22 April hingga 30 November 2026.
2: Itu yang selalu kita selalu ingatkan. Nah, kita juga sudah meningkatkan peningkatan kapasitas personil dan peralatan ya, untuk teman-teman di lapangan apabila terjadi kebakaran hutan lahan yang ada di kabupaten setempat. Mereka siap untuk segera memadamkan. Api sekecil apapun segera kita padamkan dengan asumsi dengan kita padam tidak akan melebar dan meluas kebakarannya.
1: Ditambahkan Sudirman, ada 4 daerah yang masih didorong menetapkan status siaga adalah Lahat, Oku Timur, Musirawas, dan Oku Selatan. Penetapan status siaga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, menyiapkan personil, peralatan serta dukungan anggaran dalam menghadapi potensi karhutla. Sudirman menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang semakin kering berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung upaya pemerintah meminimalkan kejadian karhutla selama musim kemarau 2026. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar BPBD Oki memprediksi bahwa ancaman karhutla saat ini besar dipengaruhi karena kondisi cuaca yang kering cukup lama. Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Oki Udayani mengatakan, sejumlah wilayah yang rentan terbakar diantaranya berada di wilayah Kecamatan Pampangan yang semuanya didominasi lahan luas. Untuk mencegah potensi kebakaran lahan tersebut, BPBD Oki telah meningkatkan koordinasi dengan memastikan kesiapan semua pihak yang memiliki lahan tersebut, terkhusus perusahaan yang harus memiliki alat pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.
3: Ya, untuk mengantisipasi tidak kemungkinan untuk meminimalisasi terjadinya kebakaran, kita kan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti dinas perkebunan untuk mereka memantau perusahaan-perusahaan mengenai kesiapsiagaan termasuk kesiapan mereka apakah sudah terpenuhi persyaratan-persyaratan yang diharapkan dari dinas perkebunan seperti embung apakah sudah siap gitu kan. Kemudian dari segi peralatannya Pak, dari personelnya
0: ya. Udayani menambahkan, upaya koordinasi juga telah sampai ke wilayah pelosok yang jauh dari jangkauan oleh petugas dan perusahaan. Dirinya juga mengatakan, saat ini masyarakat perlahan sudah memahami ancaman kebakaran dan dampak buruknya. Dan pendengar selanjutnya, kita akan mendengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Cuk, cuk, cuk. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan karhutla, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melapor jika melihat adanya titik api. Pencegahan jauh lebih baik daripada harus menghadapi dampak kebakaran yang merugikan banyak pihak.
5: Saya mendukung langkah pemerintah menetapkan status siaga karhutla di sejumlah daerah. Dengan adanya status siaga, penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan semua pihak dapat lebih siap menghadapi potensi kebakaran. Semoga daerah lain yang masih beresiko juga segera mengambil langkah antisipasi.
6: Menurut saya, penetapan status siaga seharusnya dilakukan lebih cepat sebelum titik panas mulai meningkat. Jangan sampai penanganannya baru diperketat ketika kebakaran sudah meluas. Pemerintah daerah juga perlu lebih rutin melakukan patroli dan sosialisasi agar masyarakat benar-benar memahami bahaya membuka lahan dengan cara dibakar.

0: Dan bagaimana situasi serta kondisi penanganan ancaman karhutla di Kabupaten Banyuasin? Berikut wawancara singkat kontributor RRI Palembang bersama Kaur Manggala Agni Daops 14 Banyuasin, Yogi.
1: Bang Yogi, seperti apa Bang situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Banyuasin saat ini yang telah memasuki musim kemarau tentunya, dan bagaimana potensi titik hotspot maupun potensi-potensi kebakaran yang sudah terjadi di wilayah Kabupaten Banyuasin?
2: Oke, ini kalau untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, untuk informasi hotspot sampai dengan Juli pertengahan ini, itu masih terpantau 1-2 titik. Lokasi titik hotspot tersebut di wilayah perairan ya, seperti Makarti. Terus ada beberapa kemarin tuh ini di wilayah Rantau Bayur. Dan terkonfirmasi itu oleh ini laporan patroli udara. Jadi memang benar-benar ada kejadian karhutla di wilayah Rantau Bayur, seperti kemarin Tanjung Menang. Desa Tanjung Menang, terus Desa Srijaya itu Jagung, Desa Sejagung, sama Desa Tanjung Menang Musi. Kalau untuk penanggulangannya, nah itu yang masih masalah, karena kebenaran di seberang sungai ya, kalau kita dari darat ini kan, dari wilayah Pangkalan Balai, jadi agak sulit untuk penyeberangan.
1: Nah, sejauh ini seperti apa persiapan dari Manggala Agni sendiri

0: perkembangan di tahun ini. Karena memang kebenaran kegiatan patroli kami di tahun ini agak sedikit ya. Jadi hanya mengandalkan memang sebaran dari personil-personil Manggal Agni. Nah untuk, karena biasanya kalau di dari kabupaten itu kan BPBD sudah mulai jalan operasi sebenarnya.
1: Yeah.
0: Nah ini baru direncanakan mulai di pertengahan bulan ini. Bisa jadi di bulan depan. Jadi mungkin kami akan gabung di bulan depan itu baru di bulan Agustus baru banyak posko yang akan kami siagakan. Kalau untuk patroli itu wilayah Rantau Bayur kami backupnya di Desa Rantau Harapan, Kecamatan Rantau Bayur. Terus untuk yang arah di Tanjung Lago itu di Desa Banyurit karena kebenaran di sana MPA-nya aktif kan. Jadi kami kemarin patroli bareng MPA Banyurit, Desa Banyurit,
1: yeah.
0: Itu 10 hari.
1: Oke. Ada berapa personil bang yang disiapkan Manggala Agni untuk patroli dan memantau situasi di lapangan? Dan mungkin apa saja nih peralatan yang sudah dipersiapkan ya, untuk menghadapi potensi-potensi karhut lainnya?
0: Oke. Kalau untuk tetap ya, kita siaganya ada di Pusko Induk, di kantor Manggal Agni, di perkantoran Pangkalan Balai. Untuk sebaran anggota itu per minggu, setiap minggu itu akan ada 5 personil Manggal Agni yang ke lokasi target tadi, seperti tadi di Banyurit, di Desa Banyurit, terus di Desa Rantau Harapan. Itu tergantung dengan situasi informasi dari patroli udara ya. Kalau begitu patroli udara sudah menginformasikan, nah kami akan meluncurkan 2 orang, 3 orang untuk mengambil data awal. Kalau memang kejadian ini harus dilakukan pemadaman, tim sudah siap meluncur dari pusko kantor Manggal Agni.
1: Dan sejauh ini untuk peralatan ada kendala bang? Gimana bang?
0: Alhamdulillah untuk tahun ini kita peralatan sudah sangat siap ya. Karena kemarin di kita Manggal Agni dapat penambahan mobil pemadam itu satu. Jadi sudah tambah ini terus untuk mesin pompa itu sudah standby 15 untuk memang menjaga benar-benar di wilayah Kabupaten Banyakin.
1: Oke. Seperti apa bang ini koordinasi dengan instansi lainnya dan khususnya ini masyarakat setempat nih bang?
0: Seperti biasa sih kalau respon dari masyarakat memang benar-benar udah menerima ya. Tapi memang kondisi cuaca ini kan diprediksi BMKG kita di tahun ini ada pengaruh El Nino. Nanti kalau dibilang El Nino Godzilla kemarin BMKG udah cabut, bukan nggak lagi Godzilla. Jadi
1: lagi ya?
0: El Nino-nya itu udah berat, udah tinggi, ekstrim.
1: Oh.
0: Nah itu mempengaruhi suhu panas yang sangat tinggi di wilayah Indonesia. Nah jadi dari itu kemarin apel siaga udah dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin. Terus dengan pihak Polres Banyuasin udah koordinasi, Kodim Banyuasin juga udah koordinasi, mereka semua siap mendukung. BPBD dari pihak kabupaten, BPBD siap poskonya akan diaktifkan mulai pertengahan Juli ini, rencana awal. Itu udah seluruhnya personil udah siap di situ di posko.
1: Oke, mungkin ini yang terakhir nih bang, mungkin imbauan nih kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Banyuasin dalam rangka menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan ini bang.
0: Oke, untuk seluruh warga di Kabupaten Banyuasin tetap menjaga lingkungan kita, terutama dari bahaya kebakaran hutan dan lahan. Apabila mengetahui lebih awal, bisa langsung menghubungi ke pihak pemerintah desa tercepatnya. Nanti akan diteruskan ke pihak-pihak yang terkait, seperti Manggal Agni, BPBD, dan kalau dari Polres dan TNI itu ada Babinsa dan Babin Kamtib. Dan akan cepat dilakukan tindakan agar tidak menjadi besar ya.
1: Oke. Terima kasih bang Yogi atas waktunya dan kesempatannya bang.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak.

0: Sudah
1: Salam
0: sih.
1: sehat, Bang.
0: Salam sehat.
1: Oke. Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan Bang Yogi, selaku Kaur Pencegahan Karhutla Daops 14 Manggal Agni, Kabupaten Banyuasin ya, Bang.
0: Oke, siap.
1: Oke. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, kebakaran lahan mulai terjadi di Sumatera Selatan. 1 hektar lahan gambut di Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang, Muara Enim, dilaporkan hangus terbakar.
4: Petugas gabungan Manggala Agni Kementerian Kehutanan Daerah Operasi Lahat bersama BPBD Muara Enim berhasil memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Kebakaran yang terjadi sejak Sabtu siang baru berhasil dipadamkan pada Minggu petang. Kebakaran melanda lahan gambut sedalam sekitar 80 cm. Bara api yang berada di bawah permukaan tanah menjalar ke semak belukar dan kayu gelam kering, sehingga menyulitkan proses pemadaman. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 1 hektar. Komandan Regu Manggala Agni Daerah Operasi Lahat, Merianto, mengatakan petugas terlebih dahulu memadamkan kobaran api di permukaan, kemudian menyisir hingga ke bagian tengah lokasi untuk memastikan tidak ada bara yang masih tersisa.
5: Sumatera 16 lahan, 2 hari ini telah melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi di Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Langkah-langkah yang kami lakukan, kami memadamkan kepala api dulu. Setelah kepala api selesai dipadamkan, kami menyisir langsung ke tengah. Hari ini, api dinyatakan sudah padam dan pemadaman selesai.
4: Memasuki puncak musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan mulai meningkat. Masyarakat dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas lain yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan Rp380 miliar rupiah untuk memperbaiki 70 ruas jalan provinsi.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp380 miliar rupiah untuk perbaikan dan pemeliharaan 70 ruas jalan provinsi dengan total panjang mencapai 1.779 km. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumatera Selatan, Emma Fandi, mengatakan perbaikan diprioritaskan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan berat serta penambalan di titik-titik jalan berlubang agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.
7: Realisasi anggaran itu artinya dengan anggaran yang ada, kita harus melaksanakan pekerjaan itu seefisien mungkin. Misalnya jalan-jalan yang berlubang itu lebih diprioritaskan. Pecing-pecing lah istilahnya.
8: Perawatan lah istilahnya.
7: Perawatan, pemeliharaan.
6: Menurut Avandi, efisiensi anggaran menyebabkan dana pemeliharaan jalan tahun ini turun sekitar 50% dibanding tahun 2025. Untuk itu, pemerintah akan memfokuskan perbaikan pada ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan segera.
2: Sementara itu, pendengar, Sultan Mudafir 2026 resmi digelar. Ajang ini menjadi salah satu bentuk sinergi untuk melahirkan lebih banyak wirausahawan muda yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
9: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi membuka Sultan Mudafir 2026 di kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional 7 Sumatera Selatan. Kegiatan bertema cakap digital, cerdas finansial, dan siap berkarya untuk Sumsel Maju ini digelar untuk memperkuat literasi keuangan, mempercepat transformasi digital, serta memperluas akses pembiayaan bagi para pengusaha muda agar mampu meningkatkan daya saing usaha dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Sultan Mudafir 2026 menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. serta berbagai mitra strategis dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang lebih kuat. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah ingin melahirkan lebih banyak wirausahawan muda yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memiliki kemampuan mengelola keuangan secara profesional. Dalam sambutannya, Herman Deru juga mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang selama ini konsisten mendampingi para peserta program Sultan Muda Sumatera Selatan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam menciptakan pengusaha muda yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
10: Declare juga Sultan Muda sudah di atas 10.000. 10.334 per registrasi. Dan ini bukan data saja, karena ini real. Nah, hari ini kita mendengar paparan dari Pak Adi Budiarso, Komisioner OJK, akan pentingnya aset kita ini, apa nih, anak muda ini yang mengerti digital.
9: Ia juga menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital berlangsung sangat cepat sehingga pelaku usaha muda dituntut untuk terus beradaptasi. Pilih Makomi melaporkan, Pro 1 RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu atau Botasupal Sumatera Selatan memusnahkan 24.000 lembar lebih uang rupiah palsu yang merupakan akumulasi temuan non-yudisial dari 2019 hingga Maret 2026.
11: Sebanyak 24.000 lembar lebih uang rupiah tidak asli dimusnahkan oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu atau Botasupal Provinsi Sumatera Selatan. Barang bukti tersebut merupakan akumulasi temuan non-yudisial sepanjang periode 2019 hingga Maret 2026. Pemusnahan ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat bahwa ancaman pemalsuan uang terus berevolusi. Kepala BIN Daerah Sumatera Selatan sudah menegaskan kemajuan teknologi informasi kini menjadi senjata baru bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi uang palsu dengan kualitas yang kian mendekati aslinya. Dalam data yang dirilis, pecahan Rp100.000 mendominasi temuan dengan 16.000 lembar lebih, disusul pecahan Rp50.000 sebanyak 6.800 lembar lebih. Meski jumlah temuan selama 7 tahun ini dianggap relatif kecil dibandingkan peredaran uang asli, otoritas tetap menekankan pentingnya kewaspadaan ekstra. Sudadi mengatakan peredaran uang palsu merupakan ancaman terhadap stabilitas ekonomi, keamanan nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.
12: Oleh karena itu, penanganannya diperlukan kerjasama yang erat, sinergitas tidak hanya antar aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan BI sebagai otoritas sistem pembayaran, unsur intelijen, lembaga peradilan, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu. Tadi sudah disinggung juga, BI akan terus melakukan sosialisasi terkait uang palsu, dan saya yakin tidak semuanya yang di sini paham.
11: Lebih jauh sudah mengungkapkan sebuah fakta yang mengkhawatirkan. Menurutnya, pemalsuan uang saat ini tidak lagi sekedar untuk motif ekonomi atau transaksi harian, tetapi mulai merambah ke kepentingan politik. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak hanya terpaku pada metode 3D, dilihat, diraba, dan diterawang secara kasat mata, namun juga meningkatkan kehati-hatian bertransaksi di kondisi ramai, di mana pelaku sering memanfaatkan kelengahan masyarakat. Pian Apridani melaporkan.
2: Pendengar, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa mengapresiasi acara Nonton Bareng Piala Dunia di TVRI Sumatera Selatan yang mempererat kebersamaan dan mendukung UMKM.
13: Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menghadiri kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia yang diselenggarakan TVRI Sumatera Selatan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola dunia, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mempertemukan masyarakat dari berbagai etnis, agama, ras, dan suku dalam suasana yang harmonis. Ratu Dewa mengatakan, kegiatan Nonton Bareng memiliki nilai lebih dari sekedar hiburan. Menurutnya, kegiatan seperti ini mampu mempererat persatuan, memperkuat rasa kebersamaan, serta menjaga identitas dan kearifan lokal di tengah keberagaman masyarakat Kota Palembang.
14: Ya, saya menyambut baik ya, apa TVRI sesuai dengan slogannya pemersatu. Di saat nobar ini semua etnis berkumpul, tidak mandang agama, ras, suku, semua berkumpul bersama-sama. Artinya identitas dan kearifan lokal terbangun di sini.
13: Ia juga mengapresiasi kehadiran pelaku UMKM yang membuka usaha di sekitar lokasi kegiatan. Ia menilai keterlibatan UMKM memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat karena sektor tersebut menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Erlin Fartesa melaporkan.
2: Demikian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sebanyak 8 daerah di Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga karhutla dalam menghadapi puncak kemarau 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan Rp380 miliar rupiah untuk memperbaiki 70 ruas jalan provinsi. Pendengar informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
4: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
7: Info cuaca.
8: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu, kita sudah terhubung langsung melalui sambungan virtual bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sudah bersama kami ada Mbak Isti. Selamat pagi, Mbak Isti.
9: Selamat pagi, Mbak Vina.
8: Baik, silakan Mbak Isti untuk menyampaikan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan pada hari ini.
9: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Rabu 8 Juli 2026. Untuk pagi hari, secara umum wilayah Sumatera Selatan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Banyu Asin, dan Pali. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan sedang di wilayah Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Muara Enim, dan Pali, serta potensi hujan ringan di wilayah Oki, Ogan Ilir, Palembang, Prabu Mulih, Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk malam hari, terdapat potensi hujan sedang di wilayah Banyu Asin, Palembang, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Mulih, Oku, dan Oku Timur, serta potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Lahat, Empat Lawang, Pali, Musi Banyu Asin, dan Oki. Kemudian untuk dini hari, terdapat potensi hujan sedang di wilayah Musi Banyu Asin, serta potensi hujan ringan di wilayah Oki, Banyu Asin, Pali, Muara Enim, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah, berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60-98%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 19-32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62-100%. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 sampai 28 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Muara Enim, dan Pali, serta pada malam hingga dini hari di wilayah Banyu Asin, Palembang, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Mulih, Oku, Oku Timur, dan Musi Banyu Asin. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
8: Baik, terima kasih banyak Mbak Isti atas laporan cuaca pada hari ini. Semoga perakiraan cuaca hari ini dapat membantu Anda pendengar dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Dan jangan lupa juga untuk tetap siapkan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah Anda, serta selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Jika Anda memiliki informasi pendengar seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas ataupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
4: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
1: Info cuaca.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Selamat hari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini, pendengar, bersama saya Alvira Damayanti yang akan menyampaikan informasi selanjutnya, yaitu mengenai sebanyak 24.476 lembar uang rupiah tidak asli dimusnahkan oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Provinsi Sumatera Selatan. Barang bukti tersebut merupakan akumulasi temuan non-yudisial sepanjang periode 2019 hingga Maret 2026. Pemusnahan ini, pendengar, menjadi pengingat keras bagi masyarakat bahwa ancaman pemalsuan uang terus berevolusi. Kepala BIN Daerah Sumatera Selatan Sudadi menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi kini menjadi senjata baru bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi uang palsu dengan kualitas yang kian mendekati aslinya. Lebih jauh, Sudadi juga mengungkapkan sebuah fakta yang mengkhawatirkan. Menurutnya, pemalsuan uang saat ini tidak lagi sekadar untuk motif ekonomi atau transaksi harian, tetapi mulai merambah ke kepentingan yang lebih luas. Dalam data yang dirilis, pendengar, pecahan 100.000 mendominasi temuan dengan 16.099 lembar, disusul dengan pecahan 50.000 sebanyak 6.809 lembar. Meski jumlah temuan selama 7 tahun ini dianggap relatif kecil dibandingkan peredaran uang asli, otoritas tetap menekankan pentingnya kewaspadaan ekstra. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui rri.co.id, serta peringat tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.